0: misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita, performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan, bukannya, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya, semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa

0: Eh, investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
1: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara

antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya. Dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu, Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Topik terkait dengan peluang bisnis pengolahan dan juga nilai tambah produk dari produk dari turunan jagung. Dan pagi hari ini, pendengar, pada sesi kedua, kita sudah terhubung bersama dengan Kepala LPPM dan juga dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mataram, ada Bapak Dr. Andi Hairil Ihsan. Assalamualaikum, Pak Andi.
2: Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah sehat.
1: Ya, kabar gimana aktivitas akhir-akhir ini, Pak Andi? Bagaimana? Sedikit mungkin bisa dipaparkan ke pendengar kita.
2: Ya, jadi terima kasih, Mbak. Jadi saat ini memang Universitas Mataram, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian itu fokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi secara regional ya, Mbak ya. Dalam konteks ini kita endorse produk-produk hasil pertanian, kemudian kehutanan, kanan dan kelautan secara umum melalui kegiatan riset dan pengembangan inovasi. Itu mungkin.
1: Iya, baik. Tapi aktivitas kampus gitu ya masih terus jalan, Pak Andi.
2: Oh,
1: iya. Oke, ya. Ini kalau berbicara terkait dengan produk dari turunan jagung, Pak Andi, tentu saat ini sudah banyak sekali ya turunannya dari jagung itu sendiri. Namun sebelum itu mungkin sedikit bagaimana bisa dipaparkan, Pak Andi, melihat potensi dari bisnis jagung di Nusa Tenggara Barat saat ini bagaimana, khususnya tadi dari sisi produk turunannya.
2: Iya, baik, Mbak. Jadi kalau dalam konteks produk turunan jagung, kita ketahui bersama bahwa saat ini kan NTP sudah ditetapkan sebagai salah satu sentra jagung nasional ya, Mbak. Sehingga memang kita perlu membangun proses bisnis terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Dalam konteks ini kan selama ini yang baru termanfaatkan itu ya, bicara tentang kan gitu ya. Sementara produk-produk yang lain itu juga banyak hal yang bisa kita kembangkan. Jadi kalau kita berbicara tentang jagung sendiri, itu kan kita bicara tentang bagaimana produk olahan primernya, misalnya ada tepung jagung, jenah jagung, ada beras jagung kan gitu ya, ada emping jagung, ada popcorn dan lain-lain. Kemudian ada produk olahan sekundernya juga, Mbak. Jadi misalnya sereal, kita bikin roti, kita bikin kuit, kita bikin sirup, itu sebenarnya bisa dalam konteks ini. Nah, selain jagungnya sendiri, kita juga punya produk-produk lain ya, dalam konteks misalnya kalau kita bicara tentang limbah jagung nih, yang selama ini jadi limbah, kita lihat misalnya tongkol jagung itu kalau adik-adik mahasiswa Universitas Mataram sering dalam pelaksanaan sering membuat semacam brisket dari tanam tongkol jagung gitu ya. Nah, jadi tongkol jagung itu lumayan, Mbak, kalorinya. Kemudian itu juga kawetan itu bagus. Kemudian ada selain briket dari tongkol jagung juga ada media jamur. Jadi tongkol jagung juga bisa dijadikan untuk media untuk penumbuhan jagung. Kemudian kalau dari sisi kulit jagungnya sendiri, sebenarnya kita bicara tentang banyak hal bisa jadi, terkait dengan pakan ternak, terkait dengan kompos, kita juga bisa mengembangkan kerajinan tangan. Kemudian, jadi ini banyak hal yang bisa kita lihat dari sisi jagungnya, batangnya sendiri kan kita bisa jadikan silase, makan kompos. Nah, jadi selama ini kelihatannya optimalisasi jagung sendiri masih lebih ke buah jagungnya sendiri, ke pipil jagungnya sendiri, tapi tidak ke hal-hal yang lain gitu.
1: Turunannya ya. Oke.
2: Itu mungkin, Pak.
1: Kalau melihat dari beberapa tadi produk turunan yang sedang dipaparkan oleh Pak Andi, baik itu menjadi tepung jagung, beras jagung, hingga mungkin tadi menjadi pemanfaatan tongkol jagung itu sendiri. Kalau melihat dari yang memiliki nilai ekonomi tinggi, Pak Andi, ini kira-kira yang mana begitu, kemudian yang bisa saat ini kan digalakkan juga untuk UMKM di Nusa Tenggara Barat, ini mana yang kiranya bisa dikembangkan gitu oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM kita?
2: Jadi memang ada segmentasinya. Memang pemanfaatan jagung untuk bioindustri itu memang bagus, mahal, tapi memang dia butuh teknologi kan gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi bicara tentang jagung itu harganya pasaran itu kurang lebih 50-75 ribu per liter loh, Pak. Mm-hmm. Tapi itu memang butuh intervensi dan sentuhan teknologi yang cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang oke, produk olahan daripada kita jual mentah misalnya. Jadi ini masing-masing yang saya sebut tadi itu punya pasaran gitu. Jadi,
1: yeah.
2: Jadi kalau kita bicara tentang jagungnya sendiri ya, ya kita tahu misalnya untuk apa namanya kalau kita menyulap misalnya jagung menjadi apa ya, semacam kalau saya sebut saja misalnya emping kan gitu ya, misalnya kita sulap jadi beras jagung misalnya, jagungnya sendiri belum kita bicara tentang kita. Jadi kalau silase batang jagung itu, Mbak, kalau dilihat ya, kalau kita berhasil olah ya, itu kurang lebih di sini saya lihat harga pasarnya 800-2000 per kilo, Mbak, di dalam konteks sendiri. Kalau tongkol jagung ini sebagai media tanam yang tadi saya sebut itu kurang lebih sekitar 500-2500 per kilo. Jadi sebenarnya kalau kita harga akumulatifnya kan gitu ya, jadi per satu tanaman jagung itu bisa sampai 30.000-40.000 gitu, Mbak. Jadi kalau kita cerita kita bisa memanfaatkan daunnya, kita bisa memanfaatkan tongkolnya, kita bisa memanfaatkan batangnya dan pipil jagungnya sendiri. Tergantung produk olahan. Nah, selama ini kan petani kita itu memang masih menjualnya dalam bentuk mentahan ya.
1: Iya, jagung mentah.
2: Kontrai kemudian diekspor. Nah, kalau sebenarnya kalau di kita bisa mempersiapkan industri olahan jagung, selama ini kan yang dikategorikan industri itu kan memang betul-betul masih sifatnya corn dryer, Mbak. Jadi belum ada betul-betul industri yang bisa menghibridasi proses jagung ini secara komprehensif gitu.
1: Di Nusa Tenggara Barat ini atau mungkin secara menyeluruh?
2: Betul. Khususnya di Nusa Tenggara Barat. Kalau dilihat di banyak dikembangkan. DB sendiri menurut saya belum jadi masih mengirim barang mentah, Mbak. Jadi kalau kita lihat misalnya jalan ke Sumbawa misalnya kan gitu ya, jadi kan habis panen ya udah jagungnya dibakar kan gitu ya, yang
1: dikirim kan, ya
2: betul gitu, jadi dikeringkan. Jadi menurut saya seolah-olah kayak kita menyanyikan satu tanda
1: kerja. Ya, Pak Andi suaranya hilang. Mungkin ya, sedikit, ya sudah, oke. Ya, boleh dilanjutkan. Tadi suaranya terputus, Pak Andi, silakan. Ya.
2: Jadi saya itu beranggapan, Mbak, ketika kita berjalan, misalnya ya di sekitaran Pulau Sumbawa, kemudian juga di wilayah Bima Dompu yang selama ini terkenal dengan jagungnya, saya lihat memang kan mereka hanya fokus pada pemanfaatan pipil jagung itu dalam konteks jadi tidak manfaat yang lain-lain termasuk juga batang jagungnya. Jadi kan selama ini kalau kita batang jagungnya habis dipanen ya udah dibakar kan gitu ya, tidak dimanfaatkan sama sekali, begitu juga yang lain. Jadi itu kalau kita bisa dorong potensi industri olahan nih, limbah jagung, bukan olahan jagungnya ya, tapi olahan limbahnya. Apakah itu kita konversi jadi briket? Briket itu bisa jadi harganya itu kurang lebih ya sekitar 5.000-10.000
1: per kilogramnya.
2: Per kilogram.
1: Jadi ini artinya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah? Mungkin tadi kalau dari segi produksi, mungkin petani kita sudah bisa ya memproduksi, bahkan saat ini dikatakan kita sudah sentra nasional begitu. Nah, kira-kira apa nih yang perlu dilakukan supaya kita ada nilai tambah nih dari jagung yang kita miliki ini, Pak Andi?
2: Iya, yang pertama begini, Mbak, dari aspek input pertama, dari sisi saya bicara tentang kalau di dalam penelitian itu ada input, proses, output, outcome, benefit, sampai impact, Mbak. Nah, dalam konteks ini, benarnya kita harus bisa memastikan terkait dengan satu, bicara tentang kapasitas produksinya. Kan kita harus bisa mengestimasi. Kemudian, inputnya yang kedua adalah kita harus bisa memastikan terkait dengan skill. Dalam konteks ini, sebenarnya kita kan berharap yang akan mengelola ini adalah UMKM-UMKM kita nih, Mbak. Ya, jadi, Jadi yang saya sebut dengan industri limbah jagungnya, bukan industri jagungnya nih dulu nih. Kalau industri jagung kan menurut saya sudah clear and clean ya, soal pasar dan yang lain-lainnya. Tetapi kalau industri limbah jagungnya, itu menurut saya masih belum ada di NTB. Sehingga kita butuh terkait dengan keterampilan untuk mengembangkan industri limbah jagung. Dan mungkin saja kita bisa mendorong perusahaan-perusahaan ya yang memang konsen berbicara tentang konteks pengelolaan secara komprehensif ini untuk datang ke NTB, Mbak. Gitu, untuk bisa kan lesson learn terkait dengan bagaimana praktek pengelolaan limbah jagung yang optimal gitu, sehingga sumber daya yang selama ini terbuang itu bisa dijadikan modal gitu oleh petani lagi.
1: Ini juga masuk gitu ya dalam hal mungkin hilirisasi jagung agar bisa berkembang gitu, Pak Andi, atau bagaimana?
2: Hilirisasi tentunya nanti ini akan membangun bisnis proses yang komprehensif ya, hulu hilir nanti nanti kita akan bisa mengkapitalisasi terkait dengan limbah-limbah jagung yang ada gitu dalam konteks.
1: Oke, tapi kalau melihat peluang pasarnya, mungkin Pak Andi sebenarnya mana yang lebih memiliki peluang gitu lebih besar? Apakah memang masih dalam bentuk produk jagung mentah atau olahan ini, sehingga mungkin ini bisa berpengaruh gitu ke minat masyarakat kita ataupun petani kita untuk menjual jagung itu sendiri?
2: Ya, kalau kita bicara tentang produk pasar, sebenarnya banyak, Pak. Banyak. Jadi kalau memang yang dalam waktu singkat menghasilkan uang adalah barang mentah, kan gitu ya? And terus itu jual, kirim ke corn dryer, selesai gitu, dapat duit. Tapi kalau dia misalnya bisa dikembangkan, jadi saya tuh gini, Mbak, saya harus mengajak cara berpikir kita di masyarakat NTB khususnya itu untuk melihat potensi jagung secara komprehensif. Jadi boleh jagung, kalau misalnya mau dapat uang cepat, boleh saat ini ya, dengan kapasitas yang tersedia saat ini adalah boleh misalnya kita coba dorong untuk jual barang mentah. Tapi kalau misalnya dia punya skill, bisa dikonversi jadi minyak atau bisa dikonversi jadi tepung yang harganya kalau di mana dijual dengan barang mentah mungkin tidak terlalu besar biayanya, kan dia besar pendapatannya. Tapi kalau dikonversi misalnya menjadi tepung, itu bisa sampai 12.000 sampai 25.000 per kilo loh, Mbak, kan gitu ya. Cuma kan kita sekali lagi berpikir apakah kita mau berpikir secara komprehensif atau tidak. Biasanya kan masyarakat butuhnya cepat nih. Nah, kalau untuk mendapatkan dan mendatangkan uang secara cepat, ya mungkin jual dalam bentuk barang mentah. Tetapi di samping itu, saya bilang tadi bahwa sebenarnya dia juga punya potensi yang lain kalau dia artinya dia cerdas untuk bisa mengelola limbahnya, itu dia akan bisa mendapatkan additional income lah ya, pendapatan baru. Itu akan memperkuat pendapatan yang selama ini dia menjual jagung dalam bentuk barang mentah gitu. Nah, jadi sebenarnya itu yang mau saya sampaikan. Jadi message-nya adalah bagaimana kita bisa mengelola atau mengoptimalisasi potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan itu untuk bisa menjadi modalitas yang sebesar-besarnya untuk masyarakat gitu, Mbak.
1: Oke. Ya, terkait dengan ide-ide ini mungkin tadi atau mungkin yang hal yang ingin disampaikan ini sebelumnya sudah ada koordinasi juga dengan pemerintah daerah, karena kita ketahui perguruan tinggi ini juga sebenarnya kerap nih dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, Pak Andi, atau bagaimana sebenarnya?
2: Ya, dalam konteks ini kalau bicara tentang produk ya terkait dengan pengolahan limbah sendiri, kami baik itu riset KKN setiap tahun, nanti kalau Mbak main ke LPPM, kami sudah mendisplay produk-produk olahan dari limbah-limbah jagung untuk untuk bisa dijadikan prototipe oleh masyarakat. Tapi kalau dalam konteks pemerintah dengan melalui riset kolaborasi dan yang lain-lain, kami beberapa kali melakukan, tetapi sekarang adalah kita butuh sebenarnya kalau saya mau bilang keberanian dari pemerintah provinsi untuk langsung tune in pada industri-industri yang sifatnya kehilirisasi gitu, Mbak. Jadi gimana ya? Saya sih membacanya sebaiknya kita coba dorong potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian jagung, mumpung NTB sudah jadi sentra produksi jagung nasional, ya. Sehingga unit bisnisnya itu harus kita kembangkan. Jadi saya berharap pemerintah provinsi itu selain melakukan pengembangan atau intervensi di hulu ya, seperti intervensi dan bibit, peningkatan kapasitas petani kan gitu ya.
1: Yeah.
2: Kemudian mengembangkan industri jagung yang sifatnya skala makro kan gitu ya. Tapi kita juga harus menjembatani bisnisnya, Mbak, gitu dalam konteks ini. Sehingga selama ini kan yang dijembatani bisnisnya masih sebatas bisnis industri jagungnya, sipilnya sendiri. Tapi tidak bicara tentang industri yang lain, misalnya
1: turunannya
2: jagungnya. Nah, tongkol jagungnya mau diapakan? Selama ini kan tongkol jagung tuh habis dipanen dipikir udah buang-buang kan, itu tidak termanfaatkan dengan baik. Kemudian batas apalagi daun jagungnya apalagi. Jadi menurut saya sebenarnya satu potensi saja itu sudah luar biasa kalau mau kita optimalkan, sehingga ke depan menurut saya, saran saya untuk pemerintah provinsi. Jadi kalau kami sudah berkolaborasi beberapa kali, kami sudah menyampaikan hasil riset dengan teman-teman pemerintah provinsi, bahkan Pak Gub dalam konteks beberapa agenda fokus pada bagaimana kita membangun hilirisasi jagung. Nah, dalam konteks ini direktif Pak Gub harus bisa diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata, termasuk juga mengundang investor-investor yang fokus pada industri jagung secara makro tadi dan secara komprehensif tadi, Pak.
1: Oke, artinya ada juga peluang gitu ya untuk diekspor jagung ini, baik itu jagung mentah atau mungkin juga turunannya, Pak Furab.
2: Betul.
1: Oke, yang satu juga sebelum kita tutup, Pak Andi, ini tadi ada pertanyaan gitu ya, terkait dengan peran dari perguruan tinggi itu sendiri dalam hal mendampingi masyarakat untuk mengembangkan usaha pengolahan jagung. Ini gimana sejauh ini? Kita juga ambil andil nggak sih atau bagaimana?
2: Oke, jadi gini, Mbak, peran perguruan tinggi kalau mau dikatakan itu sudah sangat nyata ya. Tapi memang sekali lagi kami berharap bahwa perguruan tinggi itu tidak menjadi menara gading di suatu wilayah, tapi dia jadi menara air yang bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, saat ini Pak Rektor sudah menetapkan salah satu program unggulan yang disebut dengan Profesor Berdampak, Mbak. Jadi Profesor Berdampak ini semacam profesor yang akan bekerja di desa sebagai bapak asuh kan gitu ya, yang dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing profesor fokus pada pengembangan budidaya berbasis komoditas unggulan lokal. Jadi tidak hanya jagung, orang dan padi, kemudian juga hortikultur dan yang lain-lain, itu jadi salah satu concern yang akan dikembangkan melalui Profesor Berdampak itu. Nah, di sisi lain saya sampaikan tadi, Mbak, jadi loh, kalau ditanya peran perguruan tinggi, UNRAM sendiri itu setiap tahun itu mengirim mahasiswa kurang lebih 4.000 mahasiswa untuk fokus pada memastikan bagaimana mereka bisa mendampingi dan mengabdi di masyarakat. Nah, sebut tadi, jadi kalau misalnya masyarakat ingin belajar terkait dengan bagaimana berubah tongkol jagung menjadi briket misalnya, mau lihat contoh produknya, silahkan main-main ke mana, CLPPM, kami bisa lihatkan prototipenya, contohnya, kemudian nanti bisa dikembangkan jadi semacam mikroindustri lah ya, dalam konteks ini. Kemudian, di sisi lain juga ada UNRAM sendiri, ini masih UNRAM deh yang saya sampaikan, Mbak. Sebenarnya di itu kan ada 90 perguruan tinggi ya, jadi ada 90 perguruan tinggi yang kalau itu diorkestrasi dengan baik, ini akan sangat masif optimalisasi intervensinya di masyarakat. Jadi di setiap tahun ada 700-800 judul penelitian yang kami support, tidak hanya jagung, tetapi fokus pada bagaimana mengoptimalisasi potensi yang ada. Jadi kurang lebih itu bentuk-bentuk kontribusi yang disampaikan saat ini. Tetapi kalau misalnya ada komponen-komponen masyarakat yang membutuhkan pengetahuan lebih lanjut terkait dengan itu feel free bisa main-main ke LPPM UNRAM untuk bisa kita diskusi terkait dengan dan pengembangannya seperti apa.
1: Oke, terbuka ya secara umum.
2: Ya.
1: Oke. Mungkin terakhir Pak Andi yang ingin disampaikan sebagai penutup, mungkin baik itu saran, masukan, silakan.
2: Ya, dalam konteks untuk pengembangan optimalisasi, maka saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi kita akan fokus pada orkestrasi dan kolaborasi, Mbak. Nah, dimaksud dengan orkestrasi, bagaimana kita bisa membangun sistem yang kompleks yang memastikan bahwa bisnis khusus yang jagung ya, dalam konteks ini, untuk industri jagung itu hulu hilir itu bisa terkoneksi, Mbak. Nah itu ya. Nah, kemudian dari sisi kolaborasi, tentunya yang seperti disampaikan tadi bahwa peran lintas sektor dan lintas aktor ini sangat penting. Jadi kita berbicara tentang dimensi regulasi, maka kita membutuhkan tangan dingin pemerintah untuk membantu memberikan kesempatan akses dan yang lain-lain. Ketika kita butuh inovasi, kita butuh teman-teman akademisi, kan gitu ya?
1: Iya.
2: Ketika kita butuh terkait dengan bagaimana memastikan ini di tingkat tapak berjalan efektif dan efisien, kita butuh masyarakat yang memang terbuka untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk saling mengembangkan. Begitu, jadi kalau saya sih triangle dari sisi pemerintahnya dapat, dari sisi akademisinya dapat, dari sisi masyarakat yang juga dapat, dan satu lagi yang terakhir dari sisi pengusahanya sendiri. Saya pikir kita juga menggandeng teman-teman filantropi, menggandeng teman-teman korporat untuk bisa mengoptimalkan potensi yang sudah ada ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Andi waktunya pagi hari ini. Semoga diskusi kita yang singkat ini bermanfaat, dan tentunya juga jagung kita di Nusa Tenggara Barat ini turunannya ini semoga semakin banyak lagi. Terima kasih Pak Andi waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan dosen dari Fakultas Kehutanan Universitas Mataram sekaligus Ketua LPPM UNRAM. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, hingga saat ini dunia kopi masih mengenal dua rumpun besar seperti kopi Arabica yang asam dan elegan atau Robusta yang pahit dan kuat. Namun tahukah Anda, ada varietas ketiga yang sering disebut sebagai potensi besar bagi Indonesia. Liberica atau kopi Liberica perlahan mulai mencuri perhatian para pecinta kopi specialty di Indonesia. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI menerangkan, kopi Liberica ini berasal dari Liberia, Afrika Barat. Kopi Liberica ini dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia di tahun pada akhir abad ke-19, tepatnya di tahun 1878. Dan saat itu industri kopi dunia tengah dilanda krisis hebat akibat wabah penyakit karat daun yang menghancurkan hampir seluruh perkebunan Arabica. Rasa kopi ini pendengar cenderung lebih kuat dan lebih berat dengan aftertaste yang bertahan lama di mulut. Karakteristik unik Liberica yang membedakannya dari jenis kopi lainnya yang dilihat dari biji kopinya. Biji kopi Liberica lebih besar dan tidak beraturan dibandingkan dengan biji kopi Arabica dan Robusta. Biji ini seringkali memiliki bentuk yang lebih panjang dan lebih pipih. Kopi Liberica ini juga dikenal dengan ketahanannya terhadap penyakit, terutama karat daun, kopi yang pernah menghancurkan banyak perkebunan kopi Arabica. Selain itu, kopi Liberica tumbuh dengan baik di ketinggian rendah hingga menengah, antara 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini juga pendengar tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih ekstrim, termasuk suhu yang lebih tinggi dan curah hujan yang lebih tinggi. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Jumpa kembali kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini 25 Mei 2026. Bersama saya Apriana Mahdan dan tim Halo RRI yang bertugas pagi ini ada rekan saya Bung Andi Toha.
2: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger ya?
2: Seger.
1: Walaupun sudah dari subuh bertugas, sekarang matahari cukup terik dan menyilaukan ya. Tapi mudah-mudahan ini menandakan kecerahan di akhir Mei.
2: Iya, betul sekali.
1: Betul, jadi hari-hari kalau bisa makin hari itu masa depan kita makin cerah.

0: dapur.
1: Mudah-mudahan ada kejutan-kejutan bagus gitu ya dari suami, dari bapak gitu ya, atau dari sekitar kita.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita sudah terbiasa dengan kejutan-kejutan apapun itu bentuknya.
0: Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ingin curhat ya terkait apa saja, tentang pelayanan, infrastruktur, atau program-program pemerintah yang menyentuh masyarakat, silakan. Atau ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait hal itu, silakan di 081-80-05-6000. Bisa juga di 0370-646-521.
1: Baik, kami berdua, saya Apriana Madan dan Andi Suhandi, bertugas bersama Bung Rian Mohdar di pengarah acara dan gatekeeper, serta ada Bung Yosi Nugraha di multimedia.
0: Mm-hmm.
1: Dua hari menjelang Idul Kurban, Idul Adha, pastinya masyarakat kita sebagian besar kaum muslimin muslimat itu sudah menyiapkan kurbannya masing-masing, bagi yang ada rezekinya tentu saja, bagi yang sudah cukup secara materi. Sudah menyiapkan kurbannya. Tapi siapapun memang sebagai hamba Allah, khususnya kaum muslimin, itu ingin sekali untuk memotong hewan kurban gitu, sekedar kambing.
0: Iya, mengikuti jejak Nabi Ibrahim ya.
1: Betul. Jadi memang syaratnya domba, kambing,
0: sapi,
1: unta gitu ya. Ayam nggak bisa ya. Baik, tentu saja dari berbagai pihak, dari pemerintah juga ini sudah mengawal, artinya dari dinas
0: peternakan
1: sudah melakukan
0: pemeriksaan terhadap
1: langkah-langkah
0: hewan,
1: pemeriksaan betul ya, terkait dengan kesehatannya, kelayakannya juga gitu ya,
0: sehingga masyarakat ini tidak khawatir ketika membeli hewan-hewan kurban di pinggir jalan ya.
1: Betul sekali, di pinggir jalan memang sekitar 2 minggu yang lalu gitu ya, itu sudah mulai banyak digelar hewan-hewan kurban untuk masyarakat yang membutuhkan. Tapi di Kota Bima, Bung Andi, itu juga menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah, GPM.
0: Ini untuk menyambut Idul Adha juga ya?
1: Betul. Jadi stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional di Hari Raya Idul Adha, itu dilakukan di halaman Masjid Terapung Amahami Kota Bima. Udah pernah ke sini?
0: Belum.
1: Belum, ya sama saya juga belum pernah ke Bima ini ya.
0: Baik, sebelum melanjutkan informasi mungkin kita sambut yang ingin bergabung ya.
1: Oh, oke, baik. Sudah ada pendengar. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
0: Iya, selamat pagi juga, dengan Bapak. Mas siapa, Bapak siapa, Kakak siapa, di mana?
2: Dengan Bapak Ambara.
0: Oh, Bapak Ambara di Lombok Utara ya, Ambara.
2: Ya, Mas Andi.
0: Ya, silakan Bapak Ambara ingin menyampaikan apa ini?
2: Ini oleh RRI ini ya.
1: Betul.
2: Ya, yang pertama kalau bisa itu di setiap acara berita itu tampilkan juga lagu-lagu anak pemenang, kan itu kan lagu-lagu daerah kita juga kan, termasuk lagu-lagu anak bayan kan, jangan cuma lagu Sembawa, Bima, dan lain sebagainya.
1: Lagu Sasak tadi juga ada Pak Ambara, nah, tapi langsung memang sudah terjadi.
2: Ya jelas sudah ada, tapi itu untuk lagu-lagu kayak lagu Mangan Lema kan, nah kayak itulah.
1: Oke, boleh kayak nanti Pak Ambara, silakan materinya dikirimkan melalui Music Director RRI Mataram, boleh Pak? Kalau ada materi-materi lagu Sasak dari Bayan yang tentu saja kualitas audionya standar begitu nggih, dengan recording yang bersih. Nanti di chat oleh Bung Andi Suhandi Pak di WA-nya nggih, WA RRI Mataram.
2: Di WA nomor di WA ini kita kirimkan bisa?
0: Iya.
1: Nanti di email Pak, dikirimkan emailnya saja tempat Bapak mengirimkan materi audionya supaya lebih layak dan proper sesuai standar musik yang diputarkan.
2: Kemarin di Halo RRI di hari Selasa itu yang BBM yang langka dan Lombok Utara itu.
1: Bagaimana Pak Ambara?
2: Yang jawab.
1: terkait dengan BBM.

0: BBM langka.
1: BBM tidak langka, Pak Ambara. Gas LPG.
2: Nah, kan untuk sementara kan BBM itu belum bisa teratasi di KLUG. Di tiga, itu, tiga SPBU itu.
0: Tiga SPBU? SPBU mana saja, ya, Pak?
2: Kan SPBU Pemenang, SPBU Kayangan. Mm-hmm. Dan SPBU Tengah Song, kalau nggak salah.
0: Gimana kapan itu, Pak? Apakah? Kapan kosongnya, Pak?
2: Ya?
0: Kapan kosongnya? Apakah masih kosong kan setiap hari?
2: Kan disegel kemarin-kemarin, kan gimana timpunya?
0: Oh gitu, kami menantikan info. Saya pikir Bapak mau menyampaikan informasi keluhan begitu Pak Ambara, kaitannya dengan BBM yang kosong di SPBU yang Bapak sebutkan tadi karena ada penyegelan begitu?
2: Ya, bukan kosong, kata Mas Andi kan tetap SPBU, tapi kan untuk mengaktifkan kembali 3 SPBU ini.
0: Oh baik. Mana
2: kejelasannya?
0: Nanti kita cross check lagi Pak Ambara.
1: Ya.
0: Terkait dengan informasi yang Bapak sampaikan di Halo RRI.
1: Terima kasih Pak Ambara ya.
2: Oke, terima kasih Yui.
0: Baik, terima kasih untuk Bapak Ambara di Kabupaten Lombok Utara. Wah, silakan ini pendengar, kami menantikan informasi dari Anda. Apa yang Anda keluhkan, begitu ya, apa temuan yang Anda peroleh. Silakan diinformasikan di Halo RRI. Nanti Halo RRI akan menindaklanjuti kepada pihak-pihak yang memang seharusnya memberikan tanggapan kaitan dengan laporan yang Anda sampaikan, begitu nggih?
1: Oke, tadi Ambara menyampaikan tentang SPBU, ada 3 SPBU yang disegel gitu ya?
0: Iya, nanti coba Bung Rian.
1: Reza itu nanti ya?
0: Iya, oke. Yang bertugas hari ini Bung Rian.
1: Oh, iya.
0: Oke. Silakan Bung Rian nanti dikoordinasikan tentang betul, informasi betul yang disampaikan oleh Pak Ambara ini. Mudah-mudahan bisa cepat ya hari ini bisa didapatkan jawaban seperti apa sih kondisi realnya. Kalau masih desas-desus begitu Pak Ambara, kami belum bisa memberikan tanggapan yang pasti karena di Halo RRI ini ruang untuk memberikan tanggapan atau jawaban menjembatani apa yang Anda keluhkan kaitan dengan apa yang Anda temukan di lapangan begitu. Baik, silakan setelah Pak Ambara ada siapa boleh diinformasikan lagi line telepon yang bisa Anda kontak pendengar di Halo RRI. Dan tayang ini juga ditayangkan di YouTube channel RRI Mataram Official. Silakan Anda juga bisa menyampaikannya di YouTube channel kami.
1: Oke.
0: Baik, kaitannya dengan pasar murah di Kota Bima, Bung Andi, Asisten 2 Setda Kota Bima, Dr. Andes Haji Supratman, MAP menyampaikan kalau GPM ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah Kota Bima dalam menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.
1: Oke.
0: Jadi memang pelaksanaan GPM ini merupakan tindak lanjut dari high level meeting tim pengendalian inflasi daerah TPID Kota Bima pada tanggal 19 Mei 2026 ya, serta hasil infeksi mendadak stabilitas harga pangan di Pasar Raya Amahami pada tanggal 22 Mei 2026. Jadi menurut beliau itu menjelang Hari Raya Idul Adha terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan strategis. Sementara beberapa komoditas mengalami tekanan pasokan sehingga membutuhkan memang langkah konkret dari pemerintah. Dan kegiatan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat gitu. Okay. Untuk menstabilkan harga juga, terutama komoditas pangan strategis, memastikan ketersediaan stok pangan, serta memperkuat sinergi seluruh pihak dalam pengendalian inflasi daerah. Beberapa waktu lalu juga dari Bulog sudah menyampaikan bahwa stok beras kita sangat memadai hingga 24 bulan ke depan.
1: Wah, surplus gitu, ya.
0: Surplus, bahkan juga dikirim ke daerah-daerah lainnya.
1: Oke.
0: Artinya jangan panik buying, beras kita masih penuh gitu, Bung Andi di Bulog. Cadangannya.
1: Semoga ini berlanjut dari tahun ke tahun ya.
0: Betul.
1: Surplus, walaupun lahan kita memang banyak yang tergerus ya, lahan produktif ini.
0: Betul, betul.
1: Dengan
0: sudah
1: pembangunan,
0: pembangunan perumahan, terutama pertokoan gitu ya. Tapi kabar bagusnya stok beras di Bulog Nusa Tenggara Barat ini masih memadai.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya juga semalam beli beras kok. Sebentar ada Pak Arjun. Pak Arjun, sila Pak Arjun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik buat semuanya.
0: Amin, amin, amin. Sila Pak Arjun.
3: begini Mbak Adriana, acara ini tak lepas dari pendengar saya tiap hari Senin, Selasa, dan Rabu ya. Terima kasih atas adanya acara ini, telah membantu kami, telah menjembatani keluhan kami. Akan tetapi baru satu yang terjawab dari dua keluhan saya, Mbak Adriana.
0: Apa
3: ya
0: itu Pak Arjun? Boleh kami diingatkan kembali?
3: Jalan itu kan sudah ditanggapi oleh Bapak Dewan. Yang
0: sama
3: Bapak
0: guna Arjun itu ya?
3: Walaupun sampai saat ini belum dikerjakan, Mbak. Tapi paling tidak sudah ada tanggapan ya. Mm-mm. Terima kasih. Yang kedua, masalah STG itu ya. Mm-mm. Padahal tahun yang lalu, Agustus, tahun lalu pada acara ini Bapak Kalak BPBD Lombok Utara pernah mengatakan tinggal menunggu verifikasi data penerima manfaat. Tapi sampai saat ini ceritanya hilang lagi. Nah yang ini yang mohon carikan saya narasumber. Pernah saya usulkan juga narasumbernya itu berasal dari Dewan, baik dari Lombok Utara maupun yang ada di Jalan Udayana berasal dari Lombok Utara.
0: Ya. Baik, Pak Arjun.
3: Itu saja harapan dan
0: Pak Arjun.
3: Keluhan saya.
0: Ya. Semoga segera kita kami gedor tim redaksi ini untuk
3: selamat terus suarakan kejujuran dan kebenaran.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Arjun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Arjun.
0: Nanti tim Halo RRI, Bung Rian dan rekan-rekan, mohon ini jadi catatan karena ini sudah 2 tahun berlalu belum ada tanggapan dan konfirmasi dari pihak-pihak yang harusnya memberikan jawaban kepada masyarakat, khususnya masyarakat korban yang terdampak gempa 2018. Sudah 8 tahun yang lalu begitu ya, tapi sampai detik ini masyarakat masih belum mendapatkan, beberapa masyarakat belum mendapatkan istilahnya kehidupan yang layak, bahkan justru mereka ada juga di antaranya yang berhutang di bank-bank untuk membangun rumah ya. Jadi menjadi tanggungan sekarang bagi mereka. Jadi ini perlu intervensi dari pemerintah, dan rasanya kita gak boleh tutup kuping dan santai gitu ya. Komitmen tim Halo RRI juga Pak Arjun pastinya akan terus memforward apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada pihak-pihak agar bisa ditindaklanjuti, mendapatkan tanggapan juga, minimal ada jawaban
1: ya.
0: Proses apa yang sudah dilakukan atau jawaban pasti. Apakah memang tidak ada bantuannya, sudah ditutup, tidak dilanjutkan, atau dalam prosesnya sejauh mana. Ini memang masyarakat kalau bertanya-tanya dan digantung itu sesek gitu ya. Jadi mudah-mudahan
1: kendalanya nanti, apa gitu ya,
0: kendalanya apa kalau memang tidak ada tindak lanjut, jadi memang harus dijawab begitu ya. Okay. Pak Arjun, terima kasih kami sudah diingatkan. Nanti tim Halo RRI akan mendesak pihak-pihak terkait agar dapat menjumpai masyarakat, memberikan tanggapan dan jawaban terhadap proses jauh mana langkah-langkah dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat ini.
1: Oke, silakan untuk pendengar yang lainnya yang ingin menyampaikan unek-unek terkait infrastruktur, pelayanan, atau bantuan, atau program-program pemerintah yang menyentuh masyarakat, silakan ya. Dan bulan ini sudah mulai ini ya, Mbak Naya, adik-adik kita sudah lulus sekolah.
0: Betul.
1: Nah, kalau menurut Mbak Nani sendiri, bagaimana tanggapannya melihat adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah ketika lulus dibuatkan acara wisuda?
0: Ya memang kalau acara-acara wisuda ini kan dulunya sakralnya adalah ketika sudah menempuh pendidikan tingkat tinggi gitu ya. Kalau sudah kuliah S1 minimal baru ada wisudanya, sehingga kesakralannya tuh ada, tingkat pendidikan akhirnya itu kayak gong banget gitu ya. Tapi memang seiring perkembangan waktu dan zaman itu mengalami perubahan, Dulu awalnya tuh anak-anak TK sih yang wisuda.
1: Sekarang menyasar ke?
0: Kemudian semua sekolah melakukan hal tersebut. Tapi memang saya rasa edaran itu sudah ada dari wali kota, dari bupati, begitu ya, bahwa sekolah tidak boleh melaksanakan acara perpisahan di luar lingkungan sekolah, begitu ya.
1: Nah, ini informasinya juga dari rri.co.id, di mana pemerintah Lombok Timur dengan tegas untuk memberikan himbauan kepada sekolah untuk tidak menggelar wisuda dan perpisahan yang berlebihan.
0: Baik, jadi memang beberapa sekolah itu melakukan acara pelepasan siswa di beberapa tempat. Ada di hotel juga banyak, begitu ya. Tapi itu memang dapat dipastikan adalah inisiatif murid dari dan wali murid. Bukan sekolah yang menginginkan hal tersebut diadakan di tempat-tempat tertentu, kemudian menarik iuran-iuran kepada siswa, tidak. Tapi siswa melalui Orsima mereka, organisasi siswanya, begitu, untuk madrasah Orsima namanya, begitu ya, karena kebetulan anak saya madrasah juga. Pokoknya organisasi-organisasi OSIS lah, begitu ya,
1: di sekolahnya.
0: Mereka membentuk kepanitiaan sendiri, kemudian bersama teman-temannya.
1: Berarti bukan desakan dari sekolah ya?
0: Sekolah pastinya pasti di sekolah, begitu ya. Sekolah pelepasannya pasti di sekolah, gitu, membagikan ijazah mereka masing-masing. Sebenarnya tidak ada seremonial tertentu sebenarnya, begitu ya. Kalau mengingat perjalanan saya waktu sekolah tuh nggak ada perpisahan-perpisahan, pelepasan tuh secara aturan itu gak ada. Paling kita dibagikan ijazahnya, itu kita terima, lalu nanti itu kita gunakan untuk persyaratan melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.
1: Ada yang ingin bergabung?
0: Boleh, kita silakan.
1: Halo.
0: Selamat pagi, halo RRI.
2: Selamat pagi, halo RRI. Terkait sekolah yang tadi, kalau bisa sih harapan saya, kalau memang lulus. Ya jangan acara tek-tekan. Kalau acara tek-tekan itu kan mengganggu.
0: Lebih baik. Pak Ambara, saya boleh tahu memang ada acara trek-trekan yang Bapak temukan? Karena mengingat kalau RRI ini kami menerima aduan, begitu Pak?
2: Dulunya sih, sekarang okay. Belum ada.
0: Okay, baik.
2: Ya, kalau bisa baju itu jangan dicoret-coret, harus dibagikan kepada yang betul-betul membutuhkan. Baju, sepatu, celana. Lain-lain.
1: Sepakat.
0: Baik, ya. Baik Bapak, supaya lebih jelas nanti Bapak boleh menyuarakan opini Bapak, pemikiran Bapak, silakan di opini publik dan klarifikasi, nggih Pak Arjun, Pak Ambara.
1: Pak Ambara.
2: Oke, Mbak Mariana dan Bang Andi.
0: Dengan Apriana, Pak.
2: Ya, saya tahu. Saya tanda suaranya Mbak Apriana.
0: Tadi Mardiana Bapak nyebutnya.
2: Apriana Mahdan.
1: Terima kasih Pak Ambara.
0: Terima kasih Pak Ambara. Selamat pagi. Baik, silakan pendengar, jika ada masukan-masukan atau opini-opini berupa pemikiran-pemikiran terhadap satu topik pembicaraan, Anda boleh bergabung di opini publik dan klarifikasi RRI Mataram pukul 7.30 dan pukul 8.30. Jadi ada tema-tema tertentu. Betul. Memang yang diutarakan, yang diangkat oleh RRI, tema-tema hangat yang menjadi apa istilahnya, pembahasan
1: yang lagi hike ya.
0: Betul, tapi kalau di Halo RRI kami menerima aduan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda temukan. Misalnya sekarang masih susah beli gas LPG atau ternyata beli beras harganya meroket. Nah, fakta-fakta ini silahkan Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Nanti kami catat dan kami akan meneruskan apa yang menjadi unek-unek Anda.
1: Tadi ada Pak Rahim yang ingin bergabung. Silakan Pak Rahim di Lombok Utara. Mungkin dari tadi sempat menghubungi, cuman tadi belum sempat kita respon.
0: Respon begitu ya. Kita jeda dulu Bung Andi untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi pendengar.
1: Silakan.
0: Untuk merangkai kalimat-kalimat atau kata-kata untuk menyampaikan unek-uneknya. Tapi sudah ada Pak Rahim di KLU. Silakan Pak Rahim.
1: Halo Pak Rahim.
4: Halo, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahim, silahkan.
4: Ya, saya ingin menyambung penampilan Pak Ambara dengan Pak Arjun. Saya sangat berpendapat dengan bapak-bapak tadi. Di mana keluhan dari Pak Ambara itu sangat betul. Ini saya mendukung supaya tidak menjadi keraguan pemerintah ini tentang pelayanan kepada masyarakat. khususnya tentang apa istilahnya itu pom bensin
1: atau SPBU.
4: Karena ya SPBU, karena tayangan kemarin itu pernah ditutup apa dibuka, sekarang ini saya nggak tahu. Tetapi pelayanan masyarakat dari tayangan sampai bayan itu menempuh lebih dari 50-an kilo dari pemukiman masyarakat. Betapa jauhnya dia cari bensin dari bayan itu, kita mencari paling timur sana.
0: 50 kilometer, Pak. Jauh banget ya. Untuk ke satu SPBU dari bayan gitu ya.
4: Iya, dari ditutup. Bayan ke tayangannya itu lebih 50-an
0: kilo. Oke, oke, oke.
4: Orang bensin, jadi kan kasihan masyarakat. Kalau bisa, bisa dibuatkan apa di anyar apa di mana supaya ada kedekatan tempat masyarakat cari kebutuhannya.
1: Mm-hmm.
4: Yang kedua, saya sambung ini keinginan Pak Arjen, ya, terima kasih Pak Arjen. Hmm. Itu sangat betul. Ini sudah 8 tahun pemerintah itu menjanjikan menjanjikan perbaikan perumahan rakyatnya sudah 8 tahun masyarakat menunggu, khususnya di KLU ini.
1: Hmm.
4: Yang belum diperbaiki itu setengahnya daripada yang rusak total itu menunggu 8 tahun itu cukup lama. Jadi bagaimana nih, apa kendalanya, kenapa kok lama sekali? Masyarakat tidak punya tempat tidur, jadi ya mudah-mudahan dia tidak basah sama hujan. Tetapi rumah tidak ada, tidak ada tempat tinggal, perjanjian pemerintah ada, tapi buktinya belum kami lihat gitu. Jadi supaya ini kalau memang kendalanya tidak bisa dibangunkan, supaya masyarakat tahu kalau memang ada biayanya silahkan. Ini lama sekali masyarakat menunggu itu 28 tahun. Jadi mungkin itu informasi dari saya. Selanjutnya itu Tukwal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahim di Lombok Utara.
0: Baik, kita jeda dulu sejenak pendengar sebelum nanti kami kembali menyapa Anda di Halo RRI.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali kami menemani Anda ya di Halo RRI untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Memang Halo RRI hadir setiap hari Senin, Selasa, dan hari Rabu ya. Untuk menampung aspirasi masyarakat, pendengar kita yang ingin mengeluhkan pelayanan, kemudian program pemerintah yang menyentuh masyarakat ataupun infrastruktur yang saat ini perlu harus ditangani, seperti itu.
4: Tapi ada kabar bagus, Bang Andi. Ada prestasi membanggakan yang kembali ditorehkan oleh putri daerah NTB di tingkat internasional, Maisarah Koriah dari Lombok Tengah ini. Yang mewakili kafilah DPW BKPRMI NTB yang berhasil meraih juara harapan 2 pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran
3: tingkat internasional ya.
4: Internasional 2026 ini catatan prestasi yang luar biasa kalau skalanya internasional ya. Dan kegiatan ini digelar oleh pemuda Masjid Dunia. Dan berlangsung selama 3 hari di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kemarin sudah resmi ditutup tanggal 24 Mei 2026 diikuti dari berbagai negara serta perwakilan provinsi se-Indonesia. Dan bayangkan dari Lombok Tengah mewakili NTB meraih juara harapan 2
3: untuk tingkat internasional ya. Dan di bulan Juni juga kalau tidak salah nanti kita juga akan MTQ provinsi ya di Lombok
4: Tengah. Ya cocok lah. Lombok Tengah sudah membawa
3: tuan rumahnya Lombok
4: piala
3: Tengah.
4: Terus menjadi tuan rumah ya ini seperti suratan takdir gitu ya.
3: Ada sambutan ya. Putri terbaik dari Lombok Tengah.
4: Banyak kabar-kabar menarik, kabar-kabar baik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satunya seekor sapi kurban itu asal Lombok Barat berhasil mencuri perhatian setelah lolos menjadi sapi bantuan masyarakat presiden atau Banmaspres tahun 2026 ini. Sapi yang berbobot lebih dari 1 ton itu dipastikan akan disalurkan ke Masjid Blencong, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Kayaknya semua warga Blencong dapat ini.
3: Karena besarnya ya.
4: Gede banget ini sih sapinya ya. Dan pemilik sapinya ini, pemilik kandangnya ya, namanya Pak Atang Setianoro, saat ditemui oleh RRI menyampaikan rasa syukurnya bahwa tahun ini kembali dapat sapi dari Banmaspres. Jadi lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Jadi gak main-main ini dari segi kesehatannya, beratnya itu juga
3: harus standar ya.
4: Tahu gak nama sapi ini?
3: Tidak tahu.
4: Kenalan dong Bu Andi sebelum dia disembelih ya. Saya penasaran nih, saya mau nengokin sapi ini segede apa. Tempatnya di mana tadi? Di Ireng kalau gak salah ya. Di Blencong.
3: Wah, kita kunjungi gak jauh-jauh amat lah ya.
4: Deket lah dari RRI ini ya. Kita namanya
3: dulu.
4: Ireng Gagah loh.
3: Wow, di
4: seru,
3: Ireng berarti
4: Ireng
3: ya.
4: Gagah. Ireng Gagah Manis.
3: Wah, untuk pemuda-pemuda Ireng atau masyarakat Ireng dijaga sapinya ya sebelum disembelih.
4: Sampai pas dibuka kandangnya.
3: Mana
4: si
3: dia
4: Ireng
3: nih?
4: Gagah manis ini enggak ada gitu.
3: Yang ada gagahnya aja.
4: Tapi kalau dia segede ini rasanya cukup bernyali kalau untuk mau macam-macam dan pastinya sudah
3: dia.
4: Ya betul sekali. Mau diangkut lewat pakai truk juga. Waduh, ini gede banget ya. Dan yang jelas pasti sudah dipastikan keamanannya ya, untuk nanti bisa disembelih di hari raya Idul Kurban. Adha. Betul. Jadi umurnya juga udah 4 tahun Ireng Gagah Manis.
3: Wah, sudah memenuhi standar lah ya.
4: Sangat.
3: Disembeli. Bagaimana jadi, Bung Rian, ada yang mau bergabung?
4: Belum ada kode ini ya. Jadi sapi Ireng Gagah Manis ini diambil dari peternak di wilayah Duman,
3: Lombok Barat.
4: Iya, Kecamatan Lingsar.
3: Mungkin bapaknya itu spesialisasi
4: sapi-sapi
3: itu gendut kurban gitu ya.
4: Betul.
3: Wah, jadi ajang bisnis nih, bagus ya.
4: Bagus ini untuk masyarakat juga, para peternak mungkin bisa makin berinovasi.
3: Betul. Karena ini akan dibutuhkan tiap tahun kan.
4: Bangga loh, dari seluruh provinsi itu juga termasuk ditunjuk dan lolos seleksi gitu. Jadi prosesnya ini cukup ketat. Pas ditimbang dia ini beratnya 1 ton 1 kilo.
3: Wah, sebesar inilah ya meja kita ini.
4: Gede banget pokoknya lah ya. Tidak bisa dibayangkan, kayaknya kita harus pergi ketemu langsung ke kandangnya ini.
3: Iya, gak jauh soalnya.
4: Tapi ternyata sapi itu berpengaruh dengan cuaca, Bang Andi. Beratnya itu. Buktinya si Ireng Gagah Manis ini awal ditimbang 1 ton 1 kilo, karena cuaca panas dia nyusut jadi 1 ton. Berpengaruh gitu ya. Karena dia kurang nafsu makan juga karena gerah gitu.
3: Ayo dong Ireng Gagah, jangan
4: ya. Saya penasaran ini. Sehari berapa pakannya itu? Makanannya ya. Tapi sekarang itu udah stabil kondisinya Ireng Gagah Manis ini ya. Bahkan sekarang beratnya itu 1 ton 28 kilogram.
3: Wah,
4: waktu awal ditimbang dia karena panas, males kehilangan nafsu makan gitu. Kayak manusia juga ternyata ya, hewan ternak ini.
3: Mungkin dia butuh pasangan.
4: Nah, tapi sayang sekali ini sudah mau disembelih ya. Jadi nama Ireng Gagah Manis ini punya makna khusus. Bang Andi,
3: apa itu namanya?
4: Bukan nama sembarang nama.
3: Ireng Gagah Manis.
4: Ireng Gagah Manis, jadi singkatan dari Rengganis.
3: Oh,
4: aduh,
3: Rengganis ya.
4: Jadi kalau warna hitamnya sendiri yang pekat itu,
3: oh, dia warna
4: menjadi
3: hitam.
4: Alasan penyematan nama Ireng. Kita tanya Pak peternaknya ini.
3: Oh, ada peternaknya.
4: Coba Bung Rian bantu deh. Di menit-menit terakhir ini kita penasaran bagaimana cara beliau merawat
3: si Ireng Gagah ini. Oke.
4: Penasaran kita ini. Coba kita tunggu Bung Rian ini.
3: Apakah peternaknya ini?
4: Jadi jenis sapinya ini namanya Simmental Cross.
3: Memang itu jenis-jenis sapi besar gitu ya.
4: Jadi dia ini cross sama hangus, makanya warnanya hitam. Cuman dia gak hanya memiliki bobot jumbo, harga sapi Banmas Press ini juga fantastis.
3: Berapa
4: kan
3: ini?
4: Tebak dong Bang Andi, biar jangan tunggu-tunggu info aja. Nebak-nebak lah dulu sedikit ya. Biar
3: kalau
4: seru sambil itu, nunggu kita ketemu sama
3: peternaknya. Mungkin sampai peternaknya. 100 juta lah.
4: 100 juta. Ya. Sekarang kan sapi ada yang dari 9 juta ke atas gitu ya. 12 juta itu udah sedang. Ini berapa tadi tebakannya?
3: 100 juta.
4: 100 juta. Nah. Kurang sedikit. Naikin lagi coba.
3: 150.
4: Wah, 136 juta.
3: Oh, 136.
4: 136 juta. Wah, luar biasa.
3: Worth
4: ya.
3: Worth it sih ya.
4: Ya untuk seukuran itulah, 1 ton 28 kilogram.
3: Apalagi ini untuk negara lah ya.
4: Biasanya kan sapi-sapi 500 kilo gitu. Ini 1 ton.
3: Saya penasaran, pengen ngeliat ketika dia disembeli, apakah dia akan menangis?
4: Nah, apakah dia akan meronta? Tapi kayaknya bobotnya terlalu besar ya untuk dia bisa meronta. Tapi berapa orang yang bakal ngebecang dia ini besok tuh ya?
3: Iya.
4: 1 ton ini. Biasanya kan kalau sapi disembeli itu ada 4-5 orang tuh yang pegang kaki satu, sama-sama satu, atau satu kaki sepasang kaki itu 2 orang gitu ya, megang kepala.
3: Tidak begitu. Tidak serumit yang
4: gitu.
3: Ada trik-triknya, tinggal pakai ada pokoknya.
4: Ada
3: trik
4: juga,
3: tinggal ditarik
4: mau percaya enggak percaya, dia ada dengan doa juga biasanya.
3: Biasanya
4: dia bisa melembutkan hatinya, betul. Dia tunduk gitu ya. Ternyata Pak peternaknya ini belum bisa kita kontak besok ya Bung Rian ya. Beliau lagi sibuk di kandang ya. Memang ya. Dan cara memelihara sapi ini dengan sistem kerjasama bagi hasil bersama peternak-peternak sebelumnya ya. Tapi menjelang Ramadan ini sapi mulai dipindahkan dan dirawat intensif di kandangnya selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini.
3: Wah, Ramadan sudah mulai diintensifkan ya.
4: Betul, jadi sudah benar-benar dikasih vaksin, obat cacing. Pokoknya selama 3 bulan ini dan insya Allah akan layak untuk menjadi sapi kurban dan dibagi-bagikan kepada seluruh warga masyarakat.
3: Oke. Baik. Sebagai informasi penutup mungkin ya terkait Idul Adha Kurban, pemerintah provinsi akan menggelar sholat Idul Adha di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB.
4: Oh, di lapangan Bumi Gora
3: ya? Iya, nanti di sana.
4: Bumi Gora ini di Gubernuran. Oke, okay, yeah. Oke. Okay. Jadi memang beberapa masjid juga di halamannya itu juga melaksanakan sholat Id khusus gitu ya. Tapi kalau informasi tadi di bagi masyarakat yang mungkin ingin di lapangan boleh ke
3: kantor Bumi di lapangan ya, Bumi Gora.
4: Di lapangan Bumi Gora
3: kantor silahkan Gubernur NTB.
4: Anda bisa ke sana. Bung Andi, kita akan report on the spot sejenak.
3: Boleh.
4: Dari BPBD NTB meningkatkan kewaspadaan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan kebakaran dan kekeringan klimatologi. Bung Agus Santosa silahkan.
5: Baik, Nana dan Andi di studio Pro 1 RRI Mataram, di tengah berlangsungnya konsultasi publik yang akan menyusun draft klaster logistik dalam konteks kebencanaan, yang mana pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menginginkan setiap pihak yang hadir di sini memiliki kemampuan untuk menyimpan perencanaan sekaligus juga logistik yang bisa dipergunakan dalam konteks penanggulangan bencana ke depan. Dan RRI Mataram mendapat kesempatan untuk hadir di sini. Akan tetapi juga ikut mewawancarai Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sadimin, dan dalam wawancara tersebut juga menekankan tentang kewaspadaan seperti apa BPBD NTB bersama dengan antar pihak membangun kewaspadaan khususnya dalam fenomena El Nino atau mencermati dinamika atmosfer yang periodisasi musim kemarau lebih awal sekaligus dari sisi durasi lebih diperkirakan lebih lama atau lebih panjang pada 2026 ini. Pun sebagian wawancara tersebut diantaranya bahwa kesiapan yang paling utama dalam hal ini adalah bagaimana penyediaan armada air bersih dari BPBD harus terus disiagakan seperti armada truk, tangki air untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah kritis yang rawan krisis air. Kemudian kesiagaan personil seperti apel kesiagaan personil gabungan yang terus dilakukan di tingkat wilayah rawan bencana guna memastikan respon-respon cepat untuk kekeringan yang mulai terdampak pada bulan ini. Dan hal yang paling utama juga adalah pengadaan sarana penampung atau penyiapan tandon air portable untuk pembuatan sumur bor baru serta pemeliharaan embung penampung air terus dikebut di wilayah-wilayah perdesaan. Masih kepada RRI Mataram, Kepala BPBD NTB, Sadimin menjelaskan terdapat penguatan sistem atau peringatan dan prediksi cuaca yang sudah dibangun oleh BPBD NTB, meliputi pemantauan intensif bersama dengan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk memperbarui peta wilayah kering dan memprediksi curah hujan secara berkala untuk memetakan potensi wilayah yang terdampak. Kemudian terdapat teknologi modifikasi cuaca atau TWC yang akan dibangun skemanya berupa penyemaian awan hujan buatan untuk dipersiapkan sebagai instrumen memicu hujan di daerah tangkapan air untuk menekan risiko kebakaran lahan yang sering terjadi belakangan atau beberapa tahun terakhir. Dan dalam waktu yang sama atau pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD NTB Sadimin juga menegaskan tentang adanya pihak-pihak yang diajak terlibat dalam hal utama, yaitu bagaimana mengaktifkan kembali posko bencana untuk bisa menjalankan status darurat ketika ditetapkan nanti saat bencana. Adapun hal-hal lain yang menyangkut tentang wawancara pada pagi ini terkait dengan mengapa pihak-pihak tersebut diajak berkolaborasi, kemudian penanganan kekeringan yang diperlukan dalam kerja dan fungsi masing-masing pihak atau OPD, dan kondisi tahun ini juga yang terpengaruh oleh El Nino, kemudian ada daerah-daerah yang dianggap BPBD diprioritaskan untuk soal kekeringan sampai pada penyelarasan indikator serta pengarusutamaan mitigasi dalam dokumen perencanaan ke depan agar kondisi pada tahun ini bisa menjadi best practice di 2027, 2028 maupun 2030 mendatang. Demikian Agus Santosa dari jalannya penyusunan draft BPBD NTB yang mengundang multi pihak. Kembali ke studio bersama Apriana dan Andi Suwandi.
3: Baik, laporan dari rekan Agus Santosa tadi ya, yang sudah disampaikan di Halo RRI untuk hari ini, di mana laporannya terkait BPBD NTB meningkatkan kewaspadaan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan kebakaran dan kekeringan klimatologi.
4: Baik, kita sudah ada di penghujung Halo RRI.
3: Ya.
4: Segera kami pamit undur. Saya Apriana Mahdan.
3: Saya Andi Suhandi.
4: Dan juga Rian Muhdar serta Yosi Nugraha mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tuntas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa memastikan tenaga guru tidak tetap atau GTT dan honorer di sekolah negeri tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja hingga akhir tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud, menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026. Menurut Amir, surat edaran itu justru menegaskan pemerintah daerah dilarang melakukan pemecatan terhadap tenaga non aparatur sipil negara, termasuk guru GTT dan honorer yang selama ini bertugas di Satuan Pendidikan Negeri. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dengan saya menghadirkan Lintas Informasi di pukul 10 ini, maka tuntas sudah waktu saya untuk menemani Anda dalam tugas saya di hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan nanti setelah ini akan ada rekan kami Sari Wisudawati yang akan mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia sesungguhnya. Saya Andi Suhandi pamit, insya Allah kita bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ani Anda menikmati aktivitas hari ini sampai nanti di jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah menggantikan tugas dari Muhammad Suhandi tadi ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sedang bekerja, berkendara, entah itu juga mungkin menjaga toko ya, di kantor, di rumah, atau bahkan mungkin sedang menikmati waktu santai. Semoga suasana hari ini tetap menyenangkan ya, apalagi ini cerah sekali Kota Mataram hari ini ya, matahari bersinar terang. Ya, hari Senin pendengar memang identik dengan awal aktivitas kembali, tapi jangan lupa ya, setiap minggu juga selalu membawa kesempatan baru. Dan supaya suasana pagi ini semakin nyaman, pendengar Pro 1 RRI Mataram, maka kita awali dengan bismillah. Dengan aura-aura yang positif ya, dengan optimisme pendengar ya, supaya hari Senin itu bisa terasa lebih menyenangkan atau mungkin sama menyenangkannya dengan hari Minggu pendengar. Iya, hari Senin memang terasa lebih sibuk dibanding hari lainnya ya, kadang-kadang dengan jadwal yang padat, pekerjaan yang kembali menunggu, atau bahkan mungkin aktivitas kembali berjalan normal setelah akhir pekan. Karena itu penting sekali pendengar untuk memulai hari ini dengan pikiran yang tenang. Tidak perlu terburu-buru mengejar semuanya sekaligus ya, kita bisa kerjakan satu persatu ya, menikmati prosesnya, dan tentu saja tetap menjaga suasana hati agar positif. Kadang-kadang hal sederhana seperti musik yang enak didengar itu bisa membantu kita membuat hari terasa lebih ringan begitu ya. Dan mudah-mudahan lagu yang kami hadirkan untuk Anda ini pas untuk menemani aktivitas pagi hingga siang Anda.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Peringat Pro 1 RRI Mataram, ada kebiasaan sederhana yang bisa membantu untuk menjaga semangat di awal minggu ya. Di antaranya adalah kita bisa awali dengan bangun lebih awal agar tidak terburu-buru, kemudian juga sarapan secukupnya ya supaya tubuh kita tetap fokus, membuat daftar pekerjaan agar lebih teratur dan tentunya tetap menyediakan waktu istirahat di sela-sela aktivitas yang padat. Karena memang pendengar, produktif ini bukan berarti harus selalu bekerja tanpa jeda. Tubuh dan pikiran itu tetap perlu dijaga agar tetap seimbang dan kita juga bisa terus menjalani aktivitas itu dengan penuh dengan semangat ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Mataram, kadang-kadang memang tantangan-tantangan yang kita hadapi itu sebenarnya bukan datang dari luar. Justru datangnya dari kita sendiri ya. Jadi itu dia, makanya tadi ketika misalnya kita sudah nyampe ke hari Senin lagi, kadang-kadang kita suka ngerasa males ya, aduh kok Senin sih, aduh kok masuk pagi sih. Ternyata itu yang bisa kita lakukan ya, kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa bantu kita untuk tetap bersemangat ketika hari Senin itu datang ya. Bangun lebih awal, sarapan secukupnya, jadi kita gak perengut-perengut di jalan. Dan kenapa enggak untuk selalu membuat daftar pekerjaan agar lebih teratur gitu ya. Dan tentu saja tetap menyisihkan waktu. Jadi segitu banyaknya aktivitas yang kita lakukan di hari Senin itu, ya kita harus tetap memenuhi hak tubuh untuk istirahat. Ya kalau udah jam istirahat ya istirahat ya. Pendengar, ini apa istilahnya? Perkembangan zaman itu enggak bisa kita hindari. Perkembangan teknologi, canggihnya teknologi itu enggak bisa kita hindari ya. Sudah ada bukti ya bahwa ada beberapa pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI alias artificial intelligence. Dan memang ya, gelombang kecerdasan atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini ya semakin kesini itu semakin masif ya. Tapi ternyata memang tidak membuat seni bercerita kehilangan tempat di hati manusia, pendengar ya. Pesan kuat itu disampaikan pendongeng nasional Danang saat menghadiri kegiatan literasi di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat Sabtu kemarin. Di hadapan para guru dan para peserta literasi, Dinang menegaskan bahwa cerita yang disampaikan langsung oleh manusia akan tetap hidup meski teknologi berkembang sangat cepat. Menurutnya perkembangan teknologi memang mampu menghadirkan cerita dalam bentuk visual dan audio yang menarik, tapi AI dinilai tidak akan mampu menghadirkan sentuhan emosional layaknya manusia saat mencapaikan cerita. Menurut Anda gimana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: happy too.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
2: Menurut Anda,

91 RRI Mataram. Tidak terasa ya, sudah mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Cuaca kota Mataram sedikit berawan di jam ini ya. Memang kadang-kadang tuh cuaca gak bisa kita prediksi juga ya. Tapi ya itu tadi sih ya, anggap saja bahwa ini waktunya kita untuk menurunkan suhu, tensi yang sempat naik. Karena kalau hari Senin tuh biasanya karena sibuk ya, karena banyak banget pekerjaan yang sudah menunggu tuh, kadang-kadang tensi kita jadi naik. Nah makanya dengan turunnya suhu udara, pendengar mudah-mudahan juga bisa menurunkan tensi dan tegangan yang Anda rasakan saat ini. Saya masih akan terus menemani Anda pendengar. Tentu saja ada banyak sekali informasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Dompu menyarankan para petani jagung agar segera menjual hasil panennya setelah melalui proses pasca panen. Menimbun jagung dengan harapan harga naik akan dinilai justru dapat merugikan petani karena kualitas dan bobot jagung berpotensi menurun. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadan, mengatakan penurunan kualitas jagung akibat penyimpanan terlalu lama kerap membuat harga jual tidak lagi sesuai harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah melalui Bulog kini sudah mulai melakukan penyerapan jagung petani. Bahkan alokasi serapan jagung untuk wilayah Kabupaten Dompu tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar Persatuan Rantai Mataram, pernikahan dini, pernikahan usia muda, atau mungkin sekarang lebih sering disebut sebagai pernikahan anak ya, dinilai memiliki dampak serius terhadap kesehatan reproduktif dan mental perempuan. Menikah sebelum organ tubuh berkembang sempurna berisiko memicu berbagai komplikasi kesehatan hingga gangguan psikologis jangka panjang. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Dompu, Ida Fitriani, mengatakan perempuan yang menikah muda ini cenderung mengalami kehamilan lebih cepat meski kondisi fisiknya belum siap sepenuhnya. Nah, menurutnya organ reproduksi perempuan yang masih berusia di bawah 20 tahun itu belum berkembang optimal untuk menghadapi proses kehamilan maupun persalinan. Dia juga menjelaskan kehamilan

Sama-sama kita tekan angka pernikahan anak yang kabarnya ini mulai meningkat lagi ya. Tapi mudah-mudahan ini peningkatannya tidak terlalu signifikan seperti sebelumnya, pendengar, karena sekali lagi memang dampak dari pernikahan anak ini panjang sekali. Tidak hanya secara biologis, fisik, tapi juga mental dari si anak juga bisa terpengaruh.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama.

panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sudah dari pukul 11:33 waktu Indonesia Tengah. Peringat Pro Satya Rati Mataram di informasi dan musik untuk kesempatan hari ini. Ada satu informasi menarik dari sensus penduduk, sensus ekonomi lebih tepatnya ya, sensus ekonomi 2026 pendengar, di mana Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat memantapkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Proses rekrutmen petugas hingga simulasi pendataan ini telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, tentu saja untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal. Kepala Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat Wahyudin mengatakan tahapan seleksi petugas sensus sudah dimulai sejak pertengahan Mei 2026 dan seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari uji coba, uji kompetensi hingga wawancara. Dia juga menjelaskan pengumuman hasil seleksi lanjutan dijadwalkan pada 28 Mei mendatang dan sekaligus juga selain rekrutmen petugas, BPS NTB juga melaksanakan kegiatan ngibar atau ngisi bareng sebagai simulasi pendataan lapangan. Kegiatan ini juga dilakukan oleh pegawai organik BPS tanpa melibatkan mitra eksternal. Simulasi pendataan juga telah digelar di sejumlah instansi dan wilayah kabupaten kota di NTB termasuk juga di lingkungan OPD dan kantor vertikal. Berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dirilis BPS, rangkaian sensus ekonomi 2026 ini dimulai pada Mei hingga 2026 di mana tahap pengisian kuesioner secara online untuk pelaku usaha terutama juga usaha menengah dan besar berlangsung pada 1 hingga 31 Mei 2026 dan selanjutnya pendataan lapangan secara door to door dijadwalkan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026. Dan untuk itu pendengar, dalam rangka sensus ekonomi 2026 ini BPS juga meminta masyarakat untuk memberikan data yang sejujur-jujurnya agar informasi dan data yang dikumpulkan ini bisa valid.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

miliknya Itgitaf ya, Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu ini kemarin sempat populer sekali, viral sekali di media sosial. Dia menunjukkan satu sisi dari manusia gitu ya. Mungkin satu sisi, ada sisi gelap kehidupan kemanusiaan yang kadang-kadang tuh kita harus menghadapi dunia yang dingin ya, pendengar, dunia yang cuek, dunia yang tidak mau tahu gitu ya. Dan lagu ini hadir dengan penuh kehangatan, di mana dia ingin menunjukkan bahwa masih ada kok sisi kemanusiaan yang akan selalu ada untuk orang-orang yang merasa dia sendiri begitu ya. Dia merasa tidak punya teman, tidak punya kawan, tidak punya rumah untuk pulang. Jadi ya, lagu ini muncul di tengah hiruk pikuk dunia yang sekarang betul-betul sibuk, yang seolah-olah tidak peduli pada sekitarnya ya. Dan apalagi memang banyak sekali kasus-kasus yang tidak kita inginkan ya, kasus-kasus yang saya agak berat menyebutnya, tapi setidaknya lagu ini hadir dengan penuh kehangatan dan sekali lagi mudah-mudahan bisa menyentuh setiap hati kita yang mungkin saja hari ini merasa dingin ya, kayak gak ada tempat pulang, tapi lagu ini menyentuh sisi emosional kita yang itu.

Ada Naf, pendengar dengan bunga, sudah membawa kita mendekat ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sampai di sini perjumpaan kita ya di informasi dan musik. Saya masih akan kembali untuk Anda. Kita harus jeda dulu, pendengar, karena kita akan sama-sama mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta sesaat lagi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Caldun, jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua.
1: Pendengar Pro Satu RRI Mataram, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro Satera Rahim Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali ke nostalgia kita tahun 2000-an awal, pendengar. Dari Padi, Semua Tak Sama. Saya ingat banget ya lagu ini rilis zaman saya masih kuliah ya, kalau nggak salah ya. Iya benar, zaman-zaman masih kuliah, masih unyu-unyu, masih anak gadis yang jadi beban orang tua. Oke, menemani kita di suasana hari Senin yang adem ini, Kota Mataram juga masih berawan, belum tentu hujan, pendengar. Tapi yang pasti meskipun cuaca mendung ya, berawan seperti ini, bukan berarti Anda bebas dari pemakaian sunscreen. Jadi selalu usahakan untuk selalu mengaplikasikan sunscreen ke kulit ya, terutama untuk Anda yang memang aktivitasnya itu banyak di luar ruangan. Kenapa? Karena ini membantu kita ya, sunscreen ini membantu melindungi kulit kita dari tanda-tanda penuaan dini. Kita gak mau dong ya umur 40 tahun udah kelihatan kayak 90 tahun gara-gara kelewatan pakai sunscreen.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan akan kembali membangun rumah adat Bayan Bale Bele Timur Orong di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara yang ludes terbakar pada Februari 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan hewan kurban yang dijual di lapak-lapak pinggir jalan hingga kini belum ditemukan terindikasi penyakit mulut dan kuku. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan akan membangun kembali rumah adat Bayan Bale Bele Timur Orong di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara yang ludes terbakar pada Februari 2026. Pembangunan kembali warisan budaya masyarakat adat Bayan itu dipastikan tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga mengikuti seluruh tata cara adat yang berlaku. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan proses pembangunan dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 15 NTB. Tim dari pemerintah daerah dan Kementerian Kebudayaan juga telah turun langsung ke lokasi untuk berdiskusi dengan masyarakat adat Bayan serta pemerintah Kabupaten Lombok Utara terkait mekanisme pembangunan kembali rumah adat tersebut. Menurut Ihwan, pembangunan rumah adat Bayan tidak bisa disamakan dengan pembangunan rumah biasa. Seluruh proses harus mengikuti ketentuan adat, termasuk penyesuaian dengan kalender adat Bayan, mulai dari pengambilan material bangunan hingga ritual-ritual yang mengiringi proses pembangunan. Pemerintah, kata dia, juga akan membantu pelaksanaan ritual selamatan adat saat rumah tersebut kembali ditempati. Hal itu dinilai penting karena rumah adat bukan hanya bangunan, tetapi bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Bayan. Jelang high season, kunjungan wisatawan ke Tiga Gili Lombok Utara mulai meningkat. Pemerintah daerah fokus membenahi pariwisata dan menargetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Reza Kurnia melaporkan.
1: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata. Seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Terawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
2: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
3: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Terawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
1: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal di Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Mei 2026, progresif fisik proyek strategis nasional tersebut telah mencapai sekitar 30%. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, pengerjaan proyek masih berjalan sesuai target. Meski sempat terkendala cuaca ekstrim di lokasi pekerjaan, pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal dibiayai melalui program Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran Multi-Years 2025 hingga 2026. Adapun nilai anggarannya sekitar 23 miliar rupiah. Menurut Suharmaji, curah hujan tinggi di wilayah Batu Lanteh sempat mempengaruhi pekerjaan lapisan fondasi bawah sepanjang 600 meter. Material yang telah dihampar terpaksa diganti kembali untuk menjaga kualitas pekerjaan.
4: Nah, progres sampai dengan saat ini sudah mencapai lebih kurang 30%. Pertama, kenapa kecil? Pertama, kondisi lahan memang membutuhkan pelebaran-pelebaran. Dan alhamdulillah sampai dengan akhir bulan nanti itu pelebaran semua sudah selesai, tuntas semua. Dan juga 2 minggu yang lalu sudah mulai dilakukan penghamparan LPB.
0: Meski demikian, pemerintah daerah optimistis proyek dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat, sehingga dapat memperlancar akses transportasi, serta mendukung aktivitas ekonomi wilayah Selatan Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga terus mendorong kelanjutan pembangunan tahap berikutnya untuk ruas Tepal, Batu Rotok, dan Lenang Guar Teladan. Dalam hal ini, usulan anggaran lanjutan sekitar 300 miliar rupiah ke pemerintah pusat. Kabupaten Dompu dikenal sebagai salah satu daerah agraris penghasil komoditi padi dan jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada periode 2010 hingga 2020, daerah ini mengalami masa keemasan sektor pertanian, terutama setelah pemerintah menjadikan jagung sebagai komoditi unggulan daerah. Kebijakan tersebut berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hasil pertanian yang melimpah mampu menggerakkan berbagai sektor lain, mulai dari sektor jasa, perdagangan, hingga transportasi. Ekonom dari Indeks Dompu, Dr. Dodo Kurniawan, menyebutkan aktivitas ekonomi masyarakat meningkat signifikan seiring tingginya perputaran uang dari sektor pertanian. Namun kondisi saat ini dinilai tidak lagi sepenuhnya berpihak kepada petani. Sektor yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi Kabupaten Dompu mulai mengalami penurunan animo masyarakat untuk bertani.
5: Satu persennya ya bergantung hidup di sektor pertanian, sehingga perlu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi, ya terutama bagaimana melakukan intervensi pada pola tanam.
0: Menurutnya, beberapa faktor menjadi penyebab menurunnya minat petani, di antaranya ketidakpastian harga hasil panen serta harga obat-obatan dan kebutuhan pertanian yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat biaya produksi semakin tinggi, sementara keuntungan petani tidak menentu. Catatan Badan Pusat Statistik pada periode keemasan sektor pertanian Dompu menempatkan Kabupaten Dompu sebagai daerah dengan daya beli masyarakat tertinggi kedua di Nusa Tenggara Barat setelah Mataram. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan hewan kurban yang dijual di lapak-lapak pinggir jalan hingga kini belum ditemukan terindikasi penyakit mulut dan kuku PMK. Pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel darah pada hewan yang dianggap mencurigakan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi, mengatakan tim pengawas telah diterjunkan sejak sepekan terakhir untuk memeriksa hewan kurban di sejumlah titik penjualan. Hasil sementara, seluruh hewan yang diperiksa dalam kondisi sehat.
6: Tetap diambil sampel darahnya. Jadi untuk hewan-hewan yang dicurigai gitu, pasti diambil sampel darahnya untuk diyakinkan. Tapi itu kan tampilan fisiknya dulu diamati, diperiksa sama teman-teman kan. Diambil sampel darah yang dicurigai, belum ada yang dicurigai. Belum ada yang dicurigai. Masih sehat-sehat semua ya. Masih sehat semua yang kita lihat hasil pengamatan.
0: Riyadi mengatakan pengawasan akan diperketat mendekati Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, puncak penjualan hewan kurban biasanya terjadi pada H-3 Lebaran, sehingga intensitas pemantauan juga akan ditingkatkan. Sebelumnya, pemeriksaan masih dilakukan secara sampling di beberapa titik penjualan. Namun, pemerintah memastikan pengawasan terus berjalan untuk mencegah masuk atau menyebarnya hewan yang terpapar PMK di lapak-lapak kurban. Upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 2026 digelar di lapangan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Komandan Korem dan Rem 162 Wirabakti Brigjen TNI Mohsyajul Arif bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Panglima Kodam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa kegiatan TMMD terbukti berhasil mengakselerasi pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkokoh kemanunggalangan antara TNI dan masyarakat. Majen TNI selaku pengendali kegiatan operasional TMMD juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah serta seluruh instansi terkait yang telah bersinergi mendukung kelancaran program TMMD. Tingginya partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat sepanjang kegiatan membuktikan sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat mampu menjadi penggerak utama kemajuan daerah. Ia berharap komunikasi dan silaturahmi yang telah terjalin erat selama ini dapat terus dipelihara sebagai sarana interaksi yang berkelanjutan. Adapun hasil sasaran kegiatan yang dicapai meliputi 3 aspek utama, yaitu sasaran fisik, sasaran tambahan, dan sasaran non-fisik. Kasus dugaan asusila yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pujut dan menyebabkan 4 orang menjadi korban mendapat perhatian serius dari DPRD Lombok Tengah. DPRD mendesak pemerintah daerah segera membangun shelter atau rumah aman sebagai tempat pemulihan dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual dan tindak asusila. Maya Oktarifa melaporkan.
7: Minta sama Pemda supaya shelter ini harus. Nah, ini dia sekarang kalau sudah terjadi seperti ini di mana dan kemana kita harus ya untuk rehabilitasi ini.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lombok Tengah meminta pemerintah daerah segera membangun shelter atau rumah aman sebagai tempat pemulihan bagi para korban asusila ataupun kekerasan. Desakan ini pun mencuat menyusul kasus dugaan asusila terbaru di Lombok Tengah, tepatnya di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pujut yang menyebabkan 4 orang menjadi korban. Anggota Komisi 4 DPRD Lombok Tengah, Nurul Adha, mengatakan usulan di atas sebenarnya sudah lama direkomendasikan kepada pemerintah daerah, namun hingga kini belum direalisasikan. Menurutnya pun keberadaan shelter sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemulihan psikologis bagi korban kasus kekerasan maupun asusila. Selain itu pihaknya juga menilai biaya pembangunan rumah aman tidak terlalu besar dibanding manfaat yang akan dirasakan masyarakat.
7: Minta sama Pemda supaya shelter ini harus. Nah, ini dia sekarang kalau sudah terjadi seperti ini di mana dan kemana kita harus ya untuk rehabilitasi ini. Sementara itu provinsi aja sudah menolak. Nah, ini dia. Jadi harapan kita Pemda juga harus. Nah, udah berapa kali rekom kita terkait dengan shelter. Itu. Mudah-mudahan sekarang ini bisa dengan adanya hal-hal seperti ini pemerintah juga lebih perhatian.
8: Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Lombok Tengah Firman Wijaya mengatakan, Unit PPA yang ada di daerah sebenarnya bisa menjadi shelter ataupun rumah aman bagi pelaku, sehingga pihaknya mengaku sangat prihatin atas jadinya kasus asusila di lingkungan pondok pesantren yang selama ini dikenal sebagai tempat anak-anak menimba ilmu dan pendidikan agama. Adapun tindakan oknum tersebut berpotensi mencoreng nama baik lembaga pendidikan, sehingga sebagai langkah antisipasi jangka panjang, pihaknya akan segera berdiskusi dengan tokoh agama, Kementerian Agama, serta para pengasuh pondok pesantren guna memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.
9: UGD Perlindungan Perempuan dan Anak ingin korban pelecehan untuk melakukan pemulihan mental dan fisiknya trauma, dan kami sangat berharap kepolisian ini dapat mengambil langkah-langkah yang seadil-adilnya sesuai dengan.
8: Selain itu, lanjut Firman, pihaknya juga berencana mengajukan formasi CPNS untuk tenaga psikolog klinis guna memperkuat penanganan kasus kekerasan seksual dan asusila, termasuk dalam pendampingan dan pemulihan korban.
0: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Malayoan, nelayan lanjut usia asal Dusun Sekatek, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat pada hari Minggu kemarin. Korban diketahui pergi melaut seorang diri menggunakan sampan pada Kamis 21 Mei 2026. Sehari kemudian, sampan miliknya ditemukan terombang-ambing di perairan Pulau Bungin tanpa keberadaan korban, sehingga memicu operasi pencarian oleh tim SAR gabungan. Memasuki hari ketiga pencarian, tim SAR menerima laporan dari masyarakat terkait penemuan sesosok jenazah yang mengambang di perairan Pantai Kertasari pada Minggu pagi. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi penemuan. Proses evakuasi dilakukan oleh personil Ditpolairut, Polda NTB, Pos Benete, Pos Albenete, BPBD Kabupaten Sumbawa Barat, nelayan setempat, serta unsur terkait lainnya. Jenazah korban kemudian dievakuasi melalui Pantai Labuan Lalar dan dibawa ke RSUD Asyifa Kabupaten Sumbawa Barat. Koordinator Pos SAR Sumbawa, Kurais, mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya. Dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu, Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta. Ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Membuka makan siang bersama teman sejati siang hari ini ya, siang hari Kota Mataram yang cukup berawan untuk hari ini. Pendengar ada Angel dari Natasha Bedingfield. Lagu ini kayak ngebawa saya ke zaman-zaman dulu banget ya. Zaman-zaman remaja masih belum mengenal dunia yang keras ini ya, masih jadi beban orang tua. Oke, menemani Anda menikmati santap siang dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan sih suasananya makin semarak ya, makin seru aja makan siang. Entah itu yang sekarang ini sedang makan siang di rumah, di kantor, atau di tempat-tempat makan siang, atau bahkan mungkin yang sedang tidak berpuasa sekalipun ya, yang sedang berpuasa sekalipun, kalau yang nggak puasa ya jelas makan siang ya. Kalaupun yang sedang berpuasa ya, mudah-mudahan siang hari ini bisa tambah syahdu, tambah nikmat siangnya karena ditemani dengan lagu-lagu yang kami siapkan untuk Anda. Dan kami masih akan menemani Anda tentu saja di Maxi, makan siang bersama teman sejati hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatuan RRI Mataram, siang-siang gini tuh kadang-kadang kita suka pengen ngemil gitu ya, apalagi kalau misalnya cuacanya lagi dingin. Ya meskipun sekarang kota Mataram nggak dingin-dingin amat sih ya. Berawan lagi mendengar. Tapi yang namanya cemilan itu selalu menjadi hal yang kita kangenin ya, kalau di cuaca-cuaca seperti ini. Apalagi kalau misalnya baru ini ya, baru habis makan siang, tuh bawaannya masih pengen ngemil. Ya, salah satu yang gak pernah kehilangan penggemar cemilan itu adalah tahu crispy ya, yang cemilan sederhana dengan tekstur renyah, dimana di luar itu garing tapi di dalamnya lembut ya. Ini cocok banget disantap kapan aja ya. Suka banget ya, saya kalau siang-siang gini emang saya suka sih yang kayak gini-gini nih ya, ngerotokin cabai sama gorengan, aduh enak banget ya. Tahu crispy sendiri pendengar dikenal sebagai jajanan favorit berbagai kalangan karena rasanya yang gurih ya, harganya juga terjangkau, murah banget ya, gampang juga ditemukan. Mulai dari pedagang kaki lima sampai di kafe-kafe kekinian tuh ada loh yang jual ya. Selain lezat, tahu crispy juga jadi favorit karena ramah di kantong. Sama dia gurih sih ya, lebih kepada karena gurih. Saya sukanya tuh karena dia gurih ya. Aduh enak banget ngebayanginnya. Rasanya pengen buka puasa pakai tahu crispy saya nanti ini ya. Nah, dengan harga yang terjangkau ini pendengar, cemilan ini bisa jadi teman minum teh atau kopi atau bahkan mungkin minum jus gitu ya. Jadi gak cuman dibeli, tahu crispy juga sebenarnya gampang banget untuk dibuat ya, kalau misalnya mau effort ya, dengan bahan sederhana kayak misalnya tahu, tepung berbumbu, dan minyak panas. Nah, PR-nya sih di minyak ini ya, karena minyak goreng lagi mahal. Tapi inilah yang membuat cemilan ini itu cocok banget jadi stok makanan saat musim apapun itu ya, termasuk mungkin musim hujan. Banyak yang orang memilih gitu ya tahu crispy sebagai cemilan saat nonton, ngobrol santai, atau mungkin berkumpul barengan keluarga. Karena memang aroma gurih dan teksturnya ini yang bikin kita tuh nagih gitu ya. Makan satu tuh kayaknya gak cukup. Jadi kalau misalnya kita nemu nih sekarang dagang tahu crispy di pinggir jalan ya, gerobaknya itu, beli 10 ribu makan sendiri tuh kayaknya gak cukup ya, mesti nambah lagi tuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Okay, masa kecilku. Wah, ini lagu ini sendiri pendengar dinyanyikan oleh Elva Singer, salah satu dari grup vokal yang cukup dihormati, bahkan mungkin salah satu di antara sekian yang apa istilahnya ya, punya banyak karya-karya yang mereka tuh banyak menyentuh ke lagu-lagunya itu banyak menyentuh ke kehidupan-kehidupan sosial manusia ya. Seperti yang satu ini pendengar yang baru saja kita dengarkan barusan itu ya, masa kecilku. Terus kemudian juga tadi ada nuansa suara anak-anak yang sedang bermain. Itu kayak memberikan satu sentuhan yang manis banget ya, yang mungkin gak banyak kita temukan di vokal grup yang lain. Dan Elva Singer sendiri pendengar, kita tahu mereka ini adalah salah satu grup vokal terbaik Indonesia yang memang juga terkenal dengan kualitas harmoni ya, ada teknik vokal dan aransemen musik yang rapi sekali. Didirikan oleh Elva Sesioria dan berhasil membawa standar baru untuk musik vokal Indonesia. Tadi kita dengerin ada suara dari Yana Julio ya. Kita tahu lah ya Yana Julio itu seperti apa. Dan ada siapa lagi tadi ya? Kalau misalnya saya tidak salah, di antara mereka ini pendengar ada Agus Wisman juga, ada Uci Nurul, ada Lita Zen ya. Saya pikir generasi seangkatan saya atau mungkin di atasnya juga pasti tahu siapa Elva Sesioria ini, seperti apa kualitas vokalnya juga dia, dimana memang setiap anggotanya tuh punya karakter suara yang berbeda, tapi saat digabung pendengar ini bisa terdengar sangat menyatu dan juga elegan. Dan lagu ini menghantarkan kita mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini pendengar, saya akan masih akan membersamai Anda di Indonesia Banget.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo menegaskan informasi mengenai status aparatur sipil negara ASN bagi P3K tidak benar. Ia menyampaikan klarifikasi tersebut merujuk pada penjelasan resmi Badan Kepegawaian Negara BKN terkait isu yang beredar. Ketua Mafindo itu menjelaskan konten tersebut muncul di Facebook dengan narasi P3K tidak hilang dan memiliki status baru. Konten itu menarik perhatian publik karena banyak disukai dan dibagikan oleh pengguna media sosial. Pihak pengunggah juga menyebut informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BKN kepada publik. Ia juga mengklaim masa depan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan segera diperkuat oleh pemerintah. Kondisi tersebut mendorong Mafindo melakukan penelusuran melalui mesin pencari dengan kata kunci terkait isu tersebut. Hasil pencarian menunjukkan adanya klarifikasi resmi Badan Kepegawaian Negara yang membantah informasi tersebut. Septiaji mengatakan hingga kini ASN hanya terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K sesuai aturan yang berlaku. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN Wisudo Putro Nugroho. Ia menambahkan informasi tersebut merupakan konten keliru yang berpotensi membingungkan masyarakat luas. Karena itu masyarakat diimbau lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi informasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita sama-sama kembali di Indonesia banget ya. Siang hari ini, pendengar, saya menemani Anda di segmen pertama ya. Dan sebelum terima telepon seperti biasa, di segmen pertama saya hadirkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, kita di Indonesia banget. Pendengar Persatu RRI Mataram, kita tunggu teleponnya ya. Seperti biasa pendengar, tidak berubah nomor teleponnya RRI ya. Halo Indonesia banget, selamat siang menjelang sore.
1: Halo Indonesia banget, selamat siang menjelang sore. Mbak Sari sudah ngopi?
0: Oh, lagi puasa sekarang.
1: Oh, syukur alhamdulillah.
0: Iya, nanti ngopinya sampai rumah. Ya.
1: Terus lagu nih.
0: Oke, lagunya siapa?
1: Jagalah hatimu.
0: Jagalah hatimu. Oke, jagalah hatimu.
1: Untuk wilayah.
0: Heeh.
1: Ini di ujung telepon ada Alvin, ada Kinanti, ada Pemayu, nama Marno. Terus siapa lagi, ada Pak Ardino juga, ada yang lain, semoga sehat selalu ya. Bang Tendaya, Bang Andi Gunung Sari, Pak Sapiudi, terus siapa lagi, Haji Herman, Haji Sabudi Nisca, terus ya Bunda Siti Hajar, Bunda Warni, Sri Pak Bunda Kartini, Kordes juga.
0: Oke.
1: Bang Raja ya, terima kasih teman-temannya di sebelah Bang Raja. Semua-semua Bang Sari, supaya nggak ngantok Bang Sari.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita masih tunggu lagi di 081-802-056.000 dan juga di 0370-646-521. Halo, Indonesia banget. Siapa di mana?
2: Indonesia, Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa di mana ini?
2: Jamiluddin di bagian Lombok Tengah.
0: Pak Jamiluddin di Pujut. Lombok Tengah. Eh, kok keputus? Ya udah. Baik, pendengar, ada siapa lagi nih? Halo, Indonesia banget.
3: 100%
0: Indonesia. Siapa di mana nih?
3: Dari Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Oke deh Pak Mawiin, aduh kayaknya enak nih buka puasa pakai sate Tanjung.
3: Sate Tanjung,
0: iya.
3: Macam-macam bumbunya.
0: Sate
3: lain
0: Tanjung
3: orang,
0: nih.
3: Lain,
0: lain raginya.
3: Jari-jarinya.
0: Oh oke, okay. Ya deh lanjut Pak Mawiin.
3: Hujan di sana Mbak Sari?
0: Enggak, mendung, panas, panas mendung gitu deh.
3: Di sini juga mendung dia.
0: Iya, mendung-mendung aja tapi enggak hujan kan?
3: Sama kalau gitu.
0: Benar.
3: Salam kalau gitu Mbak Sari.
0: Iya.
3: Salam sama Pak Andi di Gunung Sari, Pak Maliki di Medan, ada juga Pak Rizal Ben yang di Tenaga, Mami Diding yang di Tembobor, Pak Jabir Pondaya, Memek di Karang Nangka Utara.
0: Ya.
3: Begitu juga ada Pak Tino di Supang Pak Tanjung, Bacang Lai yang di Samaguna, kalau di Gangge, ada Bukit Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Supalan Hadi, Pak Purbaya, Amak Marno, Hina Marni, Pak Kolombus, sampai Pak Alvin yang ada di Baya.
0: Oke.
3: Semua ada gitu ya Mbak Sari ya.
0: Siap.
3: Terima kasih Mbak Sari.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget, selamat siang menjelang sore.
4: 100% Indonesia.
0: Siapa di mana ini?
4: Dengan Ila di Bayan KLU.
0: Mbak Ila di Bayan KLU. Oke deh lanjut Mbak Ila di Bayan KLU.
4: Apa kabar Mbak Sari?
0: Sehat alhamdulillah.
4: Mbak Sari lagi puasa ya Mbak Sari?
0: Iya nih, insya Allah.
4: Lagunya digabung sama Kak Irwan tadi ya Mbak Sari?
0: Iya.
4: Buat salam-salam dulu. Yang pertama buat Kak Irwan yang ada di ujung telepon, yang lagi monitor, semoga sehat selalu, sampai umur. Ini buat Mbak Kinanti, Bang Asif, Mbak Isha, ada juga karyawannya Pak Irwan, Mbak Eza, Mbak Desi, Mbak Nurul, Mbak Amri. Terus buat Bunda Marni, Pak Sutri, Bang Raja, Bang Fajar, Mbak Nelly, Mbak Sobat semuanya ya, Mbak Tari ya.
5: Oke.
4: Mbak Tari, selamat buat keluarga, selamat buat selalu, selamat umur ke teman-temannya. Assalamualaikum, selamat siang, Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Kita ke lagu dulu, ada Seventeen, jaga selalu hatimu. Jaga selalu.

Asia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara, tapi tiga negara sekaligus. Ini benar-benar jadi panggung kolosal lintas benua. Selain itu, ada perubahan format yang masif. Kalau biasanya kita terbiasa dengan 32 tim, tahun ini pesertanya bertambah jadi 48 negara. Artinya, bakal lebih banyak lagi wajah baru, lebih banyak tim dari Asia, Afrika, dan CONCACAF yang bakal memberikan kejutan di lapangan. Dengan jumlah peserta yang membludak, durasi turnamen pun otomatis jadi yang terpanjang dalam sejarah, yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?

0: Oke, kita terima dulu telepon. Halo, Indonesia banget. Selamat siang menjelang sore. Iya, siapa di mana ini?
1: Ini dari Dompu, Haris Kelana.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya udah lanjut.
1: Gimana kabar?
0: Sehat, ya. Alhamdulillah, senang, bahagia. Ya,
1: alhamdulillah.
0: Ya. Iya.
1: Salam-salam dulu nih. Iya, buat bisa tadi di bayang, salam sehat dan kesehatan. Ada Dinanti, juga di Bawang Alpin, juga di sana. Ada Pak Malu, tadi ya. Ada Pak Malu, ada Pak Haji Herman.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bunda Maya Mantan. Ada Mbak Lucia. Sahabat, ada selalu. Ada Yastri bersama Bunda Marni juga. Dan ada juga Bambang di lantainya. Baginya baik-baik saja.
0: Oke, baik-baik saja ya.
1: Terima kasih.
0: Baik-baik saja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditungguin aja lagunya ya. Aku baik-baik saja. Kayak gitu kan. Lagunya Ratu kalau gak salah ya. Ya, ya itulah pokoknya. Oke, ada siapa lagi pendengar di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-6465. Ada siapa ya? Kita coba dulu. Halo, Indonesia banget. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Gimana
2: kabar, Mas Dari?
0: Kabarnya baik-baik aja nih, alhamdulillah.
2: Enggak hujan di sana ya?
0: Enggak. Aduh. lagi mendung ya. Nih di sini.
2: Sama gitu, sama mendung-mendung.
0: Iya.
2: Agnes lagunya, Rindu.
0: Lagunya siapa?
2: Agnes.
0: Agnes.
2: Rindu.
0: Agnes yang rindu. Oke.
2: Salam buat Mawiin, terus buat Raden Bedor, Ina Masnya, sama Ina Aisyah.
0: Oke.
2: Sama Obi juga. Terus Cahil, terus buat Siti Hajar, Bunda Kartini, Meli, Mbak siapa tuh?
0: Mbak siapa
2: yuk? Kita yang ada di Jawa. Buat siapa lagi ya? Buat Pak Fajar sama Pak Haji. Pak Haji yang ada di Gresik, yang ada di Bertaisu. Terus buat Pak Muhyiddin juga ya. Semua-muanya ada ya.
0: Oke.
2: Oke, saya tunggu lagi nama Mbak Gari.
0: Baik.
2: Selalu Mbak Gari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, kita terima satu penelpon lagi ya. Halo. Indonesia banget.
1: Indonesia.
0: Siapa di mana nih?
1: Haji Herman di Berkait.
0: Siapa?
1: Haji Herman.
0: Haji Herman. Oke, Haji Herman lanjut.
1: Minta lagu dulu Mbak Cantik.
0: Oke, lagunya siapa Haji Herman?
1: Lagunya Haji Gade, namanya.
0: Ebit Gade yang mana aja ya? Oke.
1: Lanjutkan salam dulu.
0: Siap.
1: Untuk Pak Atin tadi. Untuk Mila, untuk Pak Irwan. Untuk Pak Rajen Pajar, Rajen Raja, Pak Bidi, Mbak siapa lagi ya, Maya, Sumanti, Bunda Titi Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Aisyah, Bunda Matinya, Pak Benggedor, Pak Guntur, Mami Iyan, Ataman, Imam Firdaus, siapa lagi ya? Lydia Pujut, Bagian Lesik, terus Bunda Lale, semuanya sih yang nggak put atur, betul ya?
0: Oke.
1: Makasih ya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar, sampai di sini juga perjumpaan kita ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Saya yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini akan ada rekan saya Kori ya, menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa lagi di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebagai upaya mendukung dan mengembangkan hasil produksinya, para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yang bergerak atau yang membuat berbagai olahan makanan lainnya meminta pemerintah melalui dinas terkait mendorong agar hasil produk mereka bisa masuk dan menjual, maksud kami, dan terjual di retail modern. Salah seorang pemilik UMKM Madu Hasan mengatakan, selama ini hasil produk UMKM tidak bisa masuk retail modern karena terbentur berbagai persyaratan. Selain meminta Pemda rutin memberikan pelatihan cara pengolahan produk yang baik, ia juga berharap retail modern mengurangi persyaratan terkait penjualan produk lokal karena dinilai menyulitkan para UMKM untuk berkembang.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar saya Pro 1 RR Mataram. Koryatun Hafizah kali ini ya, menggantikan rekan saya tadi ada Mbak Sari Wisudawati. Kita lanjutkan Indonesia banget, 100% Indonesia. Yuk mari, yang sudah dari tadi mencet-mencet silahkan saja ya. Kita sapa dulu pembuka jebak arah saya di sini. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bang Syahril.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Syahila. Kabarnya gimana?
0: Kabarku, alhamdulillah.
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik sayang, baik-baik ada aku.
1: Dan kesehatannya selalu menghantuimu.
0: Amin ya Allah.
1: Suaranya sendu sekali.
0: Iya, memang selalu sendu ya hari-hari ini.
1: Sendu.
0: Tapi hatiku tidak sendu insya Allah.
1: Terharu aku dengar.
0: Oh iya, yang penting bumi kita tidak terharu. Tapi sudah mulai terharu di daerah utara ini. Gulem-gulem dia ini.
1: Iya, sama.
0: Gulem mengundang rindu. Copot. Apa tuh yang jatuh? Apa lagunya?
1: Separuh hati lah. Biar separuh.
0: Separuh aku dirimu.
1: Biar separuh berdua. Dibagi dua, separuh aku lah, mau.
0: Separuh aku, oke.
1: Tunggu helok kota Cantri.
0: Cakep.
1: Bagiannya serba rapi.

0: tuh lagi cakep.
1: Ada wanita cantik penyiar RRI.
0: Asik.
1: Penggemarnya banyak di sana sini.
0: Asik, ya Allah, mana dia penggemar itu?
1: Iya, ada di desa dan di kota, aku dengar.
0: Di desa dan di kota.
1: Aku lewat di setiap jalan tuh ada suara Mbok.
0: Masa sih?
1: Di radio-radio ya. Pas saya beli gorengan kok ada suara Mbok jalan kaki. Saya kira orang ngobrol sama keluarganya. Itu ada radio di dalam, jangan saking nggak beli gorengan.
0: Sudahlah.
1: Salam ya Mbak Yi.
0: Silakan.
1: Salam ke dia. Salam nama Kinandi, Maya, Lydia, pegang Lucy, Bunda Isa, Bunda Marina, Bang Jun, Bang Alvin, Bang Yogi, Bang Ataman, Bajang Baik, Bang Yogi Udara, Kemudian Bang Nisa, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Ria, Bang Jinju, Bang Maliki, Bang Kuma, Mbak Yi. Semoga kesehatannya selalu menyertaimu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Semoga rezekinya mengalir terus seperti gunung-gunung yang sedang meletus.
0: Amin, ya Allah.
1: Hati-hati apabila ada angkat barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.

6521 atau JSM sepertinya sudah aktif. Oh iya, silakan JSM juga bisa dihubungi ya pendengar ya. 081 80 20 56 000.

Ya, berikut saya informasikan untuk Anda kumandang azan asar nanti akan tiba di pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah benar, kalau gitu kita ke lagu langsung ya, spesial buat Bang Syahril yang sudah menjadi pembuka jebak. Apakah akan menjadi satu-satunya? Nanti kita lihat ya, nanti kita terima telepon lagi kalau misalnya waktunya masih berkenan untuk menerima telepon Anda. Kita ke lagunya Noah, Separuh Aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Iya, pendengar saya Pro 1 dari Mataram, mohon maaf untuk yang tidak bisa diangkat teleponnya ya. Tidak bisa bergabung di Indonesia Banget di hari esok. Di hari-hari selanjutnya juga. Esok berjaringan sepertinya dari RRI Pro 1 Jakarta. Oke, pendengar saat ini sudah tiba waktunya juga untuk kita dengarkan kumandang azan asar untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Sabar Satu RRI Mataram, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
1: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Upaya pencegahan pernikahan dini terus diperkuat SMP Negeri 15 Mataram melalui berbagai program edukasi, pembinaan karakter hingga pengawasan penggunaan media sosial bagi siswa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai pengaruh negatif yang dinilai rentan memicu pernikahan usia dini di kalangan remaja. Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan pihak sekolah secara rutin memberikan sosialisasi kepada siswa terkait dampak pernikahan dini dengan melibatkan sejumlah pihak.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menau soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Anda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Berjumpa kembali kita di hari ini di Senin 25 Mei 2026 dalam Beranda Astacita untuk ruang UMKM Bicara bersama saya Apriana Mahdan. Dan kali ini sudah ada sahabat UMKM kita yang hadir di studio Pro 1. Saya langsung jumpakan Anda pendengar bersama Mbak Yulia Tiningsih. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Yuli.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Boleh dipakai headphone-nya Mbak Yuli. Oke. Okay. Baik, apa kabar Mbak?
2: Iya baik, alhamdulillah sehat.
1: Mbak Ning ya manggilnya, sorry. Oke, Mbak Ning sudah hadir di Studio Pro 1 sore hari ini karena menarik sekali UMKM bicara kita kedatangan bisnis tamu bisnis kuliner gitu ya yang sangat populer terutama di kalangan anak muda ini. Dan tentu saja pecinta kuliner Jepang. Ini omeyaki, benar ya?
2: Iya, betul, omeyaki.
1: Oke, omeyaki. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sore hari ini dengan brandnya Mbak Ning. Terutama ini Japanese snack lah, Japanese food gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, Mbak boleh diceritain dulu deh bagaimana awal mula berdirinya omeyaki ini. Kenapa pilihnya Japanese snack seperti tokoyaki sebagai menu utama usaha kuliner ini?
2: Jadi sebelum fokus sama produk yang sekarang ini, omeyaki ini, dulu itu saya mengawali usahanya itu kayak jual beli online, terus kayak impor barang Cina gitu, terus jual jual lagi. Iya, tapi seiring waktu kan ketemu COVID kan, itu apalagi barang-barang yang saya jual kan dari Cina.
1: Berarti sebelumnya adalah bisnis juga gitu ya, udah nggak asing bisnis ini ya?
2: Iya, belajar lah dulu.
1: Oke. Sejak kapan ini menggeluti dunia bisnis?
2: Sekitar dari 6 tahun yang lalu sih kalau belajarnya ya? Kan. Tapi kalau untuk produk yang ini nih fokusnya baru 3 tahun belakangan ini.
1: Oh, 3 tahun cukup lama lah ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Oke. Terus milihnya kenapa yang bisnis-bisnis yang orientasinya ke produk-produk Asia gitu?
2: Berlanjut cerita yang tadi juga karena ketemu COVID kan akhirnya saya sudah tidak bisa mengimpor barang yang berhubungan dengan Cina lagi saat itu. Ya akhirnya kan kayak udah di titik down banget, keuangan juga seret, akhirnya kayak jalan-jalan yuk ke Udayana, CFD-an gitu kan.
1: Jalan-jalan yuk ke Jepang gitu, ke Udayana.
2: Terus kayak ngelihat kan apa ya kira-kira yang usaha yang bisa happening terus yang marketnya itu enak gampang gitu. Akhirnya ngelihat mantau gitu, ngelihat kayak ada telur judulnya tuh takoyaki lombok tuh itu kan.
1: Oh, ada juga.
2: Iya, tapi judulnya takoyaki lombok tapi kayak telur congkel gitu loh.
1: Oh, telur congkel.
2: Ya tapi brandnya namanya takoyaki lombok. Itu lomboknya.
1: Saya suka loh itu jajanan itu. Tahu enggak pertama kali cemilan itu saya temuin itu di Lombok Tengah malah di CFD-nya Kota Praia.
2: Terus
1: enak gitu.
2: Iya.
1: Tapi saya belum nemu di Kota Mataram loh.
2: Banyak padahal.
1: Oh, banyak. Itu dia kasih nama takoyaki gitu.
2: Iya, takoyaki Lombok.
1: Takoyaki Lombok.
2: Iya.
1: Bukan gitu ya.
2: Bukan, telur congkel. Akhirnya kan terus kelihatan rame kan teriakan, terus produknya kayak yang penting ada bahan baku, terus adon-adon, jadinya kalau misalkan tidak terjual atau tidak rame kan jadinya nggak mubazir gitu kan. Akhirnya terus bisnis marketnya itu kayak cocoknya anak muda gitu yang banyak nyari, terus takoyaki, tapi ya kali kan telur congkel yang jual. Akhirnya kan riset dulu kan, cari menu dan trial and error segala macem, dan waktu itu langsung ikut kayak event gitu kan. Udah tiba-tiba plek ketuplek tuplek ikut-ikut sudah gitu kan. Akhirnya ya udah sampai sekarang.
1: Tapi nyari resep dulu takoyakinya.
2: Nyari riset dulu, beli cetakan dulu online segala macam.
1: Yang beneran bukan telur bukan telur congkel sebenarnya.
2: Tapi awalnya itu ya belum yang benar-benar takoyaki banget. Dulu kayak teman-teman yang bilangnya baru kemarin sih mereka pada jujur, "Ya Mbak Ning, sekarang beda ya takoyakinya enggak kayak dulu." Kenapa yang dulu? Dulu tuh kayak tahu ote-ote gitu loh, Mbak. Tapi dua jual.
1: Ote-ote dibikin bunder gitu.
2: Kayak sekarang telur congkel. Iya, sekarang udah beda jauh. Oh, alhamdulillah. Ya kan namanya trial and error gitu kan.
1: Berarti dari awal-awal itu berapa lama setelah ngerubah konsep menu?
2: Lumayan sih.
1: Konsep racikannya lah.
2: Racikannya
1: gitu.
2: Pokoknya yang paling ngepas banget sih racikan yang sekarang itu udah berjalan. Pokoknya setahun itu udah trial and error.
1: Oke, berarti sekarang udah 2 tahunan ini udah benar-benar kita bisa Mbak Ning mengadopsi resepnya takoyaki Jepang tapi Indonesian
2: dengan
1: taste.
2: Cita rasa lokal.
1: Oke, cita rasa lokal orang Lombok bisa makan lah gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah dan ini pun terakhir sampai saya belajar ke Bali sih Kak untuk karena yang mohon maaf sih untuk tes takoyaki di sini udah tak coba-cobain kayak belum ada yang
1: benar-benar kayak
2: saya kan penasaran nih yang beneran takoyaki itu kayak takoyaki mana sih rasanya.
1: Kita kan belum pernah ke Jepang gitu.
2: Iya.
1: Saya pernah ke Jepang tapi saya enggak pernah icip yang takoyaki ini gitu.
2: Iya, akhirnya belajar
1: karena worry kan kalau makan pas jalan-jalan keluar negeri gitu kan.
2: Takut
1: khawatirnya
2: ya.

0: bahan-bahan tertentu yang memang wajib ada di takoyaki ini? Kalau yang original gitu, kemudian kehalalannya, kemudian Mbak Ning sesuaikan dengan kondisi masyarakat Lombok.
1: Saya sih kayak misalnya kayak bumbu original takoyaki itu kan, sejauh saya udah keliling sih di ITBK-TBK sini itu, bumbu originalnya saya nggak nemu untuk bahan bakunya. Hanya saya kirim online dan memang saya cari sih yang khusus online, yang halal
0: yang
1: gitu.
0: Yang halal gitu ya,
1: Dan katsubushi terutama. Kan jarang, di sini jarang banget yang jual, cuma satu toko bahan kue yang jual itu di toko Madam Katsubushi, tapi sering kehabisan juga di situ.
0: Kan kesulitan bahan bakunya berarti ya. Tapi why harus makanan Jepang sih, kan banyak sekali kuliner-kuliner praktis juga yang ada, kenapa kamu milihnya justru cemilan dari Jepang gitu?
1: Balik lagi Kak,
0: karena itu tadi
1: namanya takoyaki. Terus kayak ramai kayak nyari kan. Terus produknya kan kayak gini nih Kak. Ini takoyaki yang bulat-bulat, gurih gitu. Terus enggak ribet, terus kayak happening anak zaman sekarang dan ini yang bentuk ikan. Kalau Koreanya kan namanya bongopang.
0: Ini omeyaki. Ini yang takoyakinya yang
1: ini yang taiyaki.
0: Taiyakinya yang dia lebih manis gitu ya.
1: Ini yang manis, kalau takoyaki itu yang gurih. Jadi setiap saya event bazar itu saya biasa udah sedia cetakan. Kue ikan besar, cetakan besar itu. Nah, jadi lebih menarik kelihatan.
0: Ini memang lagi happening waktu zaman-zaman 2-3 tahun yang lalu begitu ya, lagi nge-hype. Kemudian Mbak Ning cari komposisi resepinya yang memang benar-benar sesuai dengan Jepang punya gitu ya.
1: Oke.
0: Gitu
1: sih.
0: Tapi memang udah jodohnya makanya, kali ya. Kan banyak tuh kuliner-kuliner Asia juga yang yang emang laris macam apa ya, kalau dari Timur Tengah itu ada kebab Turki gitu, ya. Itu kan walaupun banyak saingannya tapi mereka banyak yang demen gitu ya. Tapi ini ternyata kamu ketemunya sama telur congkel, jadi ya udah gitu ya.
1: Iya, akhirnya dikembanginnya dari situ.
0: Tapi kalau ngomongin soal omeyaki, sebentar, kita ada penelpon, boleh kita sapa ya untuk pendengar yang mau menjeda kita juga boleh, silakan. Halo, selamat sore, UMKM ya, bicara.
2: Ini dengan Pak Tony di Bima.
0: Jauh sekali Pak Tony, silakan.
2: Ini radio saya ini radio kecil, enggak nyampe
0: RRI. Curhat ini ya, kita lagi ngobrol UMKM bicara Pak Tony.
2: UMKM bicara ya. Ya. Okay. Terima kasih Mbak.
0: Selamat monitor Pak Tony. Baik, nama omeyaki ini kan kedengerannya irkeci, unik gitu ya. Unik banget dan gampang juga diingat. Nah, ini apa ada arti khusus atau ada filosofinya gitu di balik nama omeyaki? Kalau bahasa Jepang apa sih artinya omeyaki?
1: Kalau dulu kan saya masih ikut yang lama tuh takoyaki Lombok namanya, saya ngikut nama itu.
0: Dulu namanya takoyaki Lombok.
1: Takoyaki Lombok ngikut nama itu,
0: ngikut tapi yang telur congkel punya itu dong.
1: Iya. Tapi balik lagi kan mikirnya nanti banyak gitu yang nyamain kan. Berarti harus punya branding
0: Lombok,
1: sendiri.
0: Takoyaki Lombok tuh banyak
1: banyak ngikutin.
0: Apa sih namanya telur lilit lah segala macam tuh sama gitu ya.
1: Dan istilahnya kan nama takoyaki Lombok itu kan gampang ditiru sama orang. Akhirnya kayak nyari untuk personal branding sendiri.
0: Jadinya
1: akhirnya nyari apa ya kira-kira. Akhirnya diskusi sama teman, omeyaki berawal dari kata amai, itu artinya kan enak, gurih gitu kan. Yaki itu artinya dipanggang.
0: Jadi yang dipanggang terus gurih.
1: Pokoknya penting enak, sesuatu yang enak dan itu dipanggang gitu. Itu karena sesuai dengan yaki, ada takoyaki, taiyaki, ada yaki-yakinya gitu kan. Dan prosesnya memang seperti itu. Jadi sesuatu yang enak terus dipanggang langsung tinggal hap.
0: Jadi ngambil
1: gitu
0: enaknya dari kata amai gitu. Akhirnya diringkes aja jadi omeyaki gitu. Baiklah. Jadi cerita di balik nama ini juga simpel sebenarnya ya.
1: Yes. Ya biar gampang diingat Kak.
0: Tapi memang kuliner Jepang ini aslinya itu punya cita rasa yang khas banget ya. Nah, tuh cara Mbak Ning menyesuaikan resep takoyaki ini sama satunya lagi tadi
1: Taiyakinya
0: supaya pas, terus orang-orang lokal kita nih,

0: orang-orang Lombok khususnya itu suka nyocok dengan lidah masyarakat tanpa kehilangan rasa aslinya tuh kayak gimana tuh?
1: Oke, baik. Kalau yang takoyaki ini kan kalau asli Jepangnya itu kan jarang banget yang pakai saus pedas. Nah, kita balik lagi tes Lombok, tes Indonesia kan. Ya udah awalnya kan bumbunya ya biasa gitu, takoyaki Lombok tuh saus pedas, mayones gitu-gitu aja. Akhirnya kan pas saya balik dari Bali itu ada bumbu original, saya tambahin itu. Terus kalau orang yang udah ngerti takoyaki itu bumbunya apa, itu biasanya mereka pakai mayones sama bumbu original aja. Itu biasa saya kalau yang di orderan online itu banyak kan yang dua itu aja
0: yang
1: bumbunya.
0: Yang original itu sama
1: original sama mayones. Itu bumbu Jepangnya gitu. Tapi karena kita orang Lombok gitu,
0: akhirnya pedesing gitu.
1: Iya, ada pedes. Ada tambahin tetap saya pertahankan saus pedesnya itu gitu. Makanya ketika ada orang belanja bisa di event atau di mana itu orang baru terutama kita nanya, "Kak, bumbunya mau di mix pedes atau enggak usah pedes sama sekali, Kak?" gitu. Kalau orang yang udah ngerti enggak usah, Kak, di ini aja bumbu original sama mayones aja. Tapi biasa kalau orang Lombok ya udah di mix gitu.
0: Iya. Ini kalau ngomongin tekstur takoyaki ini kan dia memang kayak kelihatan matang di luar gitu ya. Kan kayak coklat-coklat gitulah.
1: Iya,
0: biar matang, tapi dalamnya tuh tetap lembut gitu, tetap soft. Tuh kayak susah enggak sih masaknya kayak gitu? Karena saya kalau masak kalau dia sampai brown sekali gitu, sampai peteng gitu warnanya, pasti dalamnya juga kayak gosong gitu. Luarnya gosong, malamnya mentah gitu.
1: Iya. Ini sih kembali ke cetakan sih kalau kita. Terus sama tekstur adonan, ketika kita nyetak kan dia biar bisa jadi bulat kayak gitu. Itu kan tetap diputar-putar
0: sama
1: gitu,
0: juga
1: Kak.
0: Dengan taiyaki kan gitu, itu isinya apa, isian dalamnya coklat?
1: Kalau kita taiyaki kan memang khasnya itu kan ada red bean kan, yang kacang merah. Tapi karena balik lagi kita ke lidah Lombok itu nggak yang terlalu banyak suka kacang merah, jadinya kayak ada coklat, vanila,
0: ada kacang hijau nggak sih?
1: Jadi sementara
0: kamu
1: belum
0: pake coklat, pakai
1: kacang merah, vanila, stroberi.
0: Tapi kacang merahnya ada?
1: Tetap ada. Karena itu jadi ikonnya sebenarnya.
0: Tapi yang banyak didoyanin sama pembeli yang mana? Coklatnya pasti ya.
1: Kalau di event-event ya, itu banyakkan yang coklat malahan.
0: Yang coklat.
1: Kalau yang online saya kebanyakan yang red bean.
0: Tapi
1: yang kacang merah.
0: Saya pernah makan tuh yang coklat sih ya, rasanya ya kayak apem-apem isi coklat gitu ya. Tapi jadi penasaran kalau ini ada yang original yang isinya kacang merah gitu ya, tayakinya gitu ya. Tapi adonannya tetap plain kacang merahnya atau ada manis-manisnya dibikin atau gimana?
1: Itu kita sih beli yang udah jadi sih, yang pasta, Kak.
0: Oh, yang pasta, nggak ngolah sendiri kacang merahnya?
1: Tidak, karena kendala waktu kita juga sih. Nggak tahan lama dia, Kak, kalau diolah sendiri.
0: Jadi bikin yang kayak selai-selaian yang khusus kacang merah gitu ya?
1: Dia dalam bentuk pasta sih, kalau yang red bean-nya.
0: Dan itu manis?
1: Nggak terlalu manis sih.
0: Masih
1: disuka sih sama orang 30-an ke atas itu.
0: Dan untuk menjaga kualitasnya supaya dia tetap segar setiap hari, walaupun itu kan ada pasta-pasta olahannya dan sebagainya, itu seperti apa? Tahannya berapa lama sih kalau kita pas dia di cook gitu? Misalnya mau dibawa jalan-jalan atau apa, plesiran gitu, apakah dia tahannya berapa lama tuh?
1: Kalau yang takoyaki ini itu bisa sampai apa ya? Bisa sampai 2 hari.
0: Oh, 2 hari malah.
1: 2 hari itu di suhu ruang.
0: Di suhu ruang.
1: Kalau dalam kulkas ya 2-3 hari.
0: Nanti panas.
1: Kalau di freezer malah lebih bagus.
0: Wah,
1: lagi
0: itu
1: gitu.
0: 2 tahun mungkin.
1: Iya.
0: Beku.
1: Iya. Sama kayak yang omeyaki yang taiyaki ini, itu saya kan biasa ada promo tuh. Beli 5 gratis 1. Banyak yang beli banyak. Ya, kenapa beli banyak, Kak? Berapa orang yang makan? Ya, berdua aja. Lah, untuk kapan? Ya, kita untuk sarapan simpen di
0: freezer.
1: Kulkas biasanya. Kalau yang taiyaki ini awet dia, Kak. Yang manis
0: berapa
1: ini awet.
0: Berapa kalau di suhu ruangan?
1: 3-4 hari bisa. Kalau suhu ruang itu 2-3 hari. Terus kalau di kulkas itu bisa sampai 5 hari.
0: Terus ngolahnya gimana biar dia tetap enak? Itu dipanasin.
1: Iya, tinggal ditaruh ke microwave bisa.
0: Oh, microwave.
1: Ya, udah enak lagi sih, empuk lagi dia.
0: Tapi ngomongin soal jajanan Jepang ini kan biasanya walaupun dia street food, mm-hmm. tapi harganya mall gitu loh. Mm. Nah ini gimana kalau Omiyaki sendiri menyiasati harganya bisa ramah di kantong, apalagi kan anak-anak muda, pelajar gitu pasti mereka punya uang jajan yang terbatas. Nah nyesuaiin harga pasarnya dengan bahan-bahan yang sekarang semuanya serba naik, apalagi tadi ada bahan-bahan yang Mbak Ning itu belinya di luar, susah dapetinnya di dalam pulau sendiri.
1: Iya, balik lagi ke tadi, perjalanan Omiyaki setahun di awal itu, kakak tahu gak saya jualnya berapa pertama?
0: Berapa? Satu biji?
1: Ya yang kayak OT-OT itu, tak jual dulu pertama kali itu 35.000, 7 pieces 10.000 dulu.
0: Okay.
1: Saat itu pertama
0: ukurannya
1: kali.
0: Ukurannya setelur congkel itu cetakannya apa lebih gede lagi?
1: Lebih gede lagi dari gede. Telur congkel. Ya kayak ginilah. Itu terus seiring berjalan waktu.
0: Mungkin paling bisa ada produknya enggak sih?
1: Gitu,
0: bisa
1: ada.
0: Ditunjukin ke kamera ya. Ukurannya gitu yang
1: ukurannya enggak terlalu kelihatan karena
0: lebih kelihatan. Oh, segitu ya. Oh, gede lah dia.
1: Iya.
0: Lebih kayak bakso ya.
1: Iya, kurang lebih sih bakso gitu yang agak gede sih.
0: Yang gede ya.
1: Iya.
0: Bakso puyuhnya gitu. Oke.
1: Itu dulu jualnya 35.000, masih jual 5.000 dulu, Kak.
0: Terus 7, sekarang 10.000.
1: Iya, 10.000. Sekarang sih udah 4-10.000.
0: 4-10.000.
1: Terus 6 pieces 20, 6 pieces 15.000, 12 10 pieces.
0: Oh, ada pilihan-pilihan gitu.
1: Iya.
0: Jadi ada versi yang ekonomisnya gitu atau ada yang rame-rameannya. Oke.
1: Gitu sih, Kak. Akhirnya ya udah bisa sampai sekarang.
0: Oh,
1: sejualnya 4 pieces 10.000.
0: Dengan harga segitu masih tetap dipertahankan harganya dan itu masih bisa masuk gitu.
1: Masih masuk, Kak.
0: Untuk keuntungan dan biaya produksi.
1: Alhamdulillah masih masuk. Kita hitung HPP lumayan sih dapatnya di situ gitu.
0: Jadi harganya menurut Mbak Ning masih terjangkau lah.
1: Ini
0: sebenarnya segmennya kemana arah produk yang Mbak Ning buat ini?
1: Segmennya tuh terutama Gen Z sih.
0: Gen Z ya. Jadi masih masuk dengan harga uang jajan mereka dari ortu ya.
1: Iya, makanya kita masih pertahanin jual yang 4 pieces 10.000. Tapi kalau yang emang Gen Z biasanya juga kalau misalkan lagi kumpul nih, maksudnya untuk berempat, mereka tinggal bayar 20.000 udah dapat 10 pieces sih. Jadi bisa untuk rame-rame gitu sharingnya.
0: Okay. Itu ada kan apa namanya? Topoyaki itu ada, takoyaki itu ada isian ya kan di dalamnya gitu. Ini apa aja varian isinya yang Mbak Ning punya?
1: Kalau sekarang kita udah apa sih ada 4 varian.
0: Oh, udah banyak.
1: Iya, pertama itu ada
0: cumi, gurita gitu.
1: Cumi, tetap. Gurita, sosis keju yang 4 itu.
0: Cumi, gurita, sosis keju. Oke.
1: Kalau dulu awal-awalnya cuma sosis ditambahin
0: toge-togean.
1: Kol gitu diaduk
0: gitu
1: jadi
0: ya, kayak, ya tadi bilangnya kan kayak macam apa sih?
1: Ote-ote. Bakwan.
0: Kalau sekarang sih memang udah kayak takoyaki banget gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah gitu.
0: Oke, ada guritanya, ada ini berarti bahan-bahan bakunya ini sepanjang produksi Mbak Ning itu mencukupi, gampang didapat atau gimana?
1: Kalau tepung-tepungan sih alhamdulillah unlimited ya. Tapi saya kendala di.
0: Emang ada tepung khususnya? Kan pakai terigu bukan sih?
1: Ada terigu, ada tapiokanya juga, tapi ada gramasinya kan.
0: Oke.
1: Terus kita ada bumbu rahasia juga di situ pasti. Terus saya lebih banyak kendalanya ada kendala satu di isian yang gurita terutama.
0: Oh, yang gurita.
1: Iya, karena di Lombok ini lumayan mahal, Kak, gurita itu.
0: Oh, harga
1: yang,
0: lebih ke harga ya.
1: Dan ini bahan bakunya jarang, maksudnya kadang langka
0: ada, kadang
1: banget
0: enggak, gitu ya?
1: Iya, yang gurita ini itu biasanya itu per kilonya dari paling murah itu 85 sampai 100 per kilo dan itu pun mentah, Kak. Akhirnya kan kayak
0: nanti kan dia nyusut kalau udah gitu ya.
1: Itu jadinya kan dikit kan. Wah, terus tapi kan kita harganya kayak sama rata gitu kan, sama isian yang lain.
0: Nah, itu nyiasatin gimana tuh?
1: Akhirnya kayak wah nggak bisa nih, maksudnya barangnya juga kan kadang langka. Akhirnya kayak nyari di, saya nyarinya itu sampai ke Bali, balik ke Bali lagi.
0: Okay.
1: Dan itu saya biasanya ada langganan sih di situ. Saya biasa ngirim itu biasa sekali kirim itu sampai 20-25 kilo. dan itu lebih murah kak di situ.
0: Oh, okay.
1: Kita terima mateng enaknya.
0: Oh, udah diolah berarti.
1: Iya kayak udah dimasak di aja
0: rebus,
1: sih.
0: Direbus lah setidaknya gitu ya.
1: Oh, iya kayak yang fresh. Udah dipotong-potong juga kan kayak lebih memudahkan
0: proses produksinya jadi cepat gitu ya. Oke. Okay.
1: Iya, itu saya biasa kirim total 20-25 kilo dan udah ada langganan ekspedisi juga kan yang sehari sampai gitu ke Lombok. Dan itu harganya murah ya menurut saya dari 45 sampai 50 sampai 55 aja.
0: Artinya bahan baku dan biaya produksinya ini masih ngejar gitu dengan harga jualnya gitu ya. Kalau dari satu paket kemasan yang misalnya isi 4 itu disiasatin semua rasa ada atau custom gitu, ada yang misalnya aku gurita semua deh gitu.
1: Yes, yes.
0: Ada nggak? Atau gimana modelnya?
1: Nah itu balik lagi ya. Kalau ini kan cetakannya maksudnya begitu di outlet gitu kan. Kalau ada orang pesan kan kadang udah kita sediain, kadang karena ada yang kadang nggak mau nunggu.
0: Oh,
1: itu jadinya kita siasatin, kita
0: stokin juga.
1: Tapi biasa kita stokin itu kan cetakannya kayak persegi panjang gitu.
0: Okay.
1: Itu ada 4 kan berderet, ada 4.
0: Jadi situ ada pilihan-pilihan semua.
1: Kita biasanya taruh kan oh di sini
0: yang guritanya,
1: gurita,
0: ini keju, ini sosis. Cumi, ada sosis gitu. Ya. Mereka pilih-pilih gitu atau udah langsung saat yang isi 4 di situ ada cumi, ada gurita, ada keju gitu.
1: Iya, biasanya kalau misalkan mereka kak pesan ini, oh berarti mereka udah paham, oh berarti isinya random gitu. Tapi kadang kalau kita udah stok terus dia
0: keju
1: request
0: semua,
1: kak,
0: gitu.
1: Kak keju semua atau gurita semua. Oh kak, ini udah ada yang dicetak ini. Kak mau nunggu dulu nggak biar kita buatin? Oh nunggunya berapa lama? Kurang lebih 7 menit kak.
0: Oh bilang aja 2 tahun biar kan cepet gitu.
1: Oh kalau ada yang nggak mau nunggu mau ambil yang itu boleh gitu. Kalau mau nunggu dibuatin
0: yang
1: sabar, boleh juga.
0: Ada tipe-tipe yang sabar mau anget dan mau yang sesuai dia mau gitu ya.
1: Kalau mau nunggu boleh. Gitu. Tapi biasanya tetap panas sih kak. Kita tinggal dipanasin aja di situ.
0: Oke. Ini dari semua varian yang ada, cumi, keju, kemudian sosis tadi sama gurita itu yang best seller itu yang jadi champion menu yang paling cepat ludes itu yang mana?
1: Menu atau isiannya nih?
0: Isiannya, yang variannya.
1: Variannya biasanya 2 sih, yang gurita sama keju yang banyakan.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Gurita sama keju gitu.
1: Iya.
0: Oh, kebanyakan. Baiklah. Kalau sausnya tadi kan ada 2 ya, ada
1: 3 Kak sekarang.
0: Oh, ada 3. Oh, sekarang nambah. Yang tadi ada mayonaise,
1: saus pedas sama bumbu original takoyaki.
0: Oh, bumbu original. Yang ini yang mana nih? Championnya di antara 3 ini.
1: Yang itu sih kalau yang mayonaise dicampur sama original itu.
0: Oh, itu best seller.
1: Original soalnya kita buat sendiri, ngolah sendiri.
0: Oh, enggak. Original ini kayak idemu.
1: Itu biasa ada bahan baku satu gitu yang kayak kecap Jepang gitu kak, terus kita tambahin sama bumbu yang lain, terus kita olah gitu, terus tak bungkus.
0: Itu kreasinya dari Omeyaki Lombok,
1: iya,
0: gitu
1: ciri
0: ya.
1: Ciri khasnya di situ.
0: Ciri khasnya dan itu didoyanin sama para pembeli.
1: Ya alhamdulillah.
0: Oh
1: ya.
0: Oke, jadi itu ada referensi nih buat pendengar yang mungkin tertarik, jadi ngiler dengar obrolan kita, jadi kayak bingung mau nyoba-nyoba yang mana. Ini ada best sellernya gitu ya, yang bumbu original. Dari omeyakinya sendiri, kemudian dengan varian takoyakinya yang tadi itu yang gurita sama keju itu yang laris ya. Tapi beda-beda selera lagi. Kalau untuk yang pengen nyoba ya cobain aja semuanya, nanti nemuin mana selera sendiri gitu ya. Nah ini outlet-outletnya di mana aja untuk sementara, di mana masyarakat bisa ngedapetin omeyakinya? Apa ngandelin ada outletnya atau booth-nya atau online?
1: Kalau kita outletnya itu yang pertama itu ada di Jalan Majapahit di Taman
0: Jalan
1: Budaya.
0: Jalan Majapahit Taman Budaya berarti depan pom bensin.
1: Depan, iya betul, depan PUPR persis, pas
0: depan pom bensin lah ya PUPR.
1: Iya.
0: Aku bingung dekat sebelahnya Siloam kan ya.
1: Iya, seberang Siloam itu pas banget.
0: Oh persis seberang Siloam itu ada.
1: Ada booth warna merah, booth warna merah menyala dalam kion. Kita kan hasil begitu.
0: Omeyaki itu udah brandnya udah kelihatan gitu.
1: Iya, biasanya kelihatan kita ada ciri khas lampion gitu terus. Identik warna merah.
0: Oke. Di situ itu yang satu.
1: Itu yang satu. Yang kedua itu ada di Pagutan di Jalan Darul Hikmah itu yang ke arah Terong Tawah dia. Terus kita ada cantumin di sini sih kak alamatnya.
0: Alamatnya ya. Di mana aja nih kalau yang dengar kan belum ada tuh.
1: Itu udah di Jalan Majapahit sama yang di Pagutan.
0: Pagutan.
1: Di map juga ada.
0: Pagutannya sebelah mana ya Pagutan?
1: Di pas pengkolan depan Sentral Buah Murah yang ke arah Terong Tawah.
0: Oh, oke.
1: Iya, tapi dia perbatasan, Kak.
0: Oh, oke.
1: Ada di Maps sih, aman.
0: Oke, oke, oke.
1: Terus Grab, Gojek juga kita ada.
0: Oh, tinggal pesan gitu ya, kalau dari free food delivery gitu ada gitu ya. Oke.
1: Okay. Dan satu lagi, kita juga udah setahun lebih sih ada di CFN, CFD Lombok Barat. Di Penas Gerung.
0: Oke, okay. Kalau di CFD Udayana ada juga?
1: Kita sementara karena kekurangan tenaga, jadi kita belum menyasar yang di situ.
0: Okay.
1: Karena di situ udah kelamaan.
0: Rumah produksinya di mana sih ini, Mbak Ning? Di tempatnya Mbak Ning?
1: Kalau untuk produksi bahan baku di rumah saya di Muhajirin di Terong Tawah.
0: Oh, pantas. Jadi sasarannya memang bukanya lebih dekat ke Lobar gitu ya.
1: Betul.
0: Daripada ke Udayananya ya. Oke, oke.
1: Gitu.
0: Jadi untuk warga Lobar, kabar bagusnya itu bisa dapetin menu-menu dari Omeyaki Lombok ini di CFN dan CFD Lombok Barat.
1: Tetap Sabtu Minggu tuh.
0: Baiklah. Kalau kuliner yang temanya Jepangan ini kan memang kayak musiman gitu, Mbak Ning. Nah, itu gimana? Caranya Omeyaki ini menjaga kualitas pelanggannya supaya tetap setia gitu, nggak bosan dan terus balik dan balik lagi. Kan biasanya kan kalau kita makan itu-itu aja agak bosan juga kan, namanya juga cemilan gitu. Nah, gimana menyiasati ini supaya produksinya tetap lancar, tetap eksis ini produknya, jualannya?
1: Kalau mensiasati gimana sih, yang pertama kita pertahanin sih SOP-nya. Maksudnya jangan berubah-ubah rasa sih. Jadi kalau misalkan nanti kadang kan ini apa namanya, nanti beda rasanya kan. Kok ini
0: kan gak mungkin yang repeat order tuh setiap hari orang makan produknya Omeyaki mulu kan gitu.
1: Kita tetap berinovasi sih, Kak. Kalau yang itu yang awalnya kan dulu, maksudnya isiannya sausnya, itu aja, sausnya itu aja, kan makin kesini udah berubah.
0: Makin macam-macam, jadi
1: yang dulu Kak itu nggak ada katsubushi. Kak kadang nanya kan, Kak nggak ada taburan itu tuh. Oh iya, belum ada. Akhirnya kan terpikirkan di mana yang nyari di Lombok, akhirnya searching di online di situ gitu. Yang dulu nggak pakai nori, sekarang udah pakai nori. Lebih berinovasi di produksi Kak.
0: Supaya pelanggannya nggak bosen gitu ya. Jadi ada yang baru dalam jangka waktu tertentu gitu ya.
1: Dan dulu juga kita kayak nggak ada pakai apa namanya, keju mozzarella.
0: Sekarang ada,
1: kita udah adain.
0: Aku
1: gitu.
0: Saya jadi lapar ini, mohon maaf untuk yang lagi puasa tarwiyah gitu ya, nanti bisa buka puasa order sekarang gitu ya.
1: Iya. Dan sejauh itu masih di situ sih berinovasinya. Alhamdulillah sih masih bertahan. Kalau dilihat dari omset sih makin tetap, kesini makin
0: meningkat.
1: Iya, alhamdulillah makin meningkat Kak.
0: Keren.
1: Gitu.
0: Berarti inovasinya jalan dan mempertahankan kualitas produk dan rasa juga tetap berarti ya. Oke. Kalau selama mengelola Omeyaki ini sendiri, tantangan paling gedenya yang pernah dihadapi ini apa? Bahan baku tadi udah ya.
1: Bahan baku
0: kan tadi dari beberapa varian isi yang kayak gurita tuh susah, tapi udah ada solusinya. Atau mungkin SDM atau karyawannya atau gimana?
1: Betul Kak.
0: Kenapa
1: saya lebih kena
0: kayak curcol gitu?
1: Udah berapa kali kejadian soalnya kali itu.
0: Susah
1: lebih
0: ya,
1: ke SDM
0: nyari?
1: Betul.
0: Oh, okay.
1: Memang kan kita kalau dari gaji kan menyesuaikan dari kemampuan. Yang dulu awalnya gajinya ya masih
0: pas-pasan.
1: Akhirnya makin kesini kayak oh ya bisa tak kasih bonus, gajinya makin tak up gitu kan. Tapi saya juga terutama kan kalau sama karyawan itu seneng gitu, maksudnya kalau mereka baik, insya Allah saya juga baik gitu sama mereka.
0: Kasih bonus lah ya kalau mereka loyal gitu. Royal.
1: Kalau sama karyawan saya yang istilahnya bertahan lama, ada yang kayak lebih setahun. Dan saya terutama Kak itu kebanyakan yang bantu karyawannya itu anak-anak yang lagi butuh kerjaan part time, karena kan kita bukanya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Biasanya saya ada anak kuliahan, ada anak SMA juga. Iya. Terus ada yang kayak dia kerja di istilahnya kayak jadi guru, tapi kan tidak cukup gaji guru itu, akhirnya sorenya kerja di Omeyaki gitu. Ya kebanyakan kayak gitu sih karyawan saya Kak. Tapi sekalinya pernah dapat
0: mereka come and go aja gitu.
1: Iya betul. Ada dulu
0: berapa ribu karyawan yang
1: iya. Tapi emang saya ngomong, kalau kalian istilahnya selama kerja di Omeyaki ada terima, ada masukan atau apa, kalau kalian butuh istilahnya libur, kalau ada bentrok ke jadwal kuliah, yang penting bilang. Atau misalnya lagi KKN, lagi
0: jangan
1: apa,
0: tiba-tiba
1: bilang.
0: Berhenti terus kelabakan, gak ada operasionalnya terhenti gara-gara ada yang cabut gitu ya. Apalagi sampai bawa rombongnya, outletnya.
1: Drama ya.
0: Drama banget, tapi itu rata-rata lah ya. Sepertinya banyak usaha UMKM apalagi yang nge-hire orang lain untuk kebantuin, itu kayak kendalanya
1: ada
0: di situ,
1: triki-triki
0: ya.
1: Gitu sih.
0: Iya, ya. Benar-benar. Tapi kayak nyari SDM ini orang Indonesia kan itu pengennya gajinya gede gitu kan. Padahal tapi, ini bisnis kuliner yang menengah gitu kan,
1: betul
0: yang
1: sekali.
0: Mikro, tapi mereka maunya digaji kayak TKI sama TKW.
1: Sesuaiin aja sih kak kita.
0: Ya. Kalau persaingan harga itu jadi kendala besar juga nggak sih?
1: Kalau persaingan harga sih, bagi saya nggak yang ini, nggak yang ngaruh banget sih.
0: Oke, yang penting kita tahu kualitasnya gitu. Ya.
1: Karena saya nggak yang
0: kayak Cimehong gitu yang mau-mau aja.
1: Jangan. Saya ngejar yang tidak mau jadi mau.
0: Oh, keren ini. Oke,
1: ya,
0: oke.
1: Itu sih. Iya, balik lagi ke karyawan SDM tadi. Bahkan ada juga salah satu karyawan itu sampai sampai dia KKN pun masih setelah KKN balik lagi.
0: Oh, oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: Yang penting kalian ngomong, nanti saya sesuaikan, saya bantu. Maksudnya kalian misalnya
0: saya ada, bisa stabil kuliah, kayaknya ini mau ujian, besok enggak bisa datang, itu bisa gitu.
1: Ya kalau menurutnya itu urgent, urgent banget bagi mereka. Oke, okay, nggak apa-apa.
0: Berapa sih karyawan sekarang?
1: Sekarang karyawan outlet itu satu outlet kan 1-2 orang. Tapi yang tetap itu 2 orang. Tapi ada yang bantu itu 1 orang. Yang istilahnya
0: sama yang produksi Mbak Ning sendiri.
1: Kita yang produksi saya berdua sama abang saya kan. Untuk bahan baku, dan dia ini istilahnya jadi bahan serep juga. Jadi kalau misalkan yang satu tuh kayak kelabakan,
0: ada
1: dia akan datang.
0: Ini cadangan. Untuk yang di outlet ya?
1: Iya, di outlet.
0: Tapi kalau yang produksi memang pegang Mbak Ning sama saudara.
1: Sama abang saya.
0: Sama kakaknya, dan memang itu benar-benar resepinya kamu pegang berdua gitu.
1: Iya, pegang berdua.
0: Oh, jadi memang ngolah sendiri, produksi sendiri.
1: Nanti bahan bakunya dibawa ke outlet.
0: Jadi outlet yang di sana ada karyawan lagi yang bantu untuk penjualan gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi supervisi dari jauh aja.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan kita juga ada 2 sih tim event yang untuk Sabtu Minggu itu ada juga di itu setiap event. Kalian bisa ini event di sini. Oh, oke, okay, Kak. Event di sini ya. Oke, okay, Kak. Gitu.
0: Enak.
1: Ada tim event.
0: Kapan-kapan aku mau ikut deh.
1: Ikut Kak, ayo.
0: Tuang jajan gitu ya, nambah-nambah.
1: Kayaknya enggak kuat gaji sih.
0: Enggak apa-apa, sesuaiin aja. Saya penting ada kesibukan.
1: Oh, boleh. Gratis makan enggak apa-apa, yuk.
0: Iya, iya, oke. Okay. Jadi emang bisnis kuliner ini salah satu yang paling diminati sih. Emang bisnis ini ya, tapi juga paling cepat tumbang gitu kalau kita salah strateginya.
1: Iya, betul.
0: Nah ini buat yang baru mau bangun usaha atau yang baru berjalan udah mau gulung tikar, mungkin ada pesan-pesan atau tips krusial nih dari Mbak Ning untuk pendengar kita yang baru mulai merintis.
1: Kalau saya sih dari pengalaman yang awalnya saya dulu kan nggak paham tuh ilmu makanan Jepang tuh kayak mana sih, saya nggak tahu apalagi kan jarang ada di Lombok
0: kita
1: kan.
0: Kita makannya pelecing, beberu gitu ya.
1: Betul.
0: Terus sok-sokan main Jepang gitu.
1: Iya. Kalau saya kuncinya sih itu waktu itu kak, apa yang ada di ide di kepala itu, action aja. Kerjain aja.
0: Oh, eksekusi gitu.
1: Iya. Maksudnya jangan mikir nanti enggak laku, nanti gini-gini, nanti gimana jualannya.
0: Wah, saya tuh banget tuh.
1: Wah. Jangan banyak alasan, jangan banyak excuse di mana ada ngelihat ada ide terus ada peluang. Langsung aja cari, kejar. Oh, cari resep. Oh, cari cetakan. Oh, cari di mana lokasi jualan itu. Kalau saya sat-sat gitu aja, Kak. Maksudnya enggak mikir deh masalah rasa.
0: Kemauan aja gitu ya.
1: Iya, kalau saya dulu gitu kayak kayak modal nekat kayaknya ya.
0: Iya, berarti mentalmu baja banget gitu. Kan ada orang yang kayak udah siap segala-galanya baru keluar terus tiba-tiba enggak ada yang beli, pas saya langsung tutup lapak itu.
1: Aduh,
0: untuk selama-lamanya.
1: Saya yang penting udah action, nanti masalah rasa atau bagaimana udah belajar di lapangan sih kak saya.
0: Okay. Tapi kalau dengerin ini untuk pemula apalagi Gen Z atau apa namanya milenial lah gitu ya yang mau coba usaha.
1: Tapi itu sih kak, yang namanya kita trial and error di lapangan, jangan cepat baper. Terus jangan istilahnya kalau emang rasa kita ada komplain atau apa, jangan kita yang nyolot, tapi oh baik kak, nah, kita perbaiki gitu loh.
0: Betul betul betul.
1: Iya,
0: kebanyakan itu kayak dia yang nge-war gitu ya.
1: Lebih ke situ sih kak. Okay. Oh apanya kak yang nggak cocok, di mana?
0: Terima masukan berarti, gitu. Terima baik. Kritikan.
1: Iya sangat saya menerima kalau yang itu.
0: Itulah kunci sukses, itu adalah mau ngedegerin masukan. Tapi kita bisa pilih ini masukan apa ngejatuhin itu. Tahu lah yang mana pastinya. Nah kalau rencana kedepannya Mbak Ning untuk inovasi baru yang mungkin lagi disiapin sama Omeyaki dalam waktu dekat ada nggak sih?
1: Ada sih kak, tapi kayak masih belum tak ini
0: sih. Belum mau di-spill.
1: Masih di-keep sebenarnya, tapi kalau dulu kan sebenarnya dulu itu menu Omeyaki itu ada 4. Kita Japanese X makanan ala-ala Bandung gitu, aci-acian kan dulu.
0: Oh, okay.
1: Dulu tapi sekarang karena mau fokus di Jepangan, akhirnya tak skip menu yang cilok nemu sama cirambainya, kita fokus takoyaki yang yang takoyaki sama yang taiyaki. Tapi ini kita lagi ada ini sih kayak saya lihat kan pasaran di Lombok Lombok Barat yang di Penas Gerong itu terutama kan lagi happening banget di situ. Kita lagi nyepin sih kayak boot-boot mini boot gitu yang mobile.
0: Untuk tambahan ini.
1: Iya, yang mobile. Okay. Lagi proses itu sebenarnya, Kak.
0: Oh, ini enggak sabar banget pastinya pelanggan-pelanggannya Mbak Ning nih nungguin karena, inovasi barunya nih.
1: Karena Sabtu Minggu di situ kayak berasa apa ya? Yang saya lihat sih kayak berasa enggak cukup.
0: Gak cukup
1: customernya. Karena Sabtu Minggu tuh tiba-tiba udah wur-wur gitu.
0: Terus kan cepet abisnya.
1: Kan gak buka outlet di Lobar kak. Sebentar ya, insya Allah gitu. Doain aja gitu.
0: Ini kayak aura-aura makin suksesnya ini berasa nih Mbak Ning ya.
1: Ya Allah amin.
0: Tapi tenang untuk warga Mataram, jangan sedih karena bisa menikmati produknya Omeyaki ini di Jalan Udayana tadi gitu ya.
1: Di Jalan Majapahit.
0: Majapahit tadi ya. Di depannya Taman Budaya lah. Di deretan Taman Budaya itu kan ada lapak-lapak kuliner di situ khusus. Jadi cari deh Omeyaki di situ untuk warga Mataram dan yang di Pagesangan, Pagutan itu tadi udah ada alamatnya atau apa namanya? Kejar di CFD dan CFN
1: sekalian
0: di Lombok Barat, sekalian jalan-jalan gitu ya. Kita tunggu nanti ada outlet-outlet barunya lebih banyak lagi Mbak Ning, biar lebih dekat mungkin di Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur ya kan.
1: Buka outlet itu gampang kak.
0: Tapi percaya sama orang yang operasional ini
1: tapi
0: kamu
1: yang
0: kendalanya.
1: Memanage-nya itu sih lebih ke situ saya.
0: Nah tadi ya. Baiklah Mbak Ning, thank you banget. Lo seru gak berasa ternyata udah mau jam 5. Mungkin ada yang pengen disampaikan sama pendengar Mbak Ning atau mau order secara online tuh gimana?
1: Nanti kalau misalkan ada pendengar atau customer saya nggak dengar, kalau misalkan kita ada apa ya kayak ada paket juga. Kalau misalkan mau ada buat acara wedding atau party food atau misalnya ultah gitu, kita bisa di booking juga kak.
0: Baik.
1: Karena kita ada juga beberapa nerima DM-an seperti itu juga. Dan alhamdulillah kita okein gitu. Akhirnya itu kayak kayaknya boleh nih tim event juga ngebegang untuk event kayak wedding atau untuk party food. Gitu. Kalau misalkan mau nanti bisa DM ke omeyaki.id.
0: omeyaki.id.
1: Iya, IG-nya omeyaki.id atau bisa
0: kontak nomor personnya sih? Boleh, silakan.
1: Kontak personnya di 085 237 411 709. Itu bisa di situ. Atau kalau misalkan hari Kamis kan outlet tutup nih di Majapahit. Pengen nyari Omeyaki bisa di GoFood atau GrabFood juga ada.
0: Gitu. Jadi everyday bisa terlayani gitu ya. Paning, thank you so much, benar-benar menginspirasi sekali dan kita jadi tahu ada makanan cemilan street food, Japanese street food gitu yang ternyata wajib dinikmati oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya warga Lombok gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Ning udah mampir ke studio Pro 1 dan kenalin produknya. Mudah-mudahan makin dikenal luas lagi sama masyarakat Lombok, terutama yang di Kota Mataram. Mm-hmm. Jadi udah bisa main-main ke Jalan Majapahit sana ya, untuk ngeliatin atau nyari makanan Jepang dari Omeyaki ini. Langsung jalan-jalan aja sore ini gitu.
1: Iya.
0: Buka jam berapa sih?
1: Kita dari jam 4 sampai jam 10
0: malam. Jam 4 sore sampai jam 10 malam. Mm-hmm. Oke, kalau gitu ntar kita kesana. Terima kasih banyak Mbak Ning. Salam sehat selalu, sukses. Mudah-mudahan bisnis dan usahanya ini bisa makin berkembang dan awet, tahan lama, bahkan nanti punya outlet yang gede gitu.
1: Amin, amin yang terbaik.
0: Amin, baik. Pendengar, demikian kebersamaan kita bersama Mbak Yuliati Ningsih, owner Omeyaki. Jadi untuk yang pengen menikmati Omeyaki dengan produk-produknya, silakan sekali lagi datang ke outlet-outletnya yang sudah disebutkan tadi. Yang baru gabung, nanti tonton ulang aja di YouTube channel RRI Mataram Official untuk UMKM Bicara. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kami sudah banyak melakukan edukasi, sosialisasi dengan melibatkan narasumber dari luar. Untuk pernikahan dini itu kami ngundang dari DP3A.
3: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan ya. Jadi antar generasi maka fondasinya yang melalui pendidikan.
0: Sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Program sekolah rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan siswa, hingga melibatkan orang tua dan lembaga terkait. Khalil Bisri melaporkan.
4: Upaya pencegahan pernikahan dini terus dilakukan sejumlah sekolah di Kota Mataram. Selain memberikan edukasi kepada siswa, sekolah juga melibatkan orang tua dan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan terhadap anak. Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyu Indriani mengatakan, pihak sekolah rutin melakukan sosialisasi terkait dampak pernikahan dini dengan menghadirkan narasumber dari luar sekolah termasuk DP3A dan guru bimbingan konseling.
2: Kami sudah banyak melakukan edukasi, sosialisasi dengan melibatkan narasumber dari luar. Untuk pernikahan dini itu kami ngundang dari DP3A. Kemudian dari Bapak Ibu Guru, kemudian kami juga minta dari BK terutama sering mengingatkan anak-anak, sering mengedukasi anak-anak juga terkait pernikahan dini.
4: SMP Negeri 15 Mataram juga menerapkan larangan membawa handphone ke sekolah sesuai peraturan wali kota. Selain itu, sekolah menggelar kegiatan parenting bersama orang tua dengan menghadirkan psikolog guna memperkuat pola pengasuhan anak dan pengawasan penggunaan media sosial. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 16 Mataram Burhanuddin mengatakan, pihak sekolah membentuk pendidikan teman sebaya atau pre-edukator untuk memberikan edukasi rutin kepada siswa terkait kesehatan reproduksi, penggunaan media sosial, hingga pencegahan pernikahan dini.
5: Selama 2 tahun ya kami pernah mendapatkan pendampingan dari Plan Internasional untuk kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan di usia dini. Ya, yang kami lakukan ya pertama pembentukan peer educator, jadi pendidik teman sebaya. Jadi dari pendidik teman sebaya inilah yang menginisiasi setiap minggu itu untuk mengedukasi teman-temannya.
4: Menurut Burhanuddin, keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar.
0: Perkawinan anak di Provinsi NTB masih menjadi permasalahan serius. Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, angka perkawinan anak di provinsi ini justru terus meningkat. Reporter Rian Mukhtar melaporkan.
6: Untuk bisa mereka mengedukasi teman-temannya supaya tidak melakukan perkawinan anak.
7: Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi sorotan nasional terkait tingginya angka perkawinan anak. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, namun tantangan budaya dan sosial masih menjadi penghalang utama. Berdasarkan data terbaru, angka perkawinan anak di NTB terus mengalami peningkatan. Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widyastuti, mengungkapkan pihaknya telah menjalankan program pemberdayaan anak melalui pendidik sebaya. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda tentang bahaya perkawinan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan.
6: Kita lihat datanya tadi kalau dari NTB ini naik justru. Jadi 16% tahun sebelumnya, tahun ini 17%. Nah itu yang walaupun sudah secara regulasinya sudah kuat ya, tetapi implementasi kan masih ada hambatan. Dari sisi pemerintah juga sudah sangat berkomitmen. Jadi ini ada faktor-faktor budaya dan faktor-faktor sosial norma itu yang harus dilihat dan dibenahi di situ.
7: Sementara itu, Julia, seorang pendidik sebaya asal Lombok Barat, mengatakan bagi remaja, memahami hak-hak seksual dan reproduksi adalah langkah penting untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, memiliki tujuan hidup yang jelas dan terlibat dalam kegiatan positif juga dapat membantu remaja untuk fokus pada masa depan mereka.
8: Kurang edukasi terkait HKSR karena mereka tidak tahu batasan diri mereka, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tidak tahu kesehatan reproduksinya, dan juga yang kedua adanya perilaku pergaulan beresiko akibat pola asuh yang kurang optimal. Karena anak ini merasa kekurangan kasih sayang sehingga dia mencari kasih sayang pada orang lain atau mencari pengakuan pada orang lain.
7: Untuk mengatasi masalah perkawinan anak secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada korban perkawinan anak, seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
0: Masyarakat kian sadar akan dampak pernikahan dini. Menurut mereka, pernikahan dini tidak patut dilestarikan karena dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi hingga masalah sosial. Berikut tanggapan mereka.
9: Saya Cika Marsendalia dari Aikmal. Bisa kita lihat di lingkungan kita sekitar tuh banyak banget yang nikah muda, terus mereka tuh dikendala di ekonomi. Dari kendala ekonomi itu mereka tuh banyaknya perceraian gitu loh. Ada juga nih di sekitar rumah saya, dia tuh menikah di umur 15 tahun juga. Terus mereka tuh bertahan menikahnya cuma 2 tahun, terus cerai. Dan punya anak, setelah punya anak, terus anaknya tuh ditinggalin gitu loh, dititipin di neneknya. Kalau bisa harus dilarang sih yang ini, pernikahan dini, karena bakalan mengganggu masa depan juga, masa depan anak-anak kecil.
10: Nuh, saya Nengah dari Mataram. Menurut saya pernikahan dini secara umur dan juga ekonomi, dari umur aja mereka masih minor, masih dibilang minor karena belum 17 tahun. Jadi menurut saya itu terlalu dini banget buat menikah. Otomatis belum punya pekerjaan, belum bisa kerja, bahkan mungkin belum tahu dunia luar tuh kayak gimana. Jadinya pernikahan dini itu terlalu melenceng lah. Karena bahkan orang dewasa yang udah yang mau menikah tuh sering banget terkendala di ekonomi.
11: Saya Triani Sukmawati, saya dari Lombok Timur. Menurut saya pernikahan itu kan harusnya mulai dari 19 ya, matangnya wanita. Sedangkan laki itu 21, menurut saya itu melanggar hukum karena kan masih kasih kecil gitu, masih belum siap mentalnya. Sedangkan kita aja yang masih berumur segini itu belum siap gitu untuk melihat ke depannya, masa depan kita, kehidupan ke depannya gitu. Apakah dia bisa memberikan nafkah nantinya? Kan masih kecil gitu.
0: Film menjadi salah satu wadah efektif dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya terkait persoalan pernikahan dini di kalangan pelajar. Berikut wawancara dengan Direktur Festival Film Lombok, Budi Triyono, yang memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini melalui film bersama reporter Randi Pratama.
12: Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kegiatan workshop Film Festival Lombok 2026 ini?
13: Oke, jadi sebetulnya Festival Film Lombok adalah sebuah kegiatan di mana kami pengen memberikan ruang apresiasi, ruang eksibisi, dan ruang yang lebih luas untuk kepada seluruh filmmaker yang ada di Nusa Tenggara Barat gitu. Saya sebetulnya memulai gerakan ini sejak tahun 2010, mulai festival film pertama di Lombok sampai tahun 2013, lalu kemudian sempat vakum beberapa tahun dikarenakan regenerasi mahasiswa pada saat itu. Dan alhamdulillah tahun 2024 festival film Lombok kembali terselenggara untuk yang pertama kali setelah vakum, dan sekarang udah masuk tahun ketiga. Kami senang sekali, antusiasnya terus meningkat setiap tahunnya. Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 ini kami memulai rangkaian workshop keliling NTB. Yang awalnya dulu karena memang kami dibantu juga oleh pemerintah kota Mataram sejak 2024 hingga saat ini, workshopnya hanya sebatas kota Mataram aja. Dan untuk tahun 2026 kami juga mendapat support dari Dikpora Provinsi NTB untuk membawa visi ini menjadi pelatihan sekaligus juga bagaimana sosialisasi terhadap program-program bagaimana peningkatan IPP NTB gitu. Salah satunya adalah dengan terkait tema, terkait permasalahan pernikahan dini gitu. Jadi kami pengen mengemas bahwa film bisa menjadi salah satu media alternatif untuk teman-teman semua bisa menyampaikan isi pikiran teman-teman, bisa menyampaikan suara teman-teman, pendapat teman-teman terkait betapa bahayanya atau betapa sensitifnya isu pernikahan dini ini gitu melalui film gitu. Dan sebetulnya program ini juga nanti akan berlanjut sampai di bulan Desember. Jadi kami pada bulan ini menyelenggarakan workshopnya, yaitu pembekalan kepada semua pelajar, mahasiswa, komunitas NTB. Lalu kemudian kami akan membuka pendaftaran filmnya. Jadi mereka kita akan minta untuk membuat film untuk nanti kita festivalkan di bulan Desember tahun 2026. Kurang lebih seperti itu sih gambaran umumnya.
12: Mungkin terkait pernikahan dini, kenapa edukasinya dengan film ini, Pak?
13: Oke, sebetulnya kita tahu ya betapa film sekarang menjadi salah satu media alternatif yang sebetulnya sejak dulu kala juga sebenarnya gitu, bahwa kita percaya film itu menjadi media propaganda yang sangat efektif untuk menyampaikan sebuah pesan atau sebuah isu gitu. Dan melihat juga sekarang angka pertumbuhan penonton film Indonesia sedang tinggi-tingginya, jadi kami percaya bahwa sekarang film Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Semakin banyak orang yang menonton film Indonesia, dan sehingga kami percaya bahwa isu-isu terkait pernikahan dini ini saya rasa sangat efektif kalau disampaikan melalui film, karena lebih relate kepada anak-anak muda. Teman-teman semua bisa merasakan dampaknya seperti apa melalui cerita-cerita. Karena kami tadi sebelum memulai workshop di setiap kota se-NTB yang kami datangi, kami selalu membukanya melalui film yang sudah dibikin oleh teman-teman pelajar terkait tema pernikahan dini ini. Jadi dia betul-betul merasakan bahwa oh iya ternyata cinta nggak sebegitunya gitu, atau misalkan ternyata pernikahan tuh sangat kompleks, ternyata bahwa ternyata permasalahan-permasalahan yang akan lahir dari ketidaksiapan mental, finansial, ekonomi dan lain-lain tuh bisa berdampak bagi pernikahan mereka gitu. Kami percaya film tuh bisa menjadi salah satu cara, mungkin bukan satu-satunya tapi yang cukup efektif lah gitu, salah satu cara. Betul.
12: Terakhir nih Pak Budi, mungkin harapannya dengan kegiatan ini seperti apa, Pak?
13: Tentu harapan yang pertama kami adalah teman-teman lebih sadar betapa film itu punya kekuatan dalam menyampaikan sebuah pesan gitu, bahwa teman-teman boleh menyampaikan dengan melalui kanal-kanal yang ada sekarang, tapi saya rasa film menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus untuk mengembangkan seluruh ekonomi kreatif. Karena di film, ketika filmnya berkembang, otomatis industri musik juga berkembang, teater juga berkembang, karena film adalah lokomotif seluruh rangkaian ekonomi kreatif gitu. Dan kami berharap tentunya nanti akan lahir film-film yang bagus dari Lombok Sumbawa, akan bermunculan sutradara-sutradara hebat dari sini gitu, sehingga kita tidak untuk kemungkinan mungkin 5-10 tahun ke depan ada tuh film-film kita yang bisa diputarkan di seluruh rangkaian bioskop gitu. Mungkin memang ini adalah sebuah gerakan jangka panjang sebetulnya gitu.
12: Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktu bersama RRI.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
0: Program Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.
15: Pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam memutus rantai kemiskinan di masyarakat. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 atau kelompok ekonomi paling rentan agar tetap mendapatkan kesempatan belajar yang layak tanpa perbedaan status sosial. Kepala Pusat Studi Undiknas Gungtini Gorde kepada RRI menjelaskan, program Sekolah Rakyat menjadi bentuk pendidikan inklusif karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan. Menurutnya, program ini tidak hanya membantu mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
3: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan, ya. Jadi antar generasi, maka fondasinya yang melalui pendidikan. Jadi artinya inklusivitasnya adalah tidak ada perbedaan antara orang yang punya dan orang yang tidak punya untuk mengenyam pendidikan.
15: Menurut Gungtini Gorda, keberhasilan program sekolah rakyat membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama karena konsep pendidikan yang diterapkan menggunakan sistem asrama atau boarding school. Ia menilai pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pendampingan psikologis anak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia seperti tenaga pendidik juga harus dipastikan benar-benar kompeten dan memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan anak-anak di lingkungan asrama. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan berbagai stakeholder disebut menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
3: Sepertinya kalau dibersamai dengan berbagai stakeholder, Pentahelix diajak bersama untuk mengelola atau membersamai sekolah rakyat ini, saya pikir itu pasti akan lebih efektif. Siapa yang terpilih di dalam proses pelaksanaan program sekolah rakyat, mari jadikan ini sebuah sejarah yang untuk mempersiapkan anak-anak kita yang nantinya 2045 menjadi seorang pemimpin.
15: Melalui program sekolah rakyat, diharapkan akses pendidikan inklusif di Indonesia dapat semakin merata, sekaligus melahirkan generasi yang lebih mandiri, berkarakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap menyusul ditemukannya sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat evaluasi investasi.
16: Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap masa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
17: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
16: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap masa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
17: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
16: Pertama, itu DPU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
17: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Dinas Sosial P3A Buleleng memperkuat pendampingan korban hingga menyentuh aspek pendidikan dan pemulihan anak.
18: Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan.
19: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengatakan kasus yang terjadi belakangan belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban.
18: Dan kasus yang terakhir kan kita tahu bersama, ini di Panti Asuhan, itu yang terjadi. Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan, pelecehan, dan itu ke pemerkosaan.
19: Yang menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada pelaporan saja. Dinas Sosial P3A melakukan pendampingan menyeluruh, termasuk memastikan pendidikan korban tetap berjalan dan hak-hak anak tetap terpenuhi sebagai bagian dari proses pemulihan berkelanjutan.
18: Sehingga kami gerak cepat pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak.
19: Ia menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah.
18: Harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
19: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita ke berita olahraga.

Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.

0: Junior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKM, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
2: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
0: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Mataram terus memperkuat upaya edukasi untuk mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Program sekolah rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Nafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yang

0: motor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Peringat bersatu RRI Mataram kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita memasuki rangkaian mutiara sore. Pendengar mengajak Anda menantikan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Baik, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu islami dan juga renungan senja serta pengajian Al-Quran sebelum tibanya kumandang azan maghrib.

Ya, pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan selamat menantikan tibanya waktu berbuka puasa untuk Anda yang hari ini di 8 Zulhijjah sedang melaksanakan puasa sunnah tarwiyah. Kami informasikan pendengar kumandang azan maghrib nanti akan tiba di pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah. Marilah kita dengarkan renungan senja pendengar bersama Ustaz Haji Syamsul Hakim SOS IMSY. Kali ini dengan topik renungan hakikat dan makna kurban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Pada kesempatan yang singkat namun insya Allah penuh berkah ini, mari kita merenungi bersama tentang sebuah ibadah yang sangat agung, sebuah syariat yang penuh makna, yaitu ibadah kurban. Tema renungan kita pada sore hari ini adalah hakikat dan makna kurban. Sebuah tema yang sejatinya sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kesabaran dan kesyukuran di dalam hidup seseorang mukmin. Saudara seiman sekalian, para pendengar RRI rahimakumullah. Kurban secara bahasa berarti dekat. Sementara menurut syariat, kurban adalah penyembelihan hewan tertentu pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikat kurban jauh melampaui sekadar penyembelihan dan pembagian daging. Kurban adalah cerminan keimanan, ketaatan dan pengorbanan yang mendalam. Mari kita sejenak menelusuri kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini menjadi akar dan pondasi dari syariat kurban yang kita kenal. Bayangkan, seorang ayah yang telah lama mendambakan keturunan, mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putra satu-satunya yang sangat ia cintai, Ismail. Ini bukanlah perintah yang mudah, melainkan ujian keimanan yang teramat berat. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi perintah ini dengan penuh kesabaran dan ketundukan. Beliau tidak bertanya mengapa, tidak meragukan kebenaran mimpi kenabiannya. Beliau memilih untuk taat sepenuh hati kepada Tuhannya. Demikian pula dengan Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang soleh. Ketika diberitahu ayahnya tentang perintah Allah tersebut, dengan ikhlas dan tanpa ragu menjawab, Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Para pendengar rahimakumullah, lihatlah betapa luar biasanya kesabaran dan ketabahan hati seorang ayah dan anak ini dalam menghadapi ujian. Mereka berdua menunjukkan puncak ketaatan dan penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat sejati dari kurban, yaitu keikhlasan dalam berkurban, ketaatan tanpa batas, dan kesabaran dalam menempuh jalan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar, menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya Allah yang tidak terbatas. Dari sini kita belajar tentang makna syukur, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, termasuk nikmat dapat beribadah dan terbebas dari ujian yang lebih berat. Para pendengar RRI yang berbahagia, lebih jauh lagi, Makna kurban juga mengajarkan kita tentang yang pertama, keikhlasan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallah luhumuha wa la dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum." Artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Al-Hajj 37. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan daging atau darah hewan kurban kita. Yang Allah nilai adalah niat, keikhlasan dan ketakwaan yang ada di balik ibadah tersebut. Kurban adalah latihan bagi hati yang melepas cinta dunia untuk menyembelih ego dan hawa nafsu demi meraih ridha Allah. Ini adalah bentuk kesabaran dalam menahan diri dari kecintaan berlebihan pada harta benda. Kemudian yang kedua, pengorbanan dan kedermawanan. Ibadah kurban adalah bentuk nyata pengorbanan harta yang kita cintai di jalan Allah, yang mendidik kita untuk memiliki sifat dermawan, peduli terhadap sesama, terutama fakir miskin dan kaum du'afa. Dengan berbagi daging kurban, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi mereka, tetapi juga berbagi kebahagiaan dan kasih sayang, mempererat tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Ini juga bentuk syukur atas rezeki yang Allah berikan dengan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah. Setiap kali kita menunaikan ibadah kurban, seharusnya kita semakin bersyukur atas segala karunia Allah. Kita bersyukur diberi kemampuan finansial, kesehatan, dan hidayah untuk dapat melaksanakan ibadah ini. Kurban adalah cara kita menyatakan rasa terima kasih kita kepada Sang Pemberi Rizki. Rasa syukur ini mendorong kita untuk lebih taat dan mendekatkan diri kepadanya. Saudaraku kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah, kesabaran dan kesyukuran adalah dua pilar penting dalam agama kita, dan ibadah kurban secara indah merangkum keduanya. Kurban mengajarkan kita kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan kesabaran dalam berbagi. Dan pada saat yang sama, kurban juga menumbuhkan rasa syukur yang mendalam atas setiap anugerah dan kemudahan yang Allah berikan. Marilah kita jadikan ibadah kurban ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, tapi sebagai momentum untuk muhasabah diri, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, serta memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan sesama manusia, hablum minannas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kurban kita, menjadikannya sarana penghapus dosa, peningkat derajat, dan pemberat timbangan kebaikan di hari akhir kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba yang sabar, yang bersyukur dan ikhlas dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja dengan judul Hakikat dan Makna Kurban telah disampaikan oleh Ustaz Haji Syamsul Hakim S.Si., M.Si. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Qur'an. Kali ini Quran surah Al-A'raf ayat 40 sampai ayat 43 disampaikan oleh Qori Ihsan Nuzullah M.Pd.I.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini memasuki pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Quran Surah Ar-Rum ayat 17.

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh, mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar saya Pro 1 RRI Mataram, segera saya akan akhiri rangkaian Mutiara Sore. Sudah bersama tadi dari pukul 18, dengar. Dan nanti kita akan memasuki rangkaian yang lebih malam selanjutnya. Tapi satu lagi selami kami ketengahkan untuk Anda sebelum menutup rangkaian ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Benarkah minum air dingin membuat kita gemuk? Jadi ada anggapan bahwa air minum dingin membuat gemuk adalah sebuah mitos. Air putih, baik dingin maupun hangat, itu memiliki 0 kalori sehingga tidak dapat menambah berat badan secara langsung. Jadi beberapa fakta ilmiah dibaliknya, pendengar, bukan suhu yang bikin gemuk. Jadi kenaikan berat badan dipicu oleh asupan kalori berlebih dari makanan atau minuman manis. Yang sering membuat salah kaprah adalah jika air dingin dikonsumsi sebagai campuran minuman tinggi gula seperti es teh manis, kemudian soda, boba, atau kopi susu. Kemudian pendengar, membakar sedikit kalori, jadi saat Anda minum air dingin, tubuh justru perlu mengeluarkan energi ekstra untuk menghangatkan air tersebut agar sesuai dengan suhu inti tubuh. Meski jumlahnya sangat kecil, proses ini justru membakar kalori, bukan menyimpannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

untuk menemani suasana malam ini pendengar. Malam Selasa ya, hari ini tepatnya 25 Mei 2026. Ada lagu-lagu yang akan menemani Anda pendengar malam hari ini. Dan pastinya juga menginformasikan Gumandang Azan Isya nanti di pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar, ada lagunya Nugi dengan Lentera Jiwa. Kita tinggalkan dulu, kita ganti dengan Tiga Darah, Nona Manis.

0: Iya, pendengar saya Prosatu RRI Mataram memasuki pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, pertama di Aceh Tengah, pertama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunannya inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Ni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya dukungannya adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
20: Coba animasi magang kembali, Vanya Vanessa! Sebuah akurasi umpan yang
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini

0: staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
1: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih berat.

0: Bidiknya beragam, bahasanya beragam, agamanya dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

Razi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, harga jagung di tingkat petani di wilayah Lombok Selatan saat ini berada di kisaran 5.500 per kilogram. Harga tersebut dinilai lebih baik dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya yang sempat berada di kisaran 5.300 hingga 5.400 per kilogram. Seorang petani jagung di Desa Kuang Rundun, Kecamatan Jeruwaru, Muhsin, mengatakan kenaikan harga sering mulai berkurang masa terjadi seiring mulai berkurangnya masa panen raya. Menurutnya permintaan jagung saat ini cukup tinggi, bahkan para pengepul dan juga pembeli sudah datang langsung ketika petani baru mulai melakukan panen. Tingginya permintaan jagung disebut tidak hanya berasal dari NTB, tapi juga berasal dari luar daerah seperti Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat para petani merasa nyaman untuk kembali menanam jagung.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
3: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi gak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
4: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
5: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh, Nia, awas. Lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
4: Enggak, Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Eh, udah. Mending kita nikmatin kakaknya kali ini. Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Tenang-tenang ya, ya bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
2: Ya, ayo.

0: Nya, tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
1: Wih, keren emang nih Hamka.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
1: Ya, ayo, makan yuk.

0: Guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya, hujan ya. Selama kita di sini, perasaan hujan terus deh. Rumah ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah, guys. Ya Allah.
0: Selamatkan diri kalian. Banjir makin besar.

0: Alhamdulillah lu selamat.
1: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
0: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
1: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, arus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
0: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan?
2: Ada.
0: Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
2: Amin.

0: kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga, selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini, kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, ah kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys, terutama kita, kaula anak muda yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang selama ini berlumur dosa.

Mama, Papa, Kini Ku Sadar, dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: hoax, kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini masih ditemani oleh saya, Beni Pratama. Dan malam hari ini kami ingin mengajak Anda untuk lebih dekat dengan kesehatan, terutama ini masalah kesehatan otot dan sendi. Karena menjaga kesehatan otot dan sendi ini, pendengar, sangat penting untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Tentunya langkah yang bisa kita lakukan meliputi olahraga rutin, kemudian juga menjaga berat badan ideal untuk mengurangi beban sendi. Kemudian jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan-makanan bergizi seimbang serta melakukan peregangan harian agar otot ini tidak kaku ya. Untuk pola makan dan nutrisi, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang memperkuat tulang, otot, serta cairan sendi. Kalsium dan vitamin D ya, ini merupakan komponen yang sangat penting untuk kepadatan tulang. Anda bisa mendapatkan dari susu, kemudian yogurt, keju, dan juga sayuran hijau. Nah, protein ya, protein juga berperan utama dalam pembentukan dan perbaikan massa otot. Konsumsi ikan, kemudian juga dada ayam, telur, ataupun tahu tempe. Anda juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung asam lemak omega-3 dan juga vitamin C. Karena ini juga bisa membantu mengurangi peradangan serta peradangan yang ada pada sendi. Sumber terbaiknya ada di ikan salmon, kemudian sarden, serta buah-buahan segar.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Selain mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, pendengar, untuk menjaga kesehatan otot dan sendi, tentunya harus melakukan olahraga secara rutin ya, minimal 3-5 kali seminggu untuk melenturkan sendi dan juga memperkuat otot penyangga. Anda bisa melakukan stretching atau peregangan. Nah, selalu lakukan peregangan ringan sebelum olahraga agar otot tidak kaku. Kemudian lakukan juga olahraga low impact. Pilih olahraga yang minim memberikan tekanan pada sendi, seperti berjalan kaki, berenang, ataupun bersepeda. Latihan beban ringan. Nah, ini bisa membantu massa otot yang tentunya akan melindungi dan juga menopang sendi dengan lebih baik. Kemudian kebiasaan ataupun gaya hidup ya. Terapkan postur tubuh yang baik dan hindari kebiasaan yang membebani sendi. Jaga berat badan ideal. Nah, kelebihan berat badan akan membuat sendi lutut dan juga pinggul bekerja ekstra keras. Dan tentunya ini bisa meningkatkan risiko nyeri sendi. Hindari duduk terlalu lama. Duduk statis atau terlalu lama dapat melemahkan otot. Lakukan peregangan atau berjalan sejenak setiap jam. Kemudian perbaiki postur. Duduk dan berdiri dengan posisi yang tegak untuk mencegah nyeri pada leher dan juga punggung. Dan terakhir, ini Anda bisa menghindari merokok. Karena nikotin pada rokok ini bisa mengurangi pasokan darah ke sendi dan memperhambat proses penyembuhan jaringan tubuh.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Selamat malam dengar, jumpa lagi kita di Ruang Rindu di hari ini Senin 25 Mei 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Yang ada di wilayah Pulau Lombok, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara. Dan juga yang ada di Kota Mataram, kemudian yang ada di Pulau Sumbawa ataupun di luar daerah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Seperti biasa malam hari ini kita akan berbagi rindu dan Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu bersama saya Bini Pertama sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa nomornya masih sama di 0370-646-8823 atau di 0370-646-521 atau melalui jalur seluler ya. Kita sapa yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Denny.
0: Halo Ila, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sebaliknya Bang Denny.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Enggak ada hujan di situ, Bang Denny.
0: Hari ini sempat mendung-mendung aja, tapi enggak ada hujan. Lombok Utara hujan kah?
1: Kalau tadi siang, hujan sih sebentar di sini.
0: Cuma sekarang malam ini tidak ada ya?
1: Cuma sebentar kecil lagi. Udah, sekarang lagu apa Bang Denny?
0: Lagu Indonesia tahun 2000-an.
1: Ada apa aja di situ?
0: Dewa 19, Paruh Napas, Memes, Jangan Pernah Tinggalkan, Jikustik, Akhiri Dengan Indah. Ada band Bilakah?
1: Memes aja.
0: Yang Memes?
1: Seram-seram
0: dulu. Yang Memes?
1: Iya.
0: Oke.
1: Seram-seram dulu ya Bang Denny.
0: Silakan.
1: Buat Iwan yang lagi mau lipar,
0: Oke lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila di Lombok Utara. Sehat selalu, salam buat keluarga ya. Di belakang Ila, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Tony yang KO tidak dari Bima.
0: Pak Tony di Bima, apa kabar Pak Tony?
2: Baik, ini tidak dengar radio, mereka tidak kasih lagi uang. mau pindah di Mataram, Bang.
0: Oke, Bang Tony.
2: Ya.
0: Bang Tony, malam hari ini lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an nanti saya pilihin ya. Mau kirim salam buat siapa, Bang Tony?
2: Mau kirim salam untuk semuanya, buat yang ada di Dompu, yang lagi mendengarkan RRI Mataram. Untuk orang yang banyak uangnya di pom bensin Mataram, selamat malam. Untuk orang yang KO enggak ada salamnya. Ini dengan Bang Denny ya?
0: Iya, Bang Tony.
2: Oh iya ya. Tony Roma nama saya.
0: Siap.
2: Ya. Ya. Terus kemudian untuk Bunda Aisa.
0: Iya, siapa lagi?
2: Untuk Bang Adin Hoiri. Terus untuk Dau Tapi.
0: Iya.
2: Untuk yang mencari kota Boso Conggo.
0: Nggih.
2: Terima kasih untuk semuanya. Ya.
0: Ada lagi,
2: Bang.
0: Oke, Bang Tony.
2: Ya. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Tony di Bima. Salam hormat juga untuk warga Kota Bima dan juga Dompu ya. Kayaknya lagi panen jagung di sana ya, di wilayah Bima dan Dompu. Mudah-mudahan hasil panen tahun ini tidak hanya melimpah, tapi juga harga jualnya bisa lebih tinggi ya. Di belakang Bang Tony, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hil kayaknya ya?
3: Dengan Mbak Ica.
0: Oh, Mbak Ica.
3: Iya.
0: Apa kabar Mbak Ica?
3: Alhamdulillah baik. Selamat Hari Raya Kurban ya.
0: Anggi.
3: Ya, apa yang mau dipotong, Bang Kani?
0: Ini kita cuma bisa noleh ke masjid samping. Di masjid samping ini masjid Polda sudah ada sapi dan kambing dia.
3: Ya, itu sudah alhamdulillah. Yang penting ada sudah.
0: Anggi, Mbak Ica gimana cuaca di Loteng?
3: Oh, panas. Enggak, bukan Loteng, Lobar ini.
0: Oh, Mbak Ica yang di Lobar.
3: Lobar, Lombok Barat, Batu Moli, Kecamatan Gerung.
0: Ah, nggih.
3: Iya.
0: Mbak Ica lagunya
3: lain, Loteng itu Batu Muli Jago namanya itu.
0: Oh, nggih.
3: Kalau di sini Dusun Rapok Desa Batu Muli Kecamatan Gerung.
0: Itu makanya saya kira di Loteng betul. Nggak. Mbak Ica lagunya nanti saya pilihin ya.
3: Iya, deh.
0: Nggih,
3: kirim. Oh, boleh minta lagu yang baik-baik saya?
0: Ini dah kalau mau milih, ini ada Dewa 19, ada Jikustik, ada
3: nah,
0: Jam.
3: Jikustik itu sudah.
0: Jikustik ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Ya buat Pak Tony salam kenal ya.
0: Yeah.
3: Dari Ica. Terus ada Mbak Ila, mudah-mudahan tetap sehat bareng Bang Irwan, akuran selalu. Terus ada Mami Tari, Mami Syabudin, Mami Gagak Persiak, Bunda Mincep, Ane Bunda Mas Mia, Bunda Hajah Mia, Malikianos. Terus ada Pak Paidi Bajang Keren, Morbi, Soekardi, Suhardi, ada Bunda Marni juga. Ada semua-semuanya sudah.
0: Yeah.
3: Buat Bang Denny, sudah tetap sehat, kurang-kurang bareng keluarga, lagunya Ica tunggu. Oh, Raja Kelana, lupa nanti saya diprotes nanti. Raja Kelana, sudah tetap sehat, dan tidak berkelana lagi.
0: Amin.
3: Ya, lagunya Ica tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica di Batu Muli Lombok Barat ya. Iya, ini kebalik-balik ada Batu Muli Lombok Tengah juga. Baik pendengar, sebelum kita menyapa pendengar yang lain, kita ke lagu dulu ya. Ini paling atas ada Memes, jangan pernah tinggalkan.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kembali kita di Ruang Rindu pendengar, pukul 22 lewat 22 menit. Ya, sudah ada yang bergabung, kita sapa langsung ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinanti, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Sebaliknya gimana kabarnya Bang Ben?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah. Kalau keluarga sehat.
0: Lupa saya nama tempatnya Mbak Kinanti itu apa? Lekok. Lekok ya?
1: Iya, Lekok.
0: Oh iya.
1: Kok Bang Beni tahu?
0: Tahu Lekok, ada teman teman kuliah dulu dari Lekok.
1: Oh. Siapa namanya?
0: Namanya itu Surya Ulfa. Saya ingatnya pokoknya Lekok itu dia di, dia ada di tikungan jalan.
1: Oh,
0: nanti
1: di jalan menuju Pantai Sedai.
0: Oh, menuju ke Pantai Sedai.
1: Iya.
0: Mbak Kinanti nanti mau pilih lagu. Mau pilih lagu. Ini yang belum diputer ada Dewa 19 Paruh Nafas, Ian Jatuh Cinta, Katon Bagaskara Usah Kau Lara Sendiri, ada Ben Bilakah, Anggun Yang Kutunggu.
1: Oh, itu yang Anggun ya?
0: Anggun, oke.
1: Okay. Iya. Nah, mau nyampein dulu Bang Beni.
0: Silahkan.
1: Buat buat Bang Alvin, Kak Iwan, saya selalu Pak Ina, Purbaya, ada Sipalan Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Mauin, Pak Kuguntur, ada Pak Lalu Didin, Bang Bangjur, Bang Raja, Bang Pajar, Hacaman Bang Sahri, Bang Kenso, Mas Yogi, Mbak Maya, Mbak Neli, Mbak Ica, terus ada Bang Irian, ada Pak Janggian, Pak Haji Herman, Pak Jamil Yudi, Pak Fikri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Hairani, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hir, Mbak Viola, Bu Iza, terus ada Bang Kepati di NTT, ada Bang Kepana di Dompu, dan semua-semua Bang Beni, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat semua kru-krunya juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat terpisah. Sehat selalu bersama keluarga, banyak umur, murah rezeki. Selalu dalam dengan Allah, SWT. Kita pulang, hati-hati di jalan. Tetap semangat di Bang Beni.
0: Semangat. Mau lebaran.
1: Iya.

0: Alhamdulillah baik. Mas Ren gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah, moga Mas Ren selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala.
1: Amin.
0: Salam-salam dulu.
1: Silam balas tuh.
0: Yang pertama buat Ibu Hati, ngada di tengah raja, moga-moga tetap diberi kesehatan, panjang umur, kemudian rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Besok kalau pulang hati-hati di jalan, moga selamat dalam perjalanan sampai rumah. Siapa nih? Oh, salamnya Bunda Cahaya. Halo Mas Ben.
1: Ini sedang miskal-miskal mencoba masuk beliau, tapi belum bisa terangkat.
0: Oh,
1: ini.
0: Oh gitu, berarti duluan kita. Dua hati besok pagi pulang ya, lusa nyampe rumah. Terus lanjut, tar dulu Bunda. Kemarin kita ketemu sama Bunda Cahaya.
1: Gini.
0: Di sana waktu kita acara ponakan yang lamar itu. Ada ponakan yang mau nikah itu kan. Yang lamar di sana dekat rumahnya Bunda Cahaya.
1: Dekat Bunda Cahaya.
0: Sama Bunda Siti Hajar ketemu di sana. Terlanjut ada Pak Mawiin, Mami Rian, Pak Jen, Pak Jemeda, Pak Jen Abian Tubuh, Pak Ordes, Pak Fajar, Mas Raja, Putra Raja Pahit, Bajang Kayangan, Dik Solcin, Pak Nurca, Pak Marisa, Pak Haji Sahabudin, moga sehat selalu. Buat semuanya dan ini dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam kompak persahabatan.
1: Siap.
0: Bunda Sita Hajar sehat selalu nih.
1: Amin.
0: Majangerin pelinggi Mas Ben, moga-moga tetap diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Dan penyekian tersiang Mas Ben, matur tampiasi atas waktunya.
1: Sama-sama. Sirang
0: rangkung setia ngebahas terus ampura, agung alisina purang di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale di Lombok Tengah. Semoga nanti Buah Hati yang rencana pulang mudik dari Bali ini selamat sampai tujuan dan sehat ya. Di belakang Mbak Lale, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Marisa. Bagaimana kabarnya? Lama gak ketemu sama Pak Marisa nih.
2: Untung bisa masuk Mbak Mening.
1: Oh gih, udah lama gak dengar suaranya Pak Marisa nih.
2: Baru turun dari gunung.
1: Oh luar biasa, Gunung Rinjani atau mana Pak Marisa?
2: Gunung yang di rumah.
1: Pak Marisa gak ada ini, menjelang mau lebaran besok gak ada undangan zikiran-zikiran?
2: Belum ada.
1: Oh gih.
2: Pasti.
1: Kayaknya menjelang nanti kalau sudah lebaran baru banyak ya.
2: Nah, itu baru pas. Salam-salam dulu tadi buat Mbak Lale.
1: Nggih.
2: Pinanti, Pamridin.
1: Nggih.
2: Didin, Tarkin. Ada Super Nan Hadi. Oin. Artino yang naik media pujur dan listrik. Yona ada Yoni, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Janja, Bunda Cahaya. Buat semua-semua deh ya.
1: Siap. Amin. Pak Marisa juga.
2: Semoga mendapatkan daging korban yang banyak.
1: Amin. Pak Marisa juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lama nih gak dengar suaranya Pak Marisa. Sehat selalu Pak Marisa Nggi. Mudah-mudahan mendapatkan daging kurban yang banyak. Di belakang Pak Marisa, selamat malam Rang Rindu.
3: Selamat malam Rang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa masuk lewat JSM Bunda ya.
3: Gak dapat giliran.
1: Tumben telat.
3: Siapa yang nyanyi?

0: jatuh cinta barusan.
1: Jatuh cinta? Ian.
0: Saya?
1: Ian bunda.
0: Yang itu ya yang jatuh cinta.
1: Angge.
0: Masalahnya soalnya jalan tol tidak punya moda.
1: Iya dah.
0: Dari Azam TZ mudah dalam keadaan sehat walafiat semuanya buat anda kita telah bertemu keluarga di rumah nanti konsul hati-hati tinggi.
1: Angge siap. Sudah permakluman tadi Bunda Aisyah lewat jalan tol katanya terputus lah kemudian. Hah? Di belakang Bunda Aisyah, mudah-mudahan sehat selalu Bunda Ge. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu membagi rindu sama Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Cahaya yang sudah pergi begawi sama Mbak Lale.
2: Kecepatan Dalale datang ke rumah sama Mas Beni.
1: Kita ini belum sampai-sampai ke Praya.
2: Besok korbannya datang.
1: Masa apa dulu Bunda?
2: Masa kambing doang.
1: Makanya rencana mau digulai, mau disate atau mau dibuat apa?
2: Digulai gak aja. Cepat.
1: Siap.
2: Cepat
1: ya. Anggi Bunda.
2: Lama masaknya kalau digelek cepat makanya.
1: Nggih.
2: Sama lain saya Bunda Siti Hajar itu Sampi deh itu.
1: Di tempatnya Bunda Siti Hajar Sampi.
2: Iya.
1: Lebih banyak lagi yang dimasak berarti. Bunda kirim salam buat siapa sih, La?
2: Salam buat Bunda Aisyah. Terus lagunya itu sama lagunya siapa itu tadi itu?
1: Siapa Bunda?
2: Lagunya Noah siapa itu?
1: Enggak ada Noah.
2: Lagunya itu kangen band apa itu?
1: Ada band Bilakah.
2: Sudah sama.
1: Iya, memang sudah tiang naikin. Soalnya mau dia putar lagu yang itu juga.
2: Ya deh. Buat Balale, Bunda Syajar, Bunda Masnia, apalagi janda di bawah umur itu pasti banyak korbannya.
1: Kalau di gerung
2: perasaan aja ya, Mas Ben. Buat Mbak Marni, Mbak Sukri, terus Pak Tony kok jauhnya, dia ngelamar ke Bima dia itu. Pak Tony, kalau masuk calling ya.
1: Sudah dia masuk Bunda.
2: Makanya nanti kalau dia masuk calling jangan pura-pura gak kenal dia itu. Orang buka dia Mbak Tano Mas Tony itu.
1: Oh, nggih.
2: Dia sering bikin TikTok. Pasti jauh ke sana bikin TikToknya. Terus buat Pak Muhyiddin, Pak Alpin, Mbak Kinanti. Terus Pak Muhyiddin. Siapa lagi? Mbak Widya sama Bajang Listrik. Buat semuanya sudah ya Mas Ben.
1: Siap.
2: Saya banyak yang kedapatan. Mas Ben ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Jumpa ya Mas Ben.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Cahaya yang katanya besok mau buat gulai pas lebaran. Pemaya sabar dulu ya, kita ke lagu dulu. Ini udah banyak lagu yang belum keputar. Nanti setelah lagi kita akan kembali. Buat pendengar yang lain juga kita mohon kesabarannya dulu. Kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jatuh Cinta dari Ian ya, mengantarkan kita ke pukul 22:49. Masih ada 10 menit lagi bersama kita di Ruang Rindu. Untuk Anda yang belum bisa bergabung tadi di sesi-sesi sebelumnya, silahkan. Ya, tentunya untuk Anda yang sudah siap menyambut Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Rabu besok, mudah-mudahan semua persiapannya sudah matang ya. Dan jangan lupa juga untuk kaum muslimin dan untuk penyiarnya juga, yang mudah-mudahan ini kita dimudahkan semuanya untuk besok kita sama-sama puasa Arafah. Karena pastinya puasa Arafah ini pahalanya besar banget, itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Jadi kita usahakan ya, besok pagi kita sama-sama berpuasa. Selamat malam juga tentunya untuk Anda yang malam hari ini masih sibuk dengan beragam aktivitas. Mudah-mudahan semua aktivitasnya segera selesai sehingga bisa pulang berkumpul dengan keluarga. Para takmir masjid juga ya, yang pastinya sudah siap-siap ini untuk besok, kemudian mengurus segala persiapan di Hari Raya Idul Adha. Kurbannya kayaknya sudah sampai di masjid, masing-masing masjid ya. Untuk hewan-hewan kurbannya sudah parkir sudah ada di halaman masing-masing masjid. Semoga sehat ya hewan kurbannya sampai nanti pelaksanaan hari raya kurban di hari Rabu. Yang berharap dapat kupon juga ya, insya Allah dapat ya, insya Allah dapat. Kalaupun nggak dapat, biasanya akan dapat ini, dapat dikirimin masakan sama tetangga nanti.

0: Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Rindu, Gergagi Rindu, Memori lewat laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Dean.
0: Halo, Mbak Widya, ketelatnya masuk ini.
1: Iya, harus selesai makan malam ini.
0: Oke, siap.
1: Nyalan-nyalan dulu ya.
0: Sila, langsung Mbak Widya.
1: Ada macam listrik, suamiku yang tersayang, semoga sehat selalu, panjang umur, langsung beraktivitas. Terus ada Bunda Kartini, selamat malam. Ada Mas Yogi, ada Kak Norsa, Bang Karil, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bang Kajar, Bang Ojen, Bang Azrul, Bang Alepin, terus Bunda Marni, keluarga Mami Rian, Tuan Marita, Amak Marno, Bang Lukman, Bunda Ita, Bunda Masnia, Bang Anwar juga, kemudian Bang Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Untur, Bang Rajab.
0: Apa lagi? Bang Bajang mau titip kirim salam apa enggak?
1: Oh, pikiran Bajang Lisi ngawang tapi kesakian katanya. Si rentong gak aku tadi, Kak Deni. Sakit pinggang katanya.
0: Nggih.
1: Ya, buat semuanya aja ya. Asam kebiasa dan takut kecuali semoga tetap selalu. Buat video Kak Deni, semoga tetap selalu bersama keluarga di rumah ya. Terima kasih video kujud kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, telepon dari Mbak Widya yang ada di Lombok Tengah tadi sekaligus menutup jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Ruang Rindu, sudah hadir semua ini dari Lombok Timur belum ada malam hari ini. Tapi mudah-mudahan tentunya untuk pendengar yang ada di wilayah Lombok Timur sehat semuanya ya. Lombok Pulau Sumbawa sudah diwakili oleh Bang Tony tadi di Bima. Untuk semuanya mudah-mudahan kita sehat selalu, diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Lagu penutup untuk malam hari ini ada Dewa 19 dengan Separuh Nafas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semangat Hari Kartini tidak pernah lekang oleh waktu. Dulu, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan perempuan. Kini, semangat itu hadir dalam wujud perempuan smart di era digital.
1: Perempuan masa kini semakin cerdas memanfaatkan teknologi, belajar dari berbagai platform, mengembangkan potensi diri, hingga membuka peluang usaha dari rumah.
2: Namun, jadi perempuan smart bukan hanya soal teknologi, tapi juga bijak memilah informasi, menjaga etika di dunia maya, dan tetap membawa nilai-nilai positif dalam setiap langkah.
1: Dari satu sentuhan layar, lahir karya, inspirasi, dan perubahan. Perempuan Indonesia terus melangkah maju, mandiri, dan berdaya.
0: Perempuan smart di era digital siap jadi inspirasi untuk negeri. Selamat Hari Kartini!

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, makanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh karyawan kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Selasa 26 Mei 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun saat ini mendengarkan siaran 1 RRI Mataram. Saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Imam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini kembali merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baiklah pendengar, dimanapun Anda saat ini, kita masuk mutiara pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Matan Islamic Center NTB. Sudah berlangsung tarhim, dilanjutkan nanti dengan kumandang azan subuh, diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Matan Islamic Center NTB.

ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Raya Bulwatan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram di mana saja berada. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita narasumber kita Bapak Tuan Guru Haji Dr. Salimul Jihad yang akan melanjutkan dan mengupas tafsir Quran surat Al-Juhruf. Yang kedua, selawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kedua hasanah kita yang telah membimbing kita selaku umatnya dari alam yang gelap gulita menuju tahaya iman minad zulumatil nur. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah dan para pendengar, sebagaimana biasa bahwa kajian tafsir insyaallah akan berlangsung sampai dengan waktu syuruq. Berkahnya mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian kita pada subuh hari ini, mari kita sama-sama membaca beberapa ayat dari surah Az-Zukhruf, yakni ayat yang ke-74 sampai dengan ayat yang ke-77 yang nanti akan mohon supaya diterjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahannam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Maha benar Allah dengan segala keagungannya."
1: Pada Al-Makarram kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah sampai di ayat yang ke-74 dari surat Az-Zukhruf. Dan hari ini kita semua alhamdulillah wa syukurillah telah melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini, yang hari ini kita tahu adalah merupakan hari yang paling mulia sepanjang tahun, yakni tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari di mana jamaah haji kita akan melaksanakan puncak ibadah hajinya, yakni wukuf di Arafah. Dan tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari ini, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, mendorong kita untuk selalu mengisi setiap detik, setiap menit, setiap jam dari waktu ini dengan segala bentuk amal-amal kebaikan. Dan di antara yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang paling baik yang pernah dilakukan oleh para nabi dan juga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membaca atau mengamalkan isi dari bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah bacaan sekaligus pengingat, sekaligus spirit ruh dari semua apapun yang dikerjakan oleh orang yang akan memiliki nilai sangat-sangat mulia di sisi Allah, bahkan dikategorikan sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita perbanyak membaca kalimat ini. Mari kita renungkan, hayati makna kalimat tersebut, dan mudah-mudahan kita juga bisa terus menjaga diri kita tetap dalam kalimat tauhid dalam segala aspek hidup kita. Jadi artinya kalau secara lisan kita baca kalimatnya, dengan badan kita kita lakukan apa-apa yang diperintahkan kita oleh Allah, jangan sampai badan ini seujung rambut pun melakukan sesuatu yang dilarangnya, dan semuanya itu kita melakukannya semata-mata karena tunduk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah pagi ini kita mengawali pagi kita dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian tadi kita diajak juga berzikir, berwirid, dan setelahnya kita bersama-sama belajar mengaji, membaca beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat kita semua untuk mengisi hari Arafah ini dan mudah-mudahan Allah juga membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya sehingga sampai kapanpun, sampai akhir dari hayat kita, bukan hanya sampai hari Arafah tapi sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan kita tetap kokoh kuat dalam iman, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-74 sampai dengan yang ke-77 dari surat Az-Zukhruf ini adalah bagian ayat yang menjelaskan tentang satu dari dua kelompok manusia yang beruntung. Itu sudah disebutkan di ayat sebelumnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya agar tetap di dalam garis-garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dia melakukan apapun yang sekiranya itu tidak diinginkan, tidak dikehendaki, apalagi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia jaga dirinya terus-menerus konsisten dalam hidup dunianya seperti itu, maka akhirnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberuntungan, diberikan banyak ganjaran, dimasukkan di dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kelompok yang selanjutnya, yang kedua, ini adalah kelompok orang-orang yang merugi. Sekalipun di dunia mereka terlihat secara zahir mungkin banyak yang hebat, namun karena dia tidak iman kepada Allah, dia mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan melawan perintah-perintah Allah, inilah yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang mujrimin. Di ayat yang ke-74, innal mujrimina fi adzabi jahannama khalidun. Sungguh, nah, karena kadang banyak orang ragu, ya mereka seperti itu kan karena tidak mengimani, berarti dia tidak sekedar meragukan, memang melawan, tidak mau percaya. Maka di antara cara Allah untuk menyampaikan kabar terhadap orang-orang yang kurang ragu-ragu, apalagi yang tidak percaya, itu adalah dengan inna. Ada ungkapan inna kalau orang belajar bahasa Arab. Jadi orang dalam bahasa Arab, kalau kita menghadapi orang yang ada potensinya ragu, apalagi jelas dia kelihatan ragu, apalagi dia memang tidak percaya, maka kalimat itu harus ditaruhkan inna. Bahkan kadang-kadang Allah juga bersumpah. Allah kadang-kadang bersumpah. Kenapa Allah menunjukkan itu kepada kita di dalam Al-Qur'annya? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar sangat menghendaki siapapun itu beriman, termasuk orang-orang yang ingkar dan ragu itu. Jadi diajak bukan sekedar-kedar diajak-ajak, milih-milih milu terserah, enggak begitu. Allah itu selalu ketika memerintahkan atau menghadapi orang-orang yang seperti itu, Allah gunakan berbagai macam argumen, berbagai macam ungkapan agar mereka itu beriman. Nah, maka ketika dia tidak beriman, yaitu kan berarti dia memilih sendiri, berarti dia memang benar-benar memilih untuk tidak iman. Sehingga nanti di ayat selanjutnya itu Allah mengatakan, kami tidak menzalimi mereka, mereka sendiri kok yang mau begitu. Kami sudah kalau bahasa kita, kami sudah berulang-ulang sudah tekankan, sudah tunjukkan bukti, tapi mereka tetap saja ingkar. Maka mereka oleh Allah disebut innal mujrimina fi adzabi jahannam. Ini kalau orang belajar balaghah, fi adzabi jahannam. Kenapa tidak diazab saja bahasanya? Mereka diazab dengan siksa neraka. Tapi di sini disebut mereka itu berada di dalam siksa. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak beriman itu tidak sedang disiksa oleh Allah, tapi dia sedang berada di dalam. Jadi lebian Malik, lebian Malik bukan sekedar disiksa. Kalau disiksa itu berarti ada yang ini, mereka mungkin ya kalau yang kuat mungkin dia akan lebih tahan gitu kan. Si kuatan awakna berarti mau tersiksa ya diangan hidapna, si gedaan ini ya si nyakit misalnya, enggak. Mereka semua sama, mau kuat mau tidak kuat, karena dia berada di dalam azab itu, maka semua merasakan akibat yang sangat-sangat kuat dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keberadaan mereka di dalamnya khalidun, kekal selama-lamanya. A'udzubillahi min dzalik. Inilah akibat dari siapapun orang yang tidak beriman di dalam kehidupan dunianya. Nah, tentu ini bermacam-macam tingkatnya ya. Orang kafir itu kan bermacam-macam tingkatnya, ada tingkatan Fir'aun gitu ya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi lah. Nanti ada yang tingkatan, kalau bahasa kita itu, bahasa Sasak itu ya amak kangkung, amak ini ya si bawa-bawa. Nah ya tentu lebih diringankan tergantung pada posisi kekufurannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang kufur, dia tahu dirinya kufur. Ada orang kufur karena dia bodoh, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau bertanya. Nah, ini nanti akan beda-beda posisinya. Tapi yang jelas mereka semuanya berada di dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa keluar walaupun hanya sekejap, walaupun hanya sesaat, kata Imam Ibnu Katsir. Mereka kekal seterusnya berada di dalamnya, dan tidak ada jeda sedikit pun. Nah, maka ayat selanjutnya la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. La yufattaru anhum, tidak ada futur, tidak ada lemah-lemahnya siksa itu. Tidak, kalau sudah lama kemudian kayak kompor itu apinya melemah, minyak bensinnya kurang apa, tidak ada istilah begitu, terus menerus. Kalau orang belajar bahasa balaghah, dia akan, nah inilah kurangnya kita, karena kita ini pakai bahasa Indonesia, udah gitu ya kita juga kemampuan bahasanya kurang, jadi rasanya kurang serem gitu ya, rasanya kurang serem. Tapi kalau orang-orang yang mengerti dengan bahasa ini, dia itu justru gitu. Karena ancaman Allah di sini ini luar biasa terhadap orang, dan ini bukan sekedar ancaman. Ini akan menjadi kenyataan bagi siapapun yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yufattaru anhum, tidak ada sedikit pun keringanan bagi mereka dari siksa yang sudah kekal. Dia berada di dalam siksaan itu, kemudian tidak ada jeda walaupun hanya sesaat, sekedar untuk tarik napas misalnya, enggak ada ya. Enggak ada. Wahum fihi mublisun, dan mereka di dalam azab jahannam itu apa kondisinya? Mublisun, berputus asa, maksudnya udah tidak ada harapan sedikit pun untuk dapat keringan, dan tidak ada harapan keluar dari situ, tidak ada harapan, tidak ada sama sekali ininya. Salah satu yang bisa meringankan orang dari sakit misalnya, kalau dia masih punya harapan. Kalau tiang pelungguh misalnya sakit, sesakit apapun, tapi ketika muncul dalam pikiran kita ada harapan, maka itu akan jauh meringankan sakit itu. Walaupun hanya sekedar pikiran. Apalagi benar-benar kelihatan yang akan bisa membantu kita. Datang dokter Noah dengan sakit, ngono kenyengkana sakit, terus datang dokternya, itu meringankan dia. Orang sakit kalau datang sahabatnya, temannya, sekalipun dia sedang sakit, itu sangat membantu meringankan dia. Apa yang membuat dia ringan bukan karena sakitnya berkurang, tapi karena begitu datang sahabat, ada harapan untuk bisa minta doa, untuk bisa minta tolong, untuk bisa. Harapan itu menjadikan kita jadi punya kekuatan. Nah, orang yang dalam siksa neraka itu ditutup oleh Allah, sama sekali tidak memiliki harapan apa-apa. Sehingga bisa dibayangkan sudah sangat sakit siksanya, sudah tidak ada ringan-ringannya, terus kehilangan harapan sama sekali untuk ditolong, dibantu oleh siapapun. Ya karena di akhirat nanti itu kan hanya Allah yang bisa. Kalau di dunia mungkin kelihatan manusia juga ada yang bisa. Kalau pelungguh lapar masih bisa makan rumput, asal ada hijau aja tenang pelungguh sekalipun lapar. Karena berarti masih bisa mengenyangkan diri sekalipun hanya sekedar dengan. Tapi kalau yang di akhirat nanti hanya Allah, nampak jelas di situ hanya Allah yang bisa. Selain Allah la haula wala quwata. Enggak ada yang bisa. Nah, ketika Allah berpaling dari siapapun, bagaimana mungkin kita memiliki harapan? Kalau Allah sudah menjauh, berpaling dari orang-orang yang enggak. Nah, makanya kita kalau ingat ini harusnya landek terani mbe-mbe. Kita akan jaga sikap kita, jaga hati kita, pikiran kita, ucapan-ucapan kita jangan sampai bertentangan, apalagi membuat Allah murka dengan ucapan sikap kita. Nah, karena akibatnya terlalu, kalau ini terlalu sadis. Sadis bahasa Indonesianya ya, kurang bahan kita. Mungkin karena kita ini termasuk hidup Indonesia ini negara muktadil, negara yang tengah-tengah, panas yang tidak terlalu panas, dingin yang tidak terlalu dingin. Akhirnya kalau cari bahasa yang keras-keras itu agak susah. Ya, tengah-tengah semua. Jadi agak susah nyari bahasanya. Yang sangat itu karena tidak pernah terjadi, jarang terjadi. Jadi akhirnya orang Indonesia tidak punya bahasa untuk menunjukkan sakit yang sangat, nikmat yang sangat. Ditaruh sangat aja pokoknya. Semuanya ada sangatnya. Tapi yang satu kata bisa mewakili itu agak susah nyari. Ya, ini apa bagian dari karena kita hidupnya tidak pernah terlalu enak, mungkin tidak pernah juga terlalu nyakit. Karena yang bisa merasakan enak yang hebat itu orang yang pernah merasakan sakit yang hebat juga. Jadi kalau pelungguh hidup di negara yang sangat panas, maka ketika dia tidak panas itu menjadi nikmat yang luar biasa. Menjadi nikmat yang luar biasa. Ketika pelungguh hidup daerah yang sangat dingin, ketika ada kehangatan itu jadi hal yang luar biasa, nikmat. Nah, Indonesia karena tengah-tengah, jadi ya dingin biasa saja, panas juga biasa saja. Jadi tidak ada ini. Akhirnya syukurnya juga tengah-tengah. Tapi janganlah. Karena sebenarnya kalau kita dalami, renungkan, pikirkan, luar biasa nikmat Allah kepada kita semua. Nikmat hidup, sekedar hidup saja itu sudah luar biasa. Makanya bangun tidur harus ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, supaya kita ingat bahwa hidup ini bukan sesuatu yang murah, bukan sesuatu yang gampang. Tidak ada siapapun bisa memberi hidup selain Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan tiang pelungguh hidup. Cari rumah sakit atau mungkin rumah sehat namanya, yang bisa memberi pelungguh hidup sehingga nanti bisa jadi dua kali hidup. Misalnya, ayo cari dan silahkan gunakan seluruh harta benda sedunia ini untuk membayarnya, itu tidak ada yang bisa. Hanya Allah yang bisa memberikan yang pelungguh hidup. Karena itulah maka ya ini harus wajib hukumnya untuk selalu kita syukuri. Nah, jadi orang-orang yang mujrimin, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya, ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, yang selama hidupnya hanya melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu nanti akibat dari kezolimannya tersebut, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak ada jeda sedikit pun walau hanya sesaat. Allah tutup harapannya sama sekali, sehingga dia menjadi orang yang bukan pasrah. Kalau pasrah ini kan positif bahasanya, nyerah saking putus asanya. Jadi itu nyerah yang nyakit gitu, nyerah yang nyakit, bukan nyerah yang kemudian menjadi meringankan. Nah, maka Allah kemudian menegaskan kenapa sampai seperti itu azabnya orang-orang yang ingkar, orang yang kufur tersebut. Karena wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimun. Mereka itu, kami kata Allah, tidak pernah menzalimi mereka. Apa buktinya Allah tidak menzalimi mereka? Ayat-ayat Allah, baik yang kauliyah, kauniyah, para nabi, para rasul. Kalau untuk kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi, imam-imam, ulama-ulama terus memberikan peringatan, memberitahu kita, awas jangan, hati-hati, awas jaga diri, awas jaga iman, ayo kuatkan iman, terus kita diingetin. Nah, kalau sudah seperti itu peringatan Allah. Peringatan Allah itu kan enggak harus langsung dari kalamnya, dari Al-Quran, melalui orang-orang. Kita kan kalau salah di kampung, di rumah, itu pasti ada yang ngingetin. Asal dilihat, diketahui kita oleh orang. Cuman kadang kita yang diingetin ini yang susah nerima peringatan. Makanya kita dilarang sombong itu, karena itu salah satu yang menjadikan hati itu keras. Keras, enggak mau sudah diingetin kalau orang di dalam hatinya itu ada kesombongan. Misalnya sombong karena ilmunya, merasa lebih alim. Udah kalau kita merasa lebih alim dari siapapun, terus diingetin kita, pasti kita enggak mau dengar. Aduh, apa kamu, saya ini sudah habis khatam. Itu kata kita, padahal ya benar kita salah, hanya karena sombong jadi enggak kebuka mata hati kita untuk menerima bahwa kita itu salah. Itu bahayanya penyakit sombong itu. Makanya ya harus tawadhu. Kalau dalam agama kita diajarkan untuk rendah hati. Rendah hati untuk apa? Supaya semua yang baik-baik itu mudah masuknya, dari manapun, dari siapapun, dan setiap saat, setiap waktu. Allah itu punya cara, ada mekanismenya Allah, bagaimana kita itu diingatkan. Nah, tinggal kita itu peka, bisa nerima. Nah, kepekaan itu salah satunya karena rendah hati. Kalau orang yang rendah hati, itu dia jadi peka, mata, telinga, hati, pikirannya peka, sehingga dia bisa dan menyerap ilmu dari mana saja, menyerap kebaikan dari mana saja, bahkan dari yang dianggap hina sekalipun, dari yang kita anggap najis. Kan banyak kisah-kisah orang-orang soleh yang dia sadar karena melihat anjing, dia sadar karena melihat serangga, dia sadar karena melihat makhluk-makhluk Allah yang dianggap remeh oleh kita itu. Nah, terus kenapa kita enggak bisa seperti mereka? Ya karena kita sombong, merasa lebih baik dari anjing gitu. Akhirnya susah dapat peringatan dari anjing. Setiap anjing menggonggong kita marah karena merasa diganggu. Nah, tapi kalau orang-orang yang solih, gonggongan anjing, kokokan ayam, apapun itu bisa jadi pengingat dia kepada Allah, karena dia tidak pernah merasa lebih baik dari makhluk Allah yang lainnya. Nah, inilah yang harus kita belajar. Nah, maka Allah menyatakan kami tidak pernah menzolimi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menzolimi dirinya. Jadi kita kalau lihat diri kita ketika berbuat salah, itu memang nyata kita menzalimi diri. Bagaimana tidak dibilang menzalimi diri? Kita kan sudah tahu, misalnya ini hal yang tidak boleh, ini hal yang sia-sia, sara-sara, tidak bermanfaat, tahu kita itu, tapi kan masih kita lakukan, masih kita melakukannya. Ya kalau yang ini yang tidak sampai haram lah, tapi ya sia-sia juga sebenarnya, tidak ada manfaatnya. Misalnya kalau kita lihat kita dalam memakai waktu-waktu kita, kesempatan-kesempatan kita, kita kan sering kali menyia-nyiakan kesempatan kita, waktu kita. Scroll WA sampai bui waktu berjam-jam. Padahal yang di ini yang dibaca, raos ketuk-ketik, tidak banyak manfaatnya. Berita lembeh-embeh, bik juang ni tasi tetu sindek na tetu, tetap dang husuk membacanya. Padahal harusnya kan kalau kita mikir, mestinya yang kita baca ya kalau ada kandungan manfaatnya, ada kandungan ilmunya, ada sesuatu yang bisa kita belajar darinya untuk bisa jadi lebih baik, atau bisa belajar dari kalau itu kesalahan ya kita bisa menghindarinya. Nah, kan harusnya kayak begitu. Tapi yang terjadi dengan kita itu seringkali kita bermedia sosial itu tidak kenal waktu. Dan sebagian besar yang tersebar di medsos itu adalah perkara-perkara yang tidak banyak mengandung manfaat buat kehidupan dunia kita, maupun apalagi bicara akhirat. Nah, sehingga ya gimana kita tidak dibilang menzalimi diri kalau tetap aja kita asik gitu. Padahal udah tahu tidak bagus, tidak manfaat. Nah, inilah contoh kita menzalimi diri kita, menyia-nyiakan waktu kita. Padahal Allah sudah mengingatkan. Guru-guru, ulama-ulama kita mengingatkan kita agar jaga waktu kita baik-baik, karena sangat mahal. Kesempatan tidak akan pernah bisa berulang. Sekarang tanggal 9 Zulhijjah, ini tidak bisa berulang. Ini subuh ini tidak akan ulang, subuh yang besok kan sudah lain. Sekalipun sama-sama 9 Zulhijjah tahun depan, ya tapi itu kan sudah lain, sudah 1448 Hijriah, jadi sudah lain. Dan jangan-jangan kesempatan kita hanya ini. Besok lusa sudah kita dihapus oleh Allah dari dunia ini. Sudah tinggal nama saja. Ya kan kita pasti mati ya. Memang ada yang enggak mati. Pasti mati. Kita enggak pernah tahu tahun berapa kita akan mengakhiri hayat, bulan apa, tanggal berapa, hari apa, di mana. Nah, sehingga harusnya dengan situasi seperti itu kita jaga terus harusnya. Tapi berapa banyak kita yang selalu jaga, bersiap-siap menyambut akhir hidup itu. Padahal semua kita meyakini dia akan berakhir. Tapi berapa banyak dari orang yang tahu tentang akhir itu yang bersiap untuk akhir hidup itu? Ternyata tidak banyak. Banyakkan kita lupa, lalai, asyik dengan yang lain-lain, maka terjadilah kadang kita menzolimi diri kita sendiri. Nah, maka orang-orang kafir juga sama statusnya, ya mereka menzolimi diri mereka sendiri, karena apa yang mereka lakukan itu sebenarnya mereka sudah tahu, termasuk konsekuensinya sudah ada maklumatnya, sudah ada mereka ilmunya. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Yaitulah kezolimannya. Mereka lebih memilih bersenang-senang di dunia. Karena memang kalau melakukan sesuatu yang baik, itu kan ada taklifnya, ada lelahnya, ada beratnya, ada bebannya. Ya namanya kebaikan, ya pasti ada ujiannya. Ya ujiannya, ya bebannya itu. Sholat subuh-subuh ya diirki, kan kita sering masih ngantuk, baru bangun tidur, aduh berat ya, itulah bebannya, itu ujiannya, tantangannya. Nah, hanya karena tidak mau tantangan itu, akhirnya bahjulu, akhirnya subuhnya jadi duha. Itu pun kalau dikodok kadang-kadang ke wah kedung liwat kedeng lewat. Nah, ini contoh perilaku kita ya, perilaku kita sendiri yang juga kadang menzalimi diri kita. Sama orang-orang kafir juga seperti itu. Nah, kemudian Allah, nah di sini di ayat yang ke-77 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menggambarkan bagaimana orang kafir itu kehilangan harapan. Jadi ternyata orang-orang itu ketika dia mendapat azab yang begitu pedih, mereka itu kemudian wanadau, memanggil. Karena yang dilihat di situ hanya malaikat Malik. Malaikat Malik memang ditugaskan oleh Allah menjadi penjaga di neraka, maka dipanggil malaikat itu. Nah, masih ingat dia juga namanya. Jadi di dunia itu kan dia udah tahu. Jadi tahu dia nama. Makanya dia manggil, "Ya Maliku, wahai Malik, ya penjaga api neraka. Liak di alaina rabbuk. Kah mati wah kami. Suruh ini juga apa dia bilang, suruh Tuhanmu." Jadi ini nang Tuhanku. Dek neraka pun masih dia dek ngaku. Nah, sedang ya, karena memang dia sudah tidak diberi pengenalan oleh Allah, tidak diberi pengenalan oleh Allah. Maka yang dia nyatakan itu, coba kepada Tuhan Epe, suruhlah mati kami. Saking sakitnya azab itu, saking putus asanya, mereka minta dimatikan. Nah, maka apa jawaban malaikat Malik? Kata riwayat disebutkan dalam hadis, itu dijawabnya oleh malaikat Malik itu 40 tahun waktu akhirat, bukan waktu dunia. Waktu dunia kan sebentar, 40 tahun katanya kan akhirat itu satu saatnya itu sama dengan 500 tahun di dunia. Jadi ya kalikan aja. 40 tahun kemudian baru dijawab oleh malaikat Malik. Terus jawabannya tidak ada harapan. Dijawab itu kata malaikat Malik, qala innakum makithun. Beda buat ini. Denar. Jadi suruhnya ngidap. Ngidap. Kania melani pelai. Ya itu jawaban malaikat Malik terhadap orang-orang kafir. Sehingga ini menggambarkan betapa akan sangat sangat berat kerasnya azab Allah di neraka. Karena di dalamnya kita tidak akan menemukan secuil pun harapan, apalagi rahmat Allah. Sekedar ngarep dek nebeu dek nini, dihilangkan seluruh harapan itu oleh Allah. Tidak ada bahkan malaikat yang tugasnya di neraka itu ngerumbuk Malik, nyepak-nyepak angangan ngenuka mencari itu kan menara, dengan teketuan turun berjawab semile-mile ini kan le sakit tangan terselike. Nah ngenu model jawaban malaikat terhadap mereka, ida puah ini upa ibu ida pang diri. Nah itu siksa untuk orang-orang kafir. Nah maka kalau kita ini pengingat untuk kita juga ketika membaca ayat-ayat ini, agar kita semakin teguh, semakin jaga waspada terhadap diri kita, karena potensi kekufuran itu tidak hanya pada orang kafir. Semua kita kan ada potensi iman, ada potensi kufur. Karena di dunia ini Allah memang menjadikan kita itu antara iman dan kufur. Sehingga kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, kita yang beriman pun juga bisa tergerus, berkurang imannya, melemah imannya. Sehingga ini yang harus terus kita jaga, kita waspadai, dengan tetap diantaranya tetap beristighfar, tetap bertaubat. Karena istighfar dan taubat itu memadamkan api dosa. Jadi dosa itu kalau dibiaratkan api, itu dia begitu terjadi memakan sisi baik kita, mengurangi kadar iman kita. Nah maka padamkan api yang membakar itu, api yang mengurangi itu dengan istighfar, dengan istighfar, bertaubat, taubat dari dosa itu. Lakukan baik itulah kita Malik Ustaz, wah tetobat daripada dek siapa tahu dek tahu sempat tulak wah mati itu, jadi udah bersih. Maka taubat itu jangan diasumsikan bahwa kalau kita taubat itu berarti tidak mungkin balik lagi. Ya mungkin aja, kita ini kan selama hidup masih ada pendorong untuk berbuat salah itu, namanya hawa nafsu yang di dalam diri kita, kemudian yang di luar dari kita juga setan-setan yang ada, godaan-godaan itu. Nah itu semuanya akan ada kontribusinya membuat kita melakukan dosa. Maka taubatkan, gak usah pikirin nanti tulak Malik. Kalaupun terjadi ya Malik taubat, Malik istighfar gitu. Sehingga bolak-balik gak apa-apa. Yang penting masih hidup. Gak tah mayatin pertama milih tulak jendin ini. Selama kita masih hidup berarti kita masih tetap terbuka kesempatannya untuk kembali kepada Allah. Maka perbanyak istighfar, terutama istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini jangan tidak dibaca sore maupun pagi hari, pagi petang, supaya kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu taubat selalu oleh Allah sebelum kita meninggal dunia. Nah, ini beberapa ayat dari surat Az-Zukhruf dan sebagian dari pelajaran, sebagian kecil dari pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita semua renungkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga melindungi kita dari azab nerakanya. Mudah-mudahan kita selalu dipelihara dari kekufuran, dari kenifakan, dari kesombongan dan sifat-sifat buruk lainnya, sehingga iman, ketaatan kita terus semakin kuat, semakin kokoh sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
3: Ya, semoga pagi hari ini
2: Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh. Demikian kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke studio.
4: Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubulatan Islamic Center NTB. Insyaallah banyak sekali ibrah ataupun pelajaran yang kita bisa petik ya dari apa yang disampaikan tadi, dan insyaallah semoga kita termasuk orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, bersama saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Imam di operator, kini kami akan mengajak Anda untuk memasuki rangkaian acara selanjutnya NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semangat pagi semuanya. Apa kabar untuk hari ini? Untuk Sida juga nggih, selamat tahun tiang, selapuna ina ama, napi kabar Sida. Semoga harapannya tentu semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga hari ini menjadi hari yang insyaallah merupakan hari yang penuh dengan berkah ya, apalagi sekarang ini kita berada di -1 artinya di 9 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah. Menjelang besok kita akan merayakan hari Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Menjelang hari raya, suasana terasa memang lebih hangat ya. Jadi banyak yang sudah mulai mempersiapkan kurban dari sebelumnya. Iya, masya Allah yang bisa berkurban tahun ini, insya Allah berkah selalu ya. Dan tentu bisa berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita dengan tetangga, dan yang pasti bukan gosip ya, bukan gibah ya. Dan pendengar yang pasti persiapannya nih matang, apalagi yang tahun ini bisa berkurban. Nah, yang belum bisa berkurban untuk tahun ini insya Allah ya, diniatkan nanti dari sekarang untuk bisa menabung ya, bisa tahun depan berkorban ya. Baik, pendengar, apapun aktivitas Anda hari ini, insya Allah dimudahkan. Dan saya akan menemani Anda di NTB pagi ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Halo Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5

menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini pendengar, Lombok Barat berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 90%. Lombok Tengah cerah dengan suhu 23 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembaban 72 sampai 93%. Sementara Lombok Timur, Sumbawa, Dompu berawan dengan suhu 19 sampai 28 derajat Celcius dan kelembabannya dari 65 sampai 93%. Dan pendengar, wilayah Bima, Sumbawa Barat, dan juga Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima hampir merata keseluruhannya berawan ya dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius dan kelembabannya dari 65 sampai 94%. Ya, pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 26 Mei ya 2026.
1: Informasi cuaca

0: you find your love now? We're out.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

89,2 FM Pro 1 RRI Mataram. Kita masih lanjut terus di NTB Pagi, di musik informasi untuk hari ini penyiari ya. Dan selain informasi terkait dengan tadi, saya informasikan bahwa sekarang ini udah mau jelang, besok kita akan merayakan hari kurban. Nah, ada lagi hal-hal yang memang menjadi pembicaraan juga yang penting begitu ya, terutama untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, ini benar-benar terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini sendiri. Seperti apa kolaborasi yang juga dilakukan begitu ya oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan siapa saja yang turut serta untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 ini. Nanti kami akan hadirkan informasinya pendengar di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, dan tentu Anda akan bisa simak ya di Opini Publik Klarifikasi bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Nanti masih banyak info-info yang lain yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Baik, benar. Saat lagi nanti Anda bisa bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Nanti dilakukan sensus oleh BPS, memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi.
2: Udah kita kirim ke pusat ya, pemeriksaan kita dikirim ke pusat kan memang prosedurnya seperti ini.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kejati NTB telah mengirim hasil investigasi ke Kejagung terkait dugaan pemerasan yang dilakukan 3 oknum jaksa di Kabupaten Dompu. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Keakuratan data dinilai sangat penting karena akan menjadi dasar pemerintah dalam memotret kondisi real perekonomian daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam menghasilkan data akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Halik, mengatakan, kejujuran pelaku usaha dalam memberikan data kepada Badan Pusat Statistik sangat menentukan kualitas hasil sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memotret kondisi real perekonomian di NTB sehingga program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran.
1: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi Nusa Tenggara Barat. Karena ini akan sangat bermanfaat bagi bagaimana kita merumuskan kebijakan dalam program-program pembangunan dari pemerintah. Kemudian kita bisa dengan data itu juga mendorong bagaimana pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat dengan baik melalui program-program yang ada di perangkat daerah bersama kabupaten kota.
3: Halik mengatakan melalui sensus ekonomi pemerintah juga dapat memetakan kondisi persaingan usaha di daerah, sehingga bentuk intervensi kebijakan untuk membantu pengusaha lokal bisa dilakukan secara lebih terarah, termasuk menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, data sensus ekonomi juga dinilai berpotensi membuka akses dukungan dan permodalan bagi pelaku usaha, karena pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi usaha di NTB.
1: Ini juga bisa membuka peluang permodalan kan, ketika potret dari ekonomi dan usaha yang ada di Nusa Tenggara Barat tergambar dari sensus ekonomi ini, maka peluang-peluang permodalan dari apakah pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang memang dibutuhkan untuk pengusaha di daerah itu bisa kita pahami seperti apa yang harus dilakukan penanganan.
3: Pemerintah berharap seluruh responden sensus mulai dari pelaku usaha, asosiasi hingga masyarakat yang terlibat dapat memberikan data yang benar agar hasil sensus benar-benar menjadi dasar kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.
0: Sementara itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Mataram mulai berjalan dengan menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha besar hingga UMKM. Fatmawati melaporkan.
4: Sehingga diharapkan engagement dari respondennya menjadi lebih tinggi dan pendampingannya lebih intens gitu.
5: Pendataan dilakukan untuk memperoleh potret terkini struktur ekonomi daerah sekaligus memperbarui basis data usaha di Kota Mataram. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Mataram M. Reza Nugraha Kusuma Winoto mengatakan tahapan sensus telah dimulai sejak Mei 2026 melalui pengisian mandiri untuk usaha besar. Sementara pendataan langsung dari rumah ke rumah akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menurut Reja, skema pendataan dibagi menjadi dua metode. Untuk usaha besar dilakukan melalui pengisian mandiri berbasis daring atau komputer assisted with interview. Sedangkan usaha kecil dan menengah akan didata langsung oleh petugas lapangan. BPS Kota Mataram menargetkan sekitar 50 ribu unit usaha masuk dalam pencacahan tahun ini. Pendataan tidak hanya menyasar toko atau tempat usaha permanen, tetapi juga dilakukan melalui rumah tangga untuk mengetahui apakah masyarakat memiliki aktivitas usaha. Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Mataram menyiapkan puluhan petugas lapangan. Sebanyak 306 petugas akan diterjunkan untuk mendukung proses pencacahan di seluruh wilayah Kota Mataram. Hasil sensus ekonomi nantinya akan menghasilkan data dasar perekonomian daerah, termasuk peta terbaru perusahaan dan populasi usaha berdasarkan lapangan usaha maupun skala usaha. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah serta acuan bagi pelaku usaha dan investor.
4: Nah iya, dari hasil sensus ekonomi ini, kita akan mendapatkan potret terkini struktur ekonomi di Kota Mataram, kemudian kita juga dapat menyajikan data dasar kegiatan ekonomi. Dari SE juga kita dapat menyusun peta terkini direktori usaha perusahaan di Kota Mataram, serta bisa mendapatkan juga populasi usaha menurut lapangan usaha, skala usaha, dan lain sebagainya.
5: Selain digunakan di tingkat kota, hasil sensus ekonomi 2026 juga akan menjadi bagian dari penyusunan data ekonomi tingkat provinsi hingga nasional. Saat ini proses seleksi petugas sensus disebut telah memasuki tahapan akhir.
0: Sensus ekonomi 2026 akan dilakukan serentak termasuk di Lombok Timur. Pemerintah daerah Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaannya karena memiliki banyak manfaat. Yunia Herawati melaporkan.
6: Sensus ekonomi ini bisa sukses jika ada dukungan tentu dari masyarakat gitu ya.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik BPS dalam waktu dekat. Dukungan tersebut dinilai penting karena hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Lombok Timur Muhammad Hairi mengatakan, sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang didukung oleh data valid dan akurat. Karena itu, hasil pendataan dalam sensus ekonomi dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di Lombok Timur.
8: Sensus ekonomi yang dilaksanakan 10 tahun sekali sangat kita dukung dari tenda, mudah-mudahan pelaksanaan lancar dan baik, karena bagaimanapun hasil pendataan dalam sensus sangat kita butuhkan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur khususnya. Orang bijak mengatakan gagalnya sebuah pembangunan karena kurang mantapnya perencanaan, karena kurangnya data yang valid yang diterima. Maka pendataan dalam sensus ekonomi sangat kita butuhkan, tentu hasil yang sebenar-benarnya data yang valid dalam masyarakat.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Lombok Timur Sri Endah Wardanti menjelaskan, sensus ekonomi 2026 akan mendata seluruh jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Pendataan juga mencakup perkembangan usaha berbasis digital yang saat ini tumbuh pesat di masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan sensus, BPS Lombok Timur juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah OPD, sektor perbankan, hingga pelaku usaha. BPS Lombok Timur juga menghimbau masyarakat dan pelaku usaha agar mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan data yang jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
6: Jadi kan sensus ekonomi ini kan mendata seluruh usaha, tentunya ini sangat bermanfaat buat Pemda untuk membuat perencanaan kebijakan pastinya, apalagi ini sensus ya. Jadi kalau sensus ini kan seluruh usaha itu akan didata, ini tentu menjadi database yang sangat mahal ya, menjadi manfaat buat Pemda, dan mungkin bukan Pemda aja ya, tetapi dunia usaha paling tidak kan bisa tahu struktur usaha seperti apa.
7: Sri Endah Wardanti menjelaskan pihaknya saat ini tengah melakukan proses rekrutmen petugas sensus ekonomi. Sebanyak 1.339 petugas akan diterjunkan di Lombok Timur, menjadikan daerah Lombok Timur sebagai wilayah dengan jumlah petugas terbanyak di Nusa Tenggara Barat. Petugas sensus nantinya akan dilengkapi atribut resmi seperti tanda pengenal dan rompi agar mudah dikenali masyarakat saat melakukan pendataan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Dompu diminta aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Pendataan tersebut dinilai penting agar seluruh pelaku usaha dapat tercatat dalam basis data resmi pemerintah. Mustahidin melaporkan.
9: Memang sensus ekonomi merupakan kegiatan untuk menakar kondisi ekonomi sehingga hasilnya menjadi bijakan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Dampaknya akan berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi terutama pengusaha kecil menengah. Pelaku UMKM yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Dompu Khairul Amin mengatakan sensus ekonomi memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha terutama dalam memperluas akses pasar dan jaringan usaha. Menurutnya, BPS yang mengambil data pelaku usaha dari pemerintah daerah untuk menjadi sasaran sensus ekonomi. Karena itu, pelaku UMKM diharapkan memastikan usahanya telah terdata dengan baik. Dengan ikut didata, berarti UMKM tersebut sudah masuk dalam database pemerintah. Ia menjelaskan, keberadaan UMKM dalam data sensus ekonomi juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses pengembangan usaha, termasuk perluasan jaringan bisnis hingga keluar daerah. Di tengah era digitalisasi ini, kata Khairul, pelaku UMKM harus mampu memperkuat jaringan pemasaran dan memperluas pasar. Pendataan dalam sensus ekonomi menjadi salah satu langkah awal agar keberadaan usaha lebih mudah dikenali dalam sistem ekonomi nasional.
10: Memang sensus ini penting untuk pemerintah, untuk masyarakat, dan juga untuk dunia usaha sendiri. Karena semua kebijakan bisnis itu harus berbagai berdasarkan data.
9: Selain itu, partisipasi dalam sensus ekonomi juga menjadi bentuk kontribusi pelaku UMKM terhadap pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Data yang dihimpun melalui sensus ekonomi akan menjadi gambaran kondisi perekonomian nasional yang digunakan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Menurut Khairul, kebijakan ekonomi yang tepat tentu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha masyarakat termasuk UMKM di daerah. Dari data itu pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk memperbaiki ekonomi. Kalau ekonomi membaik, tentu dampaknya juga akan dirasakan pelaku UMKM. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
10: Berdasarkan data.
0: Pada tahun ini, pemerintah kembali melakukan sensus ekonomi untuk melihat perkembangan sektor usaha di Indonesia. Pelaku UMKM berharap dengan adanya sensus ini, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik untuk peningkatan usaha. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni, usaha saya fashion tenun NTB. Jadi sebenarnya kalau sensus penduduk itu yang terkait dengan ekonomi itu kayaknya penting ya. Jadi supaya pemerintah juga tahu bagaimana kita-kita pelaku UMKM ini, kondisi kita gitu. Apalagi sekarang di tengah krisis perang yang sedang ada itu kan harga-harga itu jadi naik. Dan memang itu sangat berpengaruh gitu ke usaha kita. Harapannya sih dengan pemerintah tahu kondisi kita, para UMKM, masalah-masalah yang kita hadapi, itu nanti kemudian ada langkah-langkah dari pemerintah bagaimana supaya menyelesaikan solusi-solusi yang sedang dihadapi sama pelaku UMKM.
12: Oke, saya Novita dari Niat Bakery. Ini hasilnya ada beda ya, maksud saya gini, kalau misalnya sensusnya sendiri ada, itu merupakan suatu niat baik lah gitu ya dari pemerintah untuk melihat sebenarnya kondisi real di lapangan seperti apa. Itu menurut saya positif sekali, cuman kadang kita itu kan nggak tahu ya, kita misalnya mau ngakses data hasil sensus itu kemana aja gitu. Mungkin kayak perlu dikasih tahu, ini loh hasil sensusnya itu ternyata seperti ini gitu. Karena selama ini pun taunya itu waktu di sensus, tapi hasilnya juga nggak tahu seperti apa. Kan kita juga pengen ya masukan dari teman-teman lain seperti apa gitu, Kak.
13: Oke, nama saya RR Pita Merina. Oke, tanggapannya, kalau untuk tanggapannya sensus ekonomi ini sebenarnya sangat berguna ya buat UMKM. Karena apa? Karena dari sensus ekonomi sebenarnya kan dari BPS sendiri sudah menyajikan data kan, data secara keseluruhan yang mana nanti data itu bisa digunakan sebagai acuan dari UMKM untuk menentukan strategi, salah satu strategi pemasaran kah atau penentuan kebijakan bagaimana nanti mereka mengembangkan usahanya untuk lebih besar gitu.
0: Badan Pusat Statistik BPS Nusa Tenggara Barat terus mematangkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Proses rekrutmen petugas hingga simulasi pendataan telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal. Tahapan seleksi petugas sensus telah dimulai sejak pertengahan Mei 2026. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari uji kompetensi hingga wawancara. Seperti apa kesiapan BPS NTB dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026, berikut penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat Wahyudin dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
14: Pak Kepala dengan sensus ekonomi sebenarnya prosesnya sudah berlangsung ya beberapa bulan terakhir.
15: Ya.
14: Nah, kalau untuk perkembangan terkini, apa yang bisa dievaluasi kira-kira di pelaksanaan?
15: Jadi sekarang ini kan kita dalam rangka persiapan sensus ekonomi ini, mulai dari kita merekrut petugas ya. Ini sudah dimulai sejak pertengahan bulan Mei ini ya. Nanti tanggal 28 kita akan umumkan secara keseluruhan. Ini ada dua tahap yang kita laksanakan. Kemarin sudah selesai tahap pertama itu sampai tanggal 22, 21 kita umumkan kelulusannya. Prosesnya itu kan kita sudah ada uji kompetensi, ada wawancara dan sebagainya. Kemudian ya, dibuka lagi tahap kedua sampai tanggal 24 kemarin. Dan hari ini insya Allah akan masih ada istilahnya uji kompetensi dan wawancara. Insya Allah tanggal 28 baru diumumkan. Itu dari tahap persiapannya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan ngibar. Ya, ngibar ini, ngisi bareng ini kita laksanakan dan dilaksanakan oleh BPS. Organik semua, tidak menggunakan para mitra. Jadi organik kita sebar ke beberapa lokasi ya, seperti nanti yang sudah kita laksanakan ada dua tempat di PUPR, yang paling pertama untuk OPD, yeah. Kemudian di DJPB sudah kita laksanakan, dan di kabupaten kota pun sama ya, melaksanakan itu, termasuk juga di bandara kemarin juga sudah kita nyebar di sana juga pada hari Jumat kemarin, dan di beberapa tempat. Jadi kabupaten kota juga melaksanakan, kita juga melaksanakan pada hari ini kita di sini ya, supaya itu ngibar. Jadi itu yang sasarannya adalah untuk usaha-usaha besar, menengah besar. Iya. Kalau usaha rumah tangga nanti di rumah tangga di door to door.
16: Di bulan berikutnya itu ya.
15: Nah, nanti di bulan Juni.
16: Pak Kepala, ini yang beda dari sensus ekonomi 2006 dengan 10 tahun lalu apa?
15: Ya. Beda ya. Yang pertama, kalau di sensus ekonomi sebelumnya, sektor pertanian kita tidak takut. Ya, karena pertanian sudah ada sensus pertanian tersendiri.
16: Ya.
15: Nah, sekarang 2026 kita cakup semua karena merupakan bagian aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua, dulu tidak secara door to door semuanya. Ada kita bagi dulu wilayah itu dalam wilayah konsentrasi dan non konsentrasi. Yang konsentrasi kita door to door, yang non konsentrasi snowball, getok tular.
16: Ya.
15: Nah, ini sekarang ini tidak, semuanya langsung secara door to door. Kenapa? Dulu kan belum berkembang yang namanya bisnis online.
16: Ya.
15: Tak kelihatan itu. Ya, siapa tahu di rumah ini udah ini ya ada bisnis online-nya. Ya, kita nggak tahu. Ya, di tempat saya juga misalnya ada misalnya. Nah, itu kan sekarang yang kita tahu ketika kita wawancara dengan anggota rumah tangga, dengan rumah tangga dan seterusnya. Itu beda. Sangat-sangat beda.
16: Apa yang membuat kita semua masyarakat ini harus jujur pada sensus ekonomi 2006 ini, orientasi dari kegiatan ini apa sebenarnya?
15: Nah, kita kenapa kegiatan itu harus ngisi ininya, harus jujur, harus sesuai dengan kenyataan sebenarnya, karena bagaimanapun juga ini sebagai data dasar kita dalam rangka pengambilan kebijakan. Kalau tidak jujur, data yang kita kumpulkan menjadi data sampah, kebijakan menjadi kebijakan sampah, kan gitu. Gabriel in, Gabriel out, kan gitu.
16: Dan bagi daerah ini sangat penting besoknya.
15: Penting bagi daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah, kemudian bagaimana cara pengembangannya.
16: Boleh spill sedikit mungkin seputar apa aja yang akan ditanya kepada warga itu?
15: Jadi ada identitas perusahaannya ya, kemudian juga nanti karakteristik usahanya, ada kegiatan apa pengeluaran pemasukannya dan lain sebagainya, dan juga ada data sosial ekonomi sosial masyarakat rumah tangganya. Ini yang sekarang juga yang baru dari kegiatan sensus ekonomi 2020, data sosial rumah tangga.
16: Singkat saja Pak Kepala, apa yang disampaikan kepada masyarakat terakhir?
15: Harapan saya kepada masyarakat, terima petugas sensus dengan dan berikan jawaban yang benar dan secara jujur.
16: Makasih banyak waktunya Pak Kepala. Iya.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 3 oknum jaksa di Kabupaten Dompu kini makin terang. Kejati NTB telah mengirim hasil investigasi ke Kejagung untuk menentukan hukuman yang tepat bagi ketiga jaksa tersebut. Berikut laporan Adilan.
17: Kejaksaan Tinggi NTB mengirim hasil inspeksi kasus dugaan pemerasan yang melibatkan 3 jaksa di Kabupaten Dompu ke Kejaksaan Agung. Langkah itu dilakukan untuk menentukan sanksi atau penalti terhadap para jaksa yang diduga terlibat. Kepala Kejati NTB Wahyudi mengatakan hasil inspeksi sudah diserahkan ke Kejagung untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, keputusan terkait hukuman akan ditentukan oleh pihak pusat.
18: Udah
2: kita kirim ke pusat ya.
18: Pemeriksaan kita dikirim ke pusat kan memang prosedurnya seperti ini.
2: Ya itu tunggu sana lah, saya nggak bisa mendorongnya apa-apa, masih
18: tinggal tunggu nanti Pak penalti apa.
17: Kasus ini sebelumnya naik ke tahap inspeksi kasus sejak April 2026 lalu. Kejati NTB mengambil langkah itu setelah jaksa pengawas menemukan bukti dugaan pemerasan saat proses klarifikasi berlangsung. Tiga jaksa berinisial J, K, dan IS diduga meminta uang kepada Camat Pajo, Imran, terkait perkara penganiayaan yang menjeratnya sejak Juli 2024. Ketiganya disebut menjanjikan keringanan hukuman saat menangani perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Dompu. Imran mengaku telah menyerahkan uang sebesar 20 juta rupiah kepada para jaksa yang diduga terlibat tersebut. Meski begitu, Pengadilan Negeri Dompu tetap menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap Imran pada Maret 2025.
2: Kita tidak mentolerir perbuatan yang menyimpang. Tidak ada itu. Anggota saya harus tetap on the track sesuai dengan aturan yang ada dan integritas harus tetap dijaga.
0: Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan P3 kembali mencuat dalam rapat di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusul masuknya sejumlah surat terkait perubahan struktur fraksi dan alat kelengkapan dewan. Dalam surat tersebut, posisi Ketua Fraksi P3 Haji Mohan Akri diganti oleh Haji Muzihir dan Sekretaris Fraksi Marga Harun diganti Siti Ari. Bahkan kedudukan Akri di alat kelengkapan Dewan sebagai anggota Banggar juga dialihkan ke Siti Ari yang sebelumnya menjadi anggota Banmus. Tidak tinggal diam, Akri juga mengusulkan agar Haji Muzihir dinonaktifkan dari unsur pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat. Ketua DPRD NTB Baisfir Rupaida menyebutkan pimpinan DPRD NTB menghormati dan menerima petikan surat tersebut sebagai bagian dari dinamika internal organisasi dan kelembagaan P3. Pimpinan DPRD NTB menurutnya tidak bisa memutuskan terkait surat tersebut dan dikembalikan ke internal partai.
19: Karena itu dalam forum yang terhormat ini, seluruh surat kami kembalikan kepada organisasi partai P3. Panjang Menteri Hukum dan HAM belum menetapkan pimpinan resmi sesuai dengan surat yang diberi kepada kami, maka kami berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan Margiono dan Kak Yasin sebagai ketua umum dan sekjen P3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami berharap P3 tidak membawa persoalan ke internal DPRD, tapi hargailah masalah DPRD sebagai bagian dalam dinamika politik internal.
0: Sementara itu, anggota fraksi P3 pada kesempatan itu mengingatkan agar pimpinan DPRD bersikap bijak dalam menyikapi dua surat yang dinilai saling bertentangan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di internal fraksi maupun dalam pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD. Lombok Barat kembali mencatat kebanggaan dalam program bantuan masyarakat Presiden Banmaspres tahun ini. Seekor sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Dasan Geras, Kecamatan Gerung berhasil lolos seleksi ketat dan ditetapkan sebagai sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
20: Di tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas.
17: Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat Presiden atau Banmaspres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berasal dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setia Noro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmaspres. Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban Presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 28 kg.
20: Ya, alhamdulillah. Jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ya, ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman di Lingsar. Ya, kalau jenis sapinya ini Simmental Cross, dia cross sama Angus ya. Makanya warnanya hitam ya. Untuk harganya ini 136 juta.
1: Dengan bobot luar biasa dan nilai jual mencapai 136 juta rupiah, Ireng Gagah Manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional.
0: 1.174 jemaah haji asal Lombok Tengah yang menunaikan ibadah haji 2026 menjalani prosesi wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini. Seluruh jemaah dipastikan dalam kondisi sehat menjelang dan selama pelaksanaan puncak ibadah haji tersebut. Maya Okta Arifah melaporkan.
21: Yang tanggal 8 sudah mulai diangkut menuju Arafah.
0: Sebanyak 1.174 jemaah haji asal Lombok Tengah yang menunaikan ibadah haji tahun 2026 dilaporkan dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 1447 hari ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Tengah Lalu Samsul Hadi mengatakan, seluruh jemaah kini menjalani prosesi wukuf di Arafah dalam kondisi sehat dan siap mengikuti seluruh tahapan ibadah haji. Pemantauan kesehatan terus dilakukan mengingat cuaca dan aktivitas ibadah yang cukup padat selama berada di Armusnah. Setelah pelaksanaan wukuf di Arafah, ungkap Samsul Hadi, para jemaah dijadwalkan bergerak menuju Muzdalifah untuk menjalani mabit, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina sebelum kembali lagi ke Mekah.
21: Kondisi terakhir, sesuai laporan dari Ketua Kloter dan Pembina Ibadah, semua jemaah haji Kabupaten Lombok Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Yang tanggal 8 sudah mulai diangkut menuju Arafah. Dan puncak Arafah itu pada tanggal 26 Mei itu menjadi puncak dari haji. Baru nanti akan bergeser ke Muzdalifah untuk mabit dan langsung menuju Mina. Lalu kembali untuk melaksanakan tawaf ibadah menuju ke Mekah kembali.
0: Lebih lanjut, Samsul Hadi mengatakan, jemaah haji Lombok Tengah yang tergabung dalam kloter 2 jemaah haji NTB dijadwalkan kembali ke tanah air melalui Bandara Lombok pada 3 Juni 2026 dini hari. Persiapan penyambutan kepulangan jemaah akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Agama Provinsi NTB sehingga bisa berjalan lancar dan aman.
21: Kloter 2 pemulangan itu dijadwalkan pada tanggal 3 Juni dini hari. Untuk Lombok tanggal 3 dini hari jam 4 pagi. Semua jumlah jemaah kita utuh 1.174.
0: Kedepan ia berharap kuota jemaah haji untuk Lombok Tengah pada tahun mendatang dapat kembali bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan menunaikan ibadah haji. Realisasi hunian tetap bagi para korban kebakaran di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa masih belum dapat terlaksana sebab masih menunggu kepastian anggaran melalui koordinasi 3 kementerian. Randi Pratama melaporkan.
22: Nah, sementara kalau huntapnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wamen di kunjungan kedua kemarin, posisinya tetap sama, masih dalam usulan.
23: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban kebakaran di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, hingga kini belum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian penganggaran dari pemerintah pusat yang harus melalui koordinasi lintas kementerian. Camat Alas, Usman mengatakan saat ini pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak kebakaran. Dari 30 unit yang direncanakan, 3 unit huntara sudah ditempati warga. Sementara seluruh pondasi rumah telah selesai dibangun. Saat ini, 8 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian, mulai dari pemasangan dinding hingga fasilitas kamar mandi. Pemerintah menargetkan dalam 2 pekan ke depan, sebanyak 12 unit huntara sudah bisa ditempati. Usman menambahkan, seluruh pembangunan huntara sementara ditargetkan rampung paling lambat akhir Juni, termasuk penyediaan sumur bor dan air bersih.
22: Nah, sementara kalau huntapnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wamen di kunjungan kedua kemarin, posisinya tetap sama, masih dalam usulan dan perlu sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian. Kabar baiknya tetap mempertahankan komitmen untuk dibangun huntap, ya, komitmen dari beliau untuk tetap dibangun huntap, namun situasi kondisi sistem dan prosedur penganggaran yang tidak memungkinkan untuk segera di realisasikan.
23: Menurutnya, pembangunan Huntara dapat berjalan lebih cepat karena dukungan anggaran dari BNPB telah tersedia. Namun untuk Huntap, proses penganggaran masih menunggu sinkronisasi lintas kementerian. Meski demikian, pemerintah pusat disebut tetap berkomitmen membantu pembangunan Huntap bagi korban kebakaran di Kalimango.
0: Berita olahraga, semangat Kabupaten Lombok Utara untuk bersaing di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB 2026 mulai diperkuat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan

0: tugas kami di Dinas Pendidikan adalah dalam hal membantu dari segi anggaran, karena anggarannya adanya di Dikpora Kabupaten Lombok Utara. Insya Allah kita siap sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan di provinsi untuk pekan olahraga provinsi ini, sudah diantisipasi, sudah disiapkan.
1: Sebagai bagian dari persiapan menuju Porpora, pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebelumnya juga telah melaksanakan Pekan Olahraga Kabupaten Porkap. Kegiatan tersebut menjadi ajang seleksi sekaligus pemantapan atlet dari berbagai cabang olahraga yang nantinya akan mewakili daerah di tingkat provinsi. Ia berharap capaian atlet nantinya tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Lombok Utara, tetapi turut mendorong perkembangan olahraga dan semangat generasi muda untuk terus berprestasi. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kejati NTB telah mengirim hasil investigasi ke Kejagung terkait dugaan pemerasan yang dilakukan 3 oknum jaksa di Kabupaten Dompu. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Jangan lewatkan opini publik, klarifikasi, dan juga Halo RRI hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan.

0: mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi pagi ini ya, di edisi Selasa. Di pagi hari ini cukup cerah, kita di hari Arafah ya. Banyak masyarakat kita yang pagi hari ini juga berpuasa Arafah, karena kebaikan-kebaikan di Arafah di bulan ini juga sangat luar biasa. Dan hari ini pendengar, jamaah haji kita juga sudah berada di Arafah untuk menjalankan ibadah di sana. Dan kita akan coba nanti ya, semoga bisa tersambung dengan Bung Nasruddin Zen yang hari ini juga berada di sana karena melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Nanti kita akan coba ya di beberapa kesempatan di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Tapi di bagian hari ini pendengar, kita juga tidak lupa membahas soal ekonomi. Membahas tentang bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan atau mengadakan sensus ekonomi 2026 untuk membuat data yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kebijakan selanjutnya di bidang ekonomi. Jadi nanti kalau ada petugas yang datang ke rumah Anda door to door ya, datang langsung untuk menanyakan tentang bagaimana usaha Anda, bagaimana Anda menjalankan usaha, kemudian penghasilan bagaimana dan lain sebagainya, silakan dijawab jujur saja. Ya, itu dijamin kerahasiaan dari data Anda juga sudah dijamin oleh pemerintah, sehingga nanti data yang benar-benar akurat diperoleh oleh petugas ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Ini yang benar-benar nanti akan dilakukan oleh pemerintah ya, tahapannya sudah mulai. Bahkan kemarin kita juga ikut melakukan pengisi bareng ya, atau ngibar istilah BPS Nusa Tenggara Barat di kantor gubernur, bahwa lembaga-lembaga besar, pengusaha-pengusaha besar juga ikut untuk mengisi sensus tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan di masyarakat adalah, lalu bagaimana tentang validitas data, efektivitas data, kemudian apakah benar-benar nanti dana ini juga digunakan untuk kebutuhan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sensus ekonomi 2026 memang dihajatkan untuk itu, tidak lain ya, untuk menghasilkan data yang benar-benar akurat dan real di masyarakat. Tidak ada tambahan-tambahan yang membuat misal asal Bapak senang, sehingga BPS juga mewanti-wanti jangan sampai kita hasilkan data yang nanti begitu saja lalu kita buang kembali. Anggaran juga tidak kecil untuk untuk melakukan sensus. Jadi kita dituntut untuk menyiapkan data yang sangat akurat begitu, dan itu tergantung dari masyarakat sendiri. Bagaimana komentar Anda pendengar tentang sensus ekonomi 2026? Kemudian kira-kira dari sisi ekonomi saat ini apa yang Anda bisa sampaikan? Apakah kalau bicara fakta saat ini di tengah geopolitik global yang saat ini tidak menentu ya, kemudian kondisi ekonomi, lonjakan harga minyak dan lain sebagainya, usaha masyarakat juga informasinya tidak banyak yang bergerak positif, sehingga ini juga nanti disampaikan saja bahwa di tengah kondisi seperti ini ya, ekonomi Anda tidak dalam kondisi baik-baik saja, dan ini akan menjadi fakta baru, data yang nanti akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Silakan mendengar di 0818 02 05 6000, dan juga di 0370 646 521, sekali lagi di 0818 02 05 6000, dan juga di 0370 646 521. Anda bisa bergabung menyampaikan saran atau pertanyaan atau kritikan juga boleh ya Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Saya bacakan pesan singkat ini yang masuk di redaksi kami pendengar dari 081805246 sekian. Baik, ini bukan pertanyaan tapi masukan ini. BPS harus benar-benar mencari data yang akurat, jangan sampai salah, jangan sampai asal ya, jangan sampai asalan datanya begitu. Oke, ini terima kasih ya Anda yang sudah ikut bergabung. Kemudian ada lagi pesan singkat di 081237333 scan. Ini selamat pagi RRI. Sensus ekonomi 2026 harus kita dukung bagaimanapun caranya, karena ini sudah anggarannya besar. Hanya saja sekarang bagaimana soal sasaran yang akan dituju oleh petugas. Oke, ini terima kasih ya. Banyak komentar yang memang sejak kemarin juga menyoroti soal bagaimana kesiapan petugas, ya, sumber daya manusia petugas ini dihasilkan, sehingga jangan sampai nanti petugas pun hanya asal-asalan karena tidak mau terlalu capek dan lain sebagainya. Tapi kemarin Pak Wahyudin juga, Kepala BPS NTB, sudah menegaskan sih bahwa untuk menghasilkan data ini memang tidak mudah ya. Mereka juga harus menempa 5.000-an petugas yang saat ini masuk dalam masa pendaftaran, sedang perekrutan ya. Kemudian mereka nanti akan bertugas mendata secara door to door dari masyarakat tentang usaha mereka. Begitu juga terhadap korporasi ya, perusahaan-perusahaan, mereka juga tidak luput dari pendataan. Di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Baik, ini saya ada kembali pendengar dari 0817-30-44 sekian. Baik, kondisi ekonomi saat ini tidak baik-baik saja Bang. Hanya saja memang data ini penting untuk kebijakan gubernur, bupati, wali kota ke depan. Jangan sampai data yang tidak akurat sehingga kebijakan juga salah di kemudian hari. Ya, terima kasih ya Anda yang sudah menyampaikan pendapat. Begitulah memang harapan semua ya, bagaimana data ini benar-benar valid. Insya Allah nanti di sesi kedua juga kita akan hadirkan BPS untuk mereka juga menggambarkan seperti apa nanti sensus ini. Apa yang beda sensus ini dengan sensus ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Karena menurut Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Haji Hasanul Halik, bahwa bagaimana pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini juga menjadi langkah strategis ya bagi pemerintah daerah atau dalam menghasilkan data yang akurat, sehingga bagaimana bisa mendukung penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan di dan pengembangan usaha ke depan ya di daerah. Selain itu juga kemarin dalam diskusi saya ya di tempat sosialisasi sensus ekonomi 2026, Hasanul Halik juga mempertegas di situ bahwa bagaimana peran masyarakat atau badan usaha ini juga menjadi kunci ya suksesnya pelaksanaan sensus. Kalau misalnya mereka tidak begitu semangat memberikan data yang tepat, ya ini juga menggambarkan potret data kita di masa mendatang juga tidak baik-baik saja. Jadi jangan salahkan juga kalau misalnya nanti ke depan kebijakannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Saya akan jeda dulu pendengar sebelum nanti membacakan kembali beberapa pesan singkat yang masuk di redaksi kami, atau kami juga tetap mengundang Anda untuk bergabung di 0818-0205-6000 dan juga di 646-521.
2: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Ini di tengah kita membahas tentang sesi ekonomi, ada juga yang saat ini mengingatkan kita tentang bahwa besok kita akan melaksanakan sholat Idul Adha dan penjualan hewan kurban juga cukup ramai ya di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini. Ya, ini pesan singkatnya cukup menarik juga yang masuk dari 0877 657 sekian. Selama penjualan hewan kurban masih ramai di jalan raya, ini menandakan kondisi ekonomi kita juga sebenarnya masih baik-baik saja. Selamat Hari Arafah. Ya, terima kasih ya yang mengingatkan kita semua bahwa hari ini juga tadi ya di awal kita sudah menggambarkan di Hari Arafah saat ini kita semoga kita istiqomah ya untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan dan momentum untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sesi ini juga kami buka ruang bagi Anda tentang topik berbeda ya yang kita ketengahkan pagi hari ini tentang bagaimana masalah ekonomi juga kita terus angkat apalagi di tengah upaya pemerintah saat ini yang ingin menghasilkan data benar-benar akurat melalui Badan Pusat Statistik untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026. Dan ini menjadi acuan kebijakan dan pembangunan serta bagaimana pengembangan UMKM juga di Nusa Tenggara Barat. Kalau misalnya datanya nanti mengarahkan bagaimana UMKM menjadi lebih baik, ya pasti pemerintah juga akan membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas dari UMKM itu sendiri. Karena pemerintah juga belakangan ini kan banyak program yang mengarah pada penguatan ekonomi di tingkat paling bawah, yaitu melalui program makan bergizi gratis. Karena efek atau multiplier efeknya juga cukup besar dari keberadaan program prioritas Bapak Presiden ini, karena UMKM kemudian para petani juga benar-benar menikmati hasil yang sangat luar biasa. Perkara pro kontra itu sudah biasa, tinggal sekarang kita bagaimana juga merespon ataupun menyikapi kebijakan ini agar benar-benar nanti kita rasakan manfaatnya. Pendengar, insya Allah nanti kita akan bersama dengan Kepala BPS ya di sesi kedua. Beliau juga sudah konfirmasi kemarin untuk ikut bergabung di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Nanti kita akan dapatkan banyak penjelasan oleh beliau kira-kira seperti apa idealnya sensus ekonomi 2026 dan apa yang bisa dievaluasi dini saat ini dalam 2 bulan terakhir sudah ada tahapan-tahapan yang mereka laksanakan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026. Dan saya akan mengajak Anda untuk menanti warta berita dari Pro 3 RRI. Pendengar, nanti kita akan jumpa di sesi kedua ya selepas warta berita.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
7: Adik mau pilih yang warna apa?
8: Warna putih.
7: Kalau kakak pilih warna apa?
9: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
8: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
7: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
8: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
7: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
10: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG.